0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama dengan Anissa di pagi hari ini. Minggu pagi yang cerah ya, padahal tadi sempat mendung ulun. Kiragin malah mendung menuju hujan ya, kalau ternyata alhamdulillah cerah ya. Jadi gasan bubuhan pian nang hendak beraktivitas outdoor atau di luar ruangan, atau di halaman atau dimanapun itu, kawalah keluar ya tanpa khawatir akan hujan pagi hari ini ya, apalagi nang hendak berolahraga ya. Kalau nah Anissa di sini masih menemani bubuhan pian sampai jam 10 pagi nanti dengan berbagai informasi yang tentunya informatif wan berkaitan lawan budaya. Nah amun kita berbicara tentang budaya ya, itu adalah suatu hal yang memang sudah turun temurun ya, termasuk budaya di generasi muda di lingkungan sekolah yang mengenai pelaksanaan perpisahan sekolah. Nah, wayah ini pemerintah daerah secara tegas melarang pelaksanaan perpisahan sekolah nang berlebihan wan banyak meminta pungutan ya. Jadi memang itu menurut ulun juga sudah menjadi masalah yang ya cukup lama ya. Karena ini cukup memberatkan orang tua ya, waktu zaman ulun jua tuh. Dan larangan ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan, yaitu Reja Pahlevi. Nah, beliau adalah akademisi Universitas Lambung Mangkurat nang menilai kebijakan ini sebagai komitmen nyata untuk menjaga integritas institusi pendidikan. Dan menurut Sidin, momentum kelulusan ini selama ini tuh rancak disalahartikan ya, makanya kawalah kehilangan esensi utamanya ya. Dan ujar Sidin juga, tahun ini ada keseragaman terkait larangan tersebut. Pemerintah provinsi dan juga kabupaten wan kota serempak melakukan penyederhanaan perpisahan siswa sekolah ya. Sidin juga menyoroti fenomena pungutan nang rancak dibebankan kepada siswa wan kuitan gasan menyelenggarakan acara di tempat mewah ya. Jujur ini memberatkan memang sejak zaman bahari. Nah, Sidin juga mengingatkan bahwa kelulusan seharusnya tuh menjadi ajang refleksi ya sebelum menapaki jenjang pendidikan selanjutnya, apalagi gasan siswa SMA mungkin ya, yang setelah lulus, wah, sudah dihadapkan lawan kehidupan nyata. Nah, jadi memang Reja juga berharap langkah tegas ini kalau diaplikasikan dengan baik oleh pihak-pihak sekolah ya. Dan hal ini tentunya gasan menghindari terulangnya agenda perpisahan nang berlebihan di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah maksudnya ya, yang sempat rame pada tahun-tahun semalam. Dan sebelumnya Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan atau Disdikbud Kalimantan Selatan juga mengeluarkan imbauan tegas terkait acara perpisahan tahun ajaran 2025-2026. Dan hal ini respons dari keresahan masyarakat yang muncul ya mengenai isu pungutan liar atau pungli wan rencana acara di luar lingkungan sekolah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di Prompat FM Suara Budaya Banjar. Apa kabarnya dan senang Prompat? Nah, kayak apa nih pagi hari di minggu yang cerah ini? Apakah sudah beberasi rumah ya? Biasanya minggu itu kan waktu yang tepat ya, gasan beberasi rumah. Terus juga menikmati waktu dengan orang-orang terkasih ya, baik itu di rumah atau anak kosan yang sorangan ya. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah untuk beraktivitas ya. Jangan mager-mager ya, karena amun dokter TikTok sekarang, terutama dokter Tirta ya, yang menekankan benar gasan berolahraga, beraktivitas, bergerak, jangan cuma rebahan, jangan cuma duduk-duduk aja ya, apalagi generasi muda ya, seperti itu ya. Tapi amun Bu Hanpian ada nang kada nyaman awak, silakan beristirahat ya. Minum obatnya, minum vitamin, konsumsi makanan nang sehat, bergizi, halalan toyiban. Nah ya, sambil mendengarkan kita tentunya di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz ya. Nah di baisukan nang cerah ini, seperti secerah buhan pian semuanya, ceila. Ini ulun hendak menyampaikan informasi mengenai harga plastik ya. Nang harganya itu naik di pasaran dan sudah dirasakan para pelaku usahawan masyarakat di Kota Banjarmasin. Dan hal ini juga menjadi perhatian untuk pemerintah Kota Banjarmasin bersama TPPKK Kota Banjarmasin dalam mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini disampaikan langsung oleh Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Ibu Hajah Nelly Listriani, S.Far APT, pada hari Jumat semalam, 8 Mei 2026, di RRI Pro 1 Banjarmasin. Ujar Sidin, Buhan Sidin, mengambil langkah nyata dengan mendistribusikan wadah guna ulang kepada kader PKK. Kenapa gerang? Karena program ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat agar kawa selalu membawa wadah sendiri ketika berbelanja, supaya penggunaan kantong plastik dapat ditekan secara bertahap. Nah, beliau juga mengatakan untuk kader PKK harus menjadi contoh. Contoh pertama nih untuk penerapan pola hidup ramah lingkungan, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Amun sudah ada contoh, pasti nang lainnya akan mengumpati ya. Kalau nah, adapun edukasi pengurangan sampah plastik harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum diterapkan ke masyarakat ya. Sidin juga menyampaikan dampak kenaikan harga plastik ini umpat dirasakan oleh para pelaku UMKM seperti pedagang, wanjua, jasa laundry. Tapi hal ini kawa mendorong masyarakat berpikir dua kali nih sebelum menggunakan plastik secara berlebihan. Nah, karena penggunaan plastik di Kota Banjarmasin selawas ini dinilai masih cukup tinggi, terutama di kawasan pasar tradisional Uang, setiap harinya dipadati aktivitas jual-beli. Dan hal ini berdampak pada meningkatnya volume sampah plastik nang ngalih terurai. Dan pihaknya wayah ini terus mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, dalam hal ini diharapkan kedepannya kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat nih, agar Kota Banjarmasin menjadi lebih barasih, wan nyaman, wan sehat bagi masyarakat kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Dan senang perempat, janganlah kada ingat bahagia ya. Kalau bahagia itu kawa kita munculkan dari diri sendiri ya. Entah itu ya sekedar kita himung lawan diri sendiri itu sudah termasuk bahagia dan senang perempat ya. Seperti Anissa nang himung benar setiap menemani Buhan Pian semua di udara ya, di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Selain jangan kada ingat bahagia, jangan kada ingat jua untuk mendownload aplikasi RRI Digital ya. Gasan mendengarkan siaran kita saban hari, kapan haja dan di mana haja ya. Selain itu, jangan kada ingat jua lah gasan mengakses portal berita kita nih, rri.co.id. Gasan mendapatkan berbagai macam informasi terbaru terhanyar gasan Buhan Pian semuanya ya, baik itu di Banjarmasin ataupun di portal nasional juga ya, dan sanak perempat. Nah, ini melanjutkan informasi terkait budaya. Kalau Anissa lihat budaya di Kalimantan Selatan ini sangat kuat ya religiulitasnya ya. Dan ini ternyata penamaan masjid di Kalimantan Selatan itu kada cuma berfungsi sebagai identitas, tapi juga mengandung nilai religius, sejarah, wan kearifan lokal nang mencerminkan budaya masyarakat Banjar. Nah, hal inilah nang menjadikan masjid kada sekedar tempat ibadah haja, tapi juga bagian dari warisan budaya nang syarat makna wan perlu dilestarikan. Nah, hal ini dibahas pada acara pandiran bayi sukan RRI Perempat Banjarmasin pada bulan semalam, hari Senin 20 April 2026 oleh Ahmad Humaidi MPD, Wan Heri Wahyudi ya. Dan Buhan Sidin menyoroti bahwa penamaan masjid kada cuma sekedar sebagai identitas masjidnya haja, tapi juga ada nilai religiusnya, sejarah, wan kearifan lokal masyarakat Banjar ya. Ujar Ahmad Humaidi, secara harfiah masjid itu berasal dari kata sajada nang artinya adalah tempat sujud ya. Maknanya kemudian berkembang menjadi tempat umat muslim untuk beribadah. Dan beliau ini adalah akademisi Universitas PGRI Kalimantan ya, yang juga menjelaskan bahwa penamaan masjid umumnya mengacu pada Al-Quran, wan menggunakan bahasa Arab. Selain itu, ngaran masjid juga kawa diambil dari nilai tokoh ya, tokoh ulama, tokoh peristiwa penting maupun harapan masyarakat setempat sebagai cerminan nilai-nilai keislaman. Sidin juga menyampaikan penamaan masjid juga kawa mencerminkan kedekatan dengan budaya lokal Banjar seperti Masjid Sultan Suryansyah. Nah, selain itu juga ada ngaran masjid nang mengandung makna religius nih, seperti Masjid Syuhada nang maknanya adalah orang-orang nang gugur syahid. Serta ada juga ngaran masjid nang melambangkan cahaya ya, seperti Nurul Huda, Nurul Islam, dan masjid-masjid yang ada nurnya yang lain ya, seperti itu ya. Kemudian pendamping akademisi Universitas PGRI Kalimantan tadi ya, ada Heri Wahyudi yang juga menyampaikan informasi bahwa Kota Banjarmasin kada cuma dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, tapi juga kawa dijuluki sebagai Kota Seribu Masjid. Wow, luar biasa ya. Beliau menilai pelestarian unsur budaya lokal dalam aktivitas masjid itu penting banar, gasan tarus dilakukan. Nah, jadi melalui penamaan masjid-masjid ini, masyarakat kada cuma menjadikan masjid sebagai wadah ibadah, tapi juga sebagai warisan budaya nang syarat makna. Oleh karena itulah, pemahaman terhadap filosofi nama masjid itu penting banar, gasan tarus dijaga wan dilestarikan oleh generasi mendatang. Nah, setelah ini akan Ulun hadirkan sebuah feature atau informasi mendalam mengenai Candi Laras, situs prasejarah di Kalimantan Selatan. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih akan Anissa sampaikan informasi yang menarik tentunya, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Candi adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau pecertaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di Museum Candi Lambung Mangkurat dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang

0: Pada situs Candi Laras ini juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemapan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampu Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jayasida. Selain itu ada juga ada lapik arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri, ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih, apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras itu sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi, ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang sebutan pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan, apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin modelnya ini bisa di analogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Bagaimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali, dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan areal yang agak bergeser.

Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menghadiri pembukaan Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026, putaran 1 dan putaran 2 di Food Village Citra Mitra City, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada Jumat 8 Mei 2026 semalam. Kegiatan tersebut menjadi ajang balap rally nasional yang mempertemukan para rally terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Banua Rally 2026 masuk dalam kalender olahraga otomotif nasional, sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah di Kalimantan Selatan. Event ini juga diharapkan kawa menarik perhatian wisatawan, wan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat sekitar. Dalam kesempatan itu, Supian Haka menyampaikan apresiasi kepada panitia agar atas terselenggaranya kejuaraan bergengsi di Banua. Sidin menilai olahraga otomotif memiliki peluang besar gasan terus berkembang di Kalimantan Selatan. Ketua Umum Kejurnas Banua Rally 2026, Hasnuryadi Sulaiman, menjelaskan putaran pertama, wan kedua diumpati sebanyak 45 peserta. Para peserta berasal dari berbagai daerah, wan siap bersaing memperebutkan posisi terbaik. Menurut Hasnuryadi, Banua Rally diharapkan kawa menjadi agenda tahunan nang semakin dikenal di tingkat nasional. Kejuaraan tersebut juga diharapkan kawa mengangkat nama Kalimantan Selatan dalam dunia otomotif Indonesia. Demikian kabar Pro 4 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Terima kasih masih bersama dengan Anissa di Baisukan hari ini, di hari Minggu 10 Mei 2026 yang tiba-tiba Banjarmasin diguyur hujan ya. Ulun kira gin kada akan hujan pagi ini, ternyata hujan, mohon maaf lah tadi. Hujan sekalinya ya, kada apa-apa lah ya. Nang hendak tulakan ditahan dulu ya, sebaiknya di rumah. Amun sudah terlanjur ya, mudah-mudahan membawa jas hujan ya dan sanak perompat ya. Oke, sekarang kita sudah beralih program, beralih segmen tentunya ya, karena jam 9 sampai jam 10 Baisukan ini di hari Minggu kita membahas mengenai informasi seputar kesehatan. Nang mana ini penting banar, gasan kita seberataan ya kalau. Nah, di zaman perkopian wayah ini kan marak banar lah perkopian, kopi-kopi culture. Nah, kopi gula aren, kopi apalagi butterscotch, kopi susu lainnya ya. Tapi itu tentunya harus kita konsumsi dengan batas ya, karena ini ulun hendak menyampaikan mengenai waspada konsumsi minuman gula aren berlebihan bagi kesehatan. Sebujurnya gula aren gin bagus aja, sehat aja, tapi harus ada batasnya, jangan berlebihan ya. Karena memang minuman gula aren ini semakin populer ya, dan banyak benar digemari oleh masyarakat kita. Rasanya yang khas ya, serta dia tuh ada kesan alaminya nih. Jadi membuat orang-orang tuh rancak menganggap gula aren ini lebih sehat dibandingkan gula putih. Jadi mungkin orang-orang tuh agak kelupaan menakar porsinya gitu ya. Tapi sebujurnya memang harus disikapi dengan bijak ya, karena gula aren tetap memiliki risiko nih jika dikonsumsi berlebihan, walaupun berasal dari bahan alami. Jadi gula aren itu diolah dari nira pohon aren nang direbus hingga mengental wan mengkristal. Kemudian proses ini membuatnya masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, wan zat besi. Tapi walaupun demikian, kandungan nutrisi tersebut relatif kecil ya, dan kadang menjadikan gula aren bebas risiko. Dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id, faktor utama nang harus diperhatikan adalah jumlah konsumsi gula hariannya nih. Minuman manis termasuk nang menggunakan gula aren ya, umumnya itu tinggi kalori dan juga dia tuh rendah rasa kenyang sebujurnya dan sanak perompat lah. Jika dikonsumsi berlebihan, kondisi ini kawa meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, wan diabetes tipe 2. Selain itu, banyak minuman gula aren di pasaran itu kada sepenuhnya menggunakan gula aren murni ya. Banyak benar nang menambahkan seperti gula lain, sirup ataupun creamer, pokoknya pemanis-pemanis buatan lah, membuat kalori yang ada di suatu minuman itu semakin tinggi gitu ya. Dan mengonsumsi minuman gula aren dalam jumlah wajar masih tergolong aman gasan orang sehat ya. Tapi kalau orang yang kadar gulanya sudah lumayan tinggi ya, itu harus berhati-hati juga nih ya. Karena penting untuk mengatur porsi, frekuensi, dan juga memperhatikan kandungan gula dalam minuman. Jadi intinya pada akhirnya minuman gula aren itu kada sepenuhnya berbahaya, tapi juga bukan pilihan yang sehat benar, apalagi dikonsumsi berlebihan ya. Kunci utamanya adalah tetap menjaga keseimbangan dan juga mengontrol jumlah konsumsi di sehari-harinya.

0: Halo, Ulun Muhammad Randi Fitrawan.
1: Ulun Rifat.
0: Kami pegiat film di Banjarmasin ingin mengucapkan sagan RR Banjarmasin yang telah menyiarkan acara atau mendengarkan acara di seluruh kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, khususnya acara Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Nah, jadi gasan dan sadak berataan, jangan kada ingat umpati tarus siaran RRI Banjarmasin. Jangan sampai

0: fokus pada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga

0: Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Wow.

0: Rompat FM, Suara Budaya Banjar, masih bersama dengan Anissa di Baisukan hari ini yang cuacanya memang kadang menentu ya, ternyata ya. Ini masih hujan, tapi hujan ringan ya, gerimis-gerimis aja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong gerimis ya, memang cuaca wayah ini tuh kadang menentu banar lah dan senang perompat ya. Seperti panas yang panas banar kayak itu, nah tiba-tiba hujan ya, dan ini itu kawa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Nah, kondisi ini memang menuntut masyarakat ya untuk tetap menjaga kesehatan agar aktivitas sehari-hari kita itu kada terganggu. Karena perubahan suhu yang drastis ini berpotensi menurunkan imun kita, amun kada diimbangi dengan pola hidup sehat ya. Kalau dari tips-tips dari rri.co.id dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id, ada beberapa cara sederhana ya yang kawa dilakukan gasan menjaga daya tahan tubuh kita. Yang pertama, tentunya kita harus menerapkan pola hidup bersih, wan sehat dalam keseharian kita. Kebiasaan seperti mencuci tangan dengan sabun, terus juga menghindari menyentuh wajah sembarangan ya. Wan juga menggunakan masker, amun batuk-batuk atau bersin-bersin atau sedang flu gitu ya. Itu kawa mencegah penularan penyakit ya. Nah, kemudian kedua, penuhi kebutuhan nutrisi seimbang nang mendukung sistem imun tubuh. Asupan vitamin C, vitamin D, dan juga zinc dapat diperoleh dari buah, sayur, kacang-kacangan, serta protein-proteinnya seperti ikan, daging, ayam, telur, ya yang sehat-sehat lah, jangan yang goreng-gorengan ya. Kemudian pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya, walaupun cuaca dingin. Cuaca dingin itu bukan berarti kita itu nggak butuh asupan minum ya, kita tetap butuh asupan minum ya. Konsumsi sekitar 7 hingga 8 gelas air per hari membantu menjaga fungsi tubuh kita dan juga kesehatan saluran pernapasan. Selain hidrasi, kita juga harus menjaga kualitas tidur dengan durasi yang cukup setiap malamnya. Nah ini penyakitnya. Sulit ya, agak sulit untuk beberapa orang ya. Tapi diusahakan ya tidur selama 6, 7 atau 8 jam karena bisa membantu tubuh memproduksi antibodi dan juga memperkuat sistem imun tubuh kita. Kemudian kita juga harus rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan secara konsisten. Sedikit-sedikit kada apa-apa, yang penting dilakukan saban hari. Jangan seharian ini nge-gym 2 atau 3 jam, besok-besok sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kada nge-gym lagi ya. Atau jalan kaki lah, jalan kaki 15 menit atau 30 menit per harinya, setiap hari rutin dilakukan ya. Nah, itu bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, metabolisme tubuh kita, dan daya tahan tubuh kita ya. Nah, jadi dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten, daya tahan tubuh dapat tetap terjaga nih, walaupun cuaca berubah-ubah. Dan hal ini penting gasan mencegah risiko penyakit, wan menjaga aktivitas tetap berjalan lancar. Selanjutnya, Dasanak Perompat, Anissa akan hadirkan sebuah dokumenter budaya, dan untuk kali ini kita akan mendengarkan dokumenter mengenai Desa Wisata Budaya Wadian Tambai. Tentunya nanti disertai dengan lagu Banjar juga ya. Jadi jangan kemana-mana, Anissa masih akan di sini beberapa menit lagi sampai jam 10 pagi. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Namun di sini lah ada yang suku orang mana, orang Sunda, orang Jawa, orang Cina, ada juga yang nyoba bini ke sini. Dan jadinya nyatu. Sini semua agama ada apa juga. Dan di agama itu ada apa yang ketabrakan.
1: Akan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barang.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbuk.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar, seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara, itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa yang biasanya itu disebut membatur, itu membuat rumahan, itu yang paling puncak untuk adat kemarin. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya, ada buanang ya. Di rumah sekeluarga ada yang satu kelompok di balai. Nah, itu. Dan terakhir adalah ya, seperti baharin itu adalah puncaknya juga kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke Desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab. Meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di Desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku, kurang lebihnya bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya Desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk Desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pun pasti kada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang berarti selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang membatasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
3: Kebetulan Pak, di Sanggar itu, Sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat. Di sini ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan, dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar sini, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di dalam budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.

0: Sahabat budaya, Desa Kapul juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapul di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Pak Saifik Effendi, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapul dengan dasar

0: sifatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
1: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada. Yang itu kewajiban.
0: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapul tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
2: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
0: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapul, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih masih bersama dengan Pro 4 RRI Banjarmasin ya, melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Ulun hendak menginformasikan karena sekarang sudah di menit 55 dari pukul 9 Mbak Isukan dan Sanak Pro 4. Ini adalah akhir perjumpaan kita di hari ini ya. Karena Anissa harus pamit undur diri karena kebersamaan kita kan tinggal beberapa menit lagi ya. Dan setelah ini akan ada rekan Anissa yaitu Awan yang menemani siang hingga sore bubuhan pian seberataan sampai nanti jam 3 sore. Jadi jangan beralih frekuensi ya, tetap di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan Anissa pamit, apabila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Selamat menjalankan akhir pekannya ya, dan selamat mempersiapkan diri untuk besok hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suasana perompak tim gabungan dari Polres Hulu Sungai Tengah lawan Jua Pertamina Patra Niaga Banjarmasin masih mendapatkan sopir truk yang belum memiliki barcode BBM bersubsidi saat monitoring penyaluran biosolar di SPBU Mandiangin dan SPBU Kasarangan pada hari Sabtu. Selain itu juga petugas menemukan kendaraan dengan nomor polisi yang kada sesuai lawan barcode yang digunakan sehingga dapat melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis biosolar. Temuan tersebut dan sanak didapatkan saat kegiatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di 2 SPB wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tim Pertamina Patra Niaga Banjarmasin kemudian membantu sejumlah pengemudi untuk mengurus pembuatan barcode BBM bersubsidi lawan dapat melakukan pengisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam monitoring tersebut dan sanak pihak Pertamina juga mengingatkan pengawasan SPBU agar memperketat pengawasan penyaluran biosolar guna mencegah penyalahgunaan maupun pengisian berulang oleh kendaraan yang kada sesuai ketentuan. Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampu Bolon memandangkan pengawasan yang itu akan terus dilakukan guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sidin juga mengimbau masyarakat agar melengkapi barcode subsidi sesuai dengan data kendaraan supaya pelayanan di SPBU berjalan tertib lawan jual lancar. Demikian kabar perompak, terima kasih, salam budaya.

Minggu pagi yang diguyur gerimis dan sanak perempat gak hujan ya, tapi gerimis membuat suasana pagi hari ini tuh menjadi lebih cold gitu. Jadi lebih damai dan sanak perempat dan pas banget buat yang pengen istirahat, yang bener-bener pengen mageran aja di rumah, menikmati waktu santainya sebelum nanti besok beraktivitas lagi seperti biasa ya di daily routine activity-nya. Dan sambil mendengarkan lagu-lagu perempat RRI Banjarmasin. Udah sarapan atau tadi kulineran ya? Di Pasar Terapung, Siring Menara Pandang, karena di sana tuh lagi ada event besar, dan juga tadi di salah satu rumah sakit juga tadi nggak ada acara jalan sehat ya. Jadi salah satu operator kita tadi juga ikut, karena harusnya Kian katanya ikut, tapi karena kakinya lagi sakit, habis kukunya lepas kemarin ada aksiden gitu, jadi katanya diserahkan. Dan ya, yeah, hari Minggu tuh memang hari momennya buat sehat ya, dan sanak perempat, jadi banyak orang yang apa sih namanya yang berolahraga gitu ya, atau mungkin menjaga kesehatannya dengan versi istirahat gitu ya, supaya mindfulnessnya tuh jadi lebih ke recharge lagi dan sanak perempat. Pokoknya apapun itu yang Anda lakukan hari ini, enjoy dengan sajian lagu-lagu di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahashim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahashim, Habib Abbas Bahashim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahashim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak punya kapal misi, kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahashim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Salifah Maryam, Salifah Buhayyah dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Nah, kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Habibah yang ada sekarang masih bersama kita. Masih hidup beliau, cucu juga ada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki. Nah, termasuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami yang Fadil, dan Habib Ayi dan Habib Fuad, dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin, atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayuh buku ke Sungai Jingah untuk mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mukti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mukti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Habib Hamid. Jadi ditunggu, selalu ditunggu. Syekh Surgi Mukti sampai menanyakan, mana nih Habib Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah, beliau mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat, satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal basariah, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah, alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau beruzlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, bermujakara udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhalwat. Nah, kemudian dari halwat beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai 1 bulan dia nganyem. Oh, jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir 1 bulan sampai orang menjaga kan di bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, dikira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama dia. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air, rendang sumur yang dibuat beliau itu kan kadang-kadang banyak juga penjara. Ya, macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi Habib Hamid di sini adalah mengasingkan diri itu, dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah, Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 dan beliau wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, alhamdulillah, terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: acara haul Habib Basiri. Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusianya sampai ke jembatan yang mana biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja itu sudah penuh nih Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
0: Hari ini faktanya berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan
1: makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura, sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

Okay. Ada dua lagi nih yang saya mau kasihkan ide jualannya begitu ya. Yang kelima adalah tas dan aksesoris rajutan. Jadi buat dansa anak nih yang suka ngerajut dan milik punya keahlian begitu ya di bidang kreatif ini, dansa anak tuh bisa bikin usaha kecil-kecilan di sektor UMKM fashion gitu ya. Mulai dari buat tas, dompet, aksesoris rajutan seperti gantungan kunci dan desain yang unik. Dan bahan-bahan rajutan seperti benang, katun, dan polyester ini banyak tersedia di toko peralatan jahit lokal maupun juga online dan sana. Cari aja pola gratisan atau tutorial sederhananya di internet buat bantuin dan sana tuh bikin produk yang unik gitu ya. Terus kemudian pamerin juga foto-foto hasil karyanya dan video behind the scene yang dibuat dari proses awal hingga selesai begitu dan sana perempat. Biar promosi bisnisnya tuh bisa lebih apa ya, lebih banyak lagi menyebar ke klien-klien yang bisa menjadi klien loyalnya dan sanak perompat. Dan kalau misalnya kualitas bahan yang kalian buat bagus, rapi gitu ya, itu bisa akan jadi promosi bisnis dari mulut ke mulut dari orang yang melihat produk yang kalian jual. Dan yang terakhir adalah

0: upcycled fashion gitu ya. Jadi bisnis upcycled fashion ini punya peluang yang menjanjikan di tengah meningkatnya minat terhadap fashion ramah lingkungan. Jadi daun sanak tuh bisa mengubah pakaian bekas menjadi produk baru yang stylish, seperti jaket denim dari jeans bekas gitu ya, atau tas kain dari kemeja lama daun sanak. Mulai dari dengan mengumpulkan pakaian bekas layak pakai milik daun sanak sendiri, ataupun juga thrifting lokal di store-store ataupun juga di pasar-pasar gitu ya, yang ada dadakan tuh banyak banget kayaknya di kota Banjarmasin tuh. Itu cukup banget, dan cuman gunakan mesin jahit biasa aja, dan temuin juga inspirasi kreatifnya itu di Pinterest gitu tuh banyak banget dan perempat, jadi bisa DIY gitu ya. Terus kemudian promosiin yang pasti produknya kalau bisa tuh dipakai para selebgram gitu ya, jadi endorse aja mereka. Toh juga kan apa namanya, modalnya minim, tapi kalian tuh bisa menjual dengan harga yang selangit, karena kalau kita menjual kualitas dari sebuah seni itu memang sebenarnya nggak ada harganya, jadi orang akan menghargai dengan sangat mahal dan sangat perompat. Oke, itu tadi beberapa tips ya untuk usaha dan sanak perompat, semoga bisa bermanfaat untuk dan sanak di kemudian hari yang ingin membangun bisnis dari kecil.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Habat Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana Perempat kami sampaikan kabar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keberadaan iwak sapu-sapu mulai ditemukan di sejumlah perairan rawa di Sungai Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Meski angka itu kemunculannya dinilai masih dalam batas toleransi dan belum menjadi ancaman serius gesan aktivitas nelayan maupun cua kondisi perairan. Pejabat fungsional pengelola produksi perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, Sri Suyatmi, memadahkan informasi yang diterima pihaknya menyebutkan ikan sapu-sapu kadang tertangkap nelayan di beberapa wilayah perairan. Dan namun kadang sering dan masih dianggap belum menjadi masalah yang sangat berarti gesan nelayan. Dan menurut Sidin dan Sanak, apabila ikan tersebut tertangkap, nelayan biasanya langsung menaikkan ikannya ke darat. Sehingga kini jika belum ada tindakan perburuan massal terhadap ikan sapu-sapu karena populasinya dinilai masih terkendali. Sri Suyatmi juga menambahkan, hingga saat ini Dinas Perikanan Kabupaten Tapin belum menerima laporan terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan ikan sapu-sapu terhadap lingkungan perairan. Adapun wilayah yang dilaporkan terdapat kemunculan ikan sapu-sapu berada di Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candilaras Selatan, lawan juga Kecamatan Candilaras Utara. Diketahui ikan sapu-sapu merupakan jenis air tawar yang dikenal cepat berkembang biak dan kerap dianggap hama di sejumlah daerah karena dapat mengganggu ekosistem perairan. Namun di Kabupaten Tapin, keberadaannya sejauh ini masih belum terdampak yang signifikan terhadap aktivitas perikanan masyarakat. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Dan sekarang pukul 4, kami akan ajakkan untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah

seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan sholat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya. Ia

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Wali Kota Banjar Baru Hajah Erna Lisa Halabi menekankan pentingnya membangun karakter generasi yang peduli lingkungan melalui prinsip 3R atau Reduce, Reuse, dan juga Recycle. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Bank Sampah Sipaloi dalam program digitalisasi sekolah di SDN 3 Kemuning Banjar Baru pada hari Jumat kemarin. Diketahui program ini terintegrasi secara digital dengan program perbankan simple atau simpanan pelajar milik Bank Kalsel. Setiap penjualan sampah yang dilakukan oleh siswa tidak lagi diterima dalam bentuk tunai, akan langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing siswa. Wali Kota juga menyebutkan anak-anak dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi, siswa diajari gagasan disiplin menjaga lingkungan lawan memberi keuntungan finansial, dan siswa juga diarahkan gagasan mengolah sampah menjadi produk hasta karya yang dapat diperjualbelikan baik secara langsung di sekolah ataupun juga secara daring melalui media digital. Demikian kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Sanak Perempat Bupati Andi Rudi Latif meresmikan Mall Pelayanan Publik yang berada di lantai 2 Rumah Oleh-oleh Bersujud atau ROB, kawasan pusat niaga bersujud Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Keberadaan MPP ini merupakan bagian dari misi pembangunan Tanah Bumbu, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel. Nah, dan Sanak, Bupati Andi Rudi Latif mengatakan ya, Mall Pelayanan Publik ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran MPP ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, terintegrasi, dan profesional dalam satu tempat. Melalui MPP, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan instansi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta yang terpadu tanpa harus berpindah-pindah tempat. Mall Pelayanan Publik ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam penyederhanaan pelayanan publik. Andi Rudi Latif juga menambahkan bahwa pelayanan publik ini yang prima menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah, dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan. Yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

dan sekarang Pro 4, untuk belum lama ini ya, ada kabar yang membanggakan datang dari Amerika Serikat. Satu nama yang terdengar sangat Indonesia, Teresa Kusumajaya, muncul masuk dalam nominasi ajang penghargaan bergengsi global, Grammy Awards. Hal ini menjadikan Teresa perempuan asal Indonesia pertama yang masuk dalam nomine penghargaan musik bergengsi dunia. Dan Teresa terlibat dalam produksi karya klip video musik duo penyanyi kelompok hip-hop legendaris Amerika Serikat, yaitu Klipse dan Dansa Anak Perempat, di mana ini satu hal yang sangat membanggakan ya. Ternyata banyak juga orang-orang Indonesia yang bisa berkarya di mancanegara Dansa Anak Perempat, dan termasuk salah satunya Teresa Kusumajaya, jejak perempuan asal Indonesia yang menjadi nomine di Grammy Award dan Indonesia, wanita Indonesia pertama yang masuk di ajang bergengsi tingkat dunia ini.

Dan 64, perang di Timur Tengah antara AS dan Israel vs Iran ini mengakibatkan tersendatnya distribusi BBM di Selat Hormuz. Dampaknya juga menjalar hingga ke bisnis travel umroh dan sanak, karena tiket pesawat naik dan penguatan kurs dolar juga semakin tinggi, di mana mau tak mau biaya umroh pun juga semakin meningkat. Sejumlah perusahaan penyelenggara ibadah ke Tanah Suci yang tergabung di FK Patuh atau Forum Komunikasi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Khusus Kalimantan Selatan melakukan penyesuaian biaya umroh dan penambahan hingga 6,5 juta rupiah per jamaah. Dinyatakan oleh Ketua FK Patuh Kalsel Haji Saridi Salimin, pihaknya juga bersama anggota sudah menggelar rapat sebanyak 2 kali, dan ini memang soal penyesuaian biaya yang tak bisa dihindari lagi. Dan juga dan sanak perompat, sebelumnya harga tiket umroh bertambah 2 juta hingga 5 juta, namun perkembangan terkini penambahannya menjadi 5 sampai dengan 6,5 juta rupiah per jamaah. Penyesuaian harga umroh juga dipengaruhi oleh nilai kurs rupiah yang terhasap kepada dolar, yang semula 16.500 kini menjadi 17.500, sehingga turut membuat harga komponen dalam perjalanan umroh pun juga menjadi naik. Di Kalimantan Selatan, sesuai data FK Patuh, terdapat 6.500 calon jemaah untuk pemberangkatan umroh di bulan Juni ini selesai ibadah haji. Dan dengan demikian, dari harga perjalanan umroh rata-rata 30 juta, maka setelah penyesuaian menjadi 35 sampai 37,5 juta. Disampaikan pula oleh Haji Nurholik, salah satu owner dari perjalanan ibadah umroh dan haji, di mana keadaan ini memang adalah gejolak global yang mengharuskan penyesuaian harga umroh pun juga terpaksa mereka naikkan.

kabar 4:15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, kabar Kompas bersama Ulun Rinda. Dan sana Kompas, suasana meriah mewarnai kawasan Taman Kelayan, Kelurahan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan, Sabtu malam 9 Mei 2026. Ratusan masyarakat yang hadir disuguhi dengan berbagai pertunjukan seni bertajuk Musik Sampah. Kegiatan yang ini merupakan program yang digelar oleh penerima manfaat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Tema sampah sengaja diusung sebagai bentuk respon atas persoalan penanganan sampah di Kota Banjarmasin. Dan ini disampaikan Muhammad Arkam, penerima dana Indonesiana dalam sambutannya. Ia juga berencana menjadikan wilayah Kelurahan Kelayan Barat sebagai wadah pengembangan program selanjutnya. Reaktivasi kawasan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi dan kreativitas masyarakat sekitar. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya gelaran ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi nang baik, gasan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada warga. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Kita ketemu lagi hari ini. Apa kabar pian berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Happy selalu. Dengan rangkaian lagu-lagu dangdut di Ayo Goyang yang bisa direquest hari ini ya. Sudah kita buka tadi dari Rita Sugiarto, Pria Idamannya kalau gak salah ya. Oke, masih ada lagu-lagu yang lain yang bisa dipilih hari ini. Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Kala Cinta Menghampiri, Rara dan Gunawan, Barabere dari Siti Badriah, Impian Mirnawati, Pantun Janda Vita Alvia, terus ada Satu Cinta, Siti Rahmawati, Adik Rambut Panjang, Hari Lida, Kamu Nanya, Feni Nur, Pacar Selingan, Sandrina, Terbuai Asmara dari Aulia, Tentang Kamu, Dona Lisa, Aku Bukan Wifi, Nela Karisma. Sementara itu dulu yang disebutin, masih ada lagi separoh ya. Oke, kita coba terima WhatsApp dulu. Halo, ayo goyang.
1: Halo, ayo goyang.
0: Goyang yuk, siapa ini? Yani di Alabio. Apa kabar?
1: Airnya hujan.
0: Sama, banjir hujan juga.
1: Sama aja lah.
0: Lagunya yang mana ya?
1: Abang Rambut Panjang.
0: Abang Rambut Panjang? Abang kayak rambut panjang lain adik kah?
1: Halo.
0: Adik Rambut Panjang judulnya.
1: Adik Rambut Panjang gitu. Abang.
0: Abang siapa tuh? Abang Pentol.
1: Abang siapa? Abangnya Amal loh.
0: Oke, geser siapa lagunya?
1: Salam buat Ama, Mama Aden, Mama Alfi.
0: Iya.
1: Buat berataan aja nah.
0: Iya.
1: Linda, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani di Alabio lah. Lagunya Adik Rambut Panjang. Jangan diubah-ubah lagunya lah. Abang-abang siapa Jar? Halo, ayo goyang.
2: Yang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Wandi di Kurau.
0: Wandi Kurau, apa kabar Wandi?
2: Alhamdulillah kabar baik-baik aja.
0: Kayak apa cuaca di sana? Bagus aja kah?
2: Cuacanya panas.
0: Oh panas, kebalikannya lah. Banjir mbak, aduh lagi hujan lah. Pian lagunya yang mana?
2: Lagunya Bagai Ranting Yang Kering.
0: Pon?
2: Bagai Ranting Yang Kering tuh.
0: Bagai Ranting Yang Kering. Ada lagi tadi lah. Pian yang ada dana. Bagai Ranting Yang Kering. Oke, ada. Oke. Kesan?
2: Ya, Bu Dianira, Bu Adin, Bu Ripa, Lukman, yeah. Sama Irno.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wandi di Kurau, lagunya Bagai Ranting Yang Kering. Ada lagi kah? Kita tunggu. Ini juga sudah banyak teman-teman yang bergabung di TikTok Pro 4 ya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, ayo goyang. Halo. Halo, ayo goyang. Nah, iya, terpaget lah. Coba, bisa dicoba lagi di 0511325 2602 atau WhatsApp 0895340595 0953 ya.

0: Halo, ayo goyang.
1: Goyang.
0: Yuk.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa nih di mana?
1: Mona di Tambak Anyar.
0: Mona Tambak Anyar. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Batuk ini.
1: Lagunya bisa kah minta selimut tetangga.
0: Selimut tetangga. Akunnya minjem ya. Selimut tetangga, Pian.
1: Apa sini hujan lah kan.
0: Oh iya. Tambak Anyar lah. Oke.
1: Iya, Tambak Anyar Martapura.
0: Iya, iya, iya.
1: Salamnya buat Bang Wandi tadi lah.
0: Siapa lagi?
1: Ada lagunya.
0: Lagunya karena dicari akan lah. Selimut tetangga lah.
1: Iya.
0: Apa warnanya?
1: Barang aja. Siapa tadi masuk ada Yani kah?
0: Yani dia love you.
1: Ya, salamnya buat Bang Mawardi juga. Buat yang mendengarkan kataannya. Iya. Yang nyambung di belakang ya.
0: Iya. Siapa nih? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dari?
2: Bang Ali.
0: Oh, Bang Ali. Kenapa pindah dari sini, Bang Ali?
1: Ini ke mati.
0: Iya, iya, iya. Ah, dikecilkan dulu volume radionya, Bang Ali.
2: Ketiak di buah, di buah ketiak.
0: Mailah. Bang Ali dikurang kalau nih?
2: Apa, di alu-alu.
0: Oh, di alu-alu. Nah, lagunya
1: Bang Ali lain Abang Wandi.
0: Iya, Bang Ali, Bang Ali.
2: Lagunya anu lah pantun pantunnya perjanjian darah deh.
0: Hah, iya kah?
2: Perjanjian darah deh.
0: Mak, wae lah, umai.
2: Ada
0: tadi. Ada nggih, ada. Siapa kah bola judul yang ini nih lah? Iya, iya. Kesa siapa lagunya?
2: Ya, kesa bini deh.
0: Oh, iya kah? Bini nak mana pulang?
2: Bini mana? Jadi banyak bininya.
0: Iya kah? Aduh, ayolah. Termasuk yang janda nih lah.
2: Ya, ya, termasuk yang janda.
0: Iya, iya, oke. Sudah itu aja kah?
2: Iya, iya. Salam semuanya aja.
0: Makasih banyak, Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita putar aja gini dulu lagunya lah.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ada suaranya. Iya, halo, ayo goyang. Goyang yuk, silakan yang ingin bergabung kembali, boleh silakan di 0511325 2602 atau WhatsApp 0895340509539 ya, atau juga di TikToknya Po4. Masih ada lagu-lagu yang bisa direquest di kesempatan sore hari ini. Ya, silakan, kita tunggu yang lainnya. Kita coba menyapa dulu di WhatsApp ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
1: Kabarnya sehat-sehat aja walafiat. Cuma di sini sudah habis.
0: Sehat-sehat aja walafiat. Kenapa dipanggat? Iya, iya, baik-baik Abah Kalbi. Lagunya yang mana Abah Kalbi?
1: Apa berbiri apa tadi tuh?
0: Oh.
1: Sudah berbiri di
0: situ. Iya, belum diputar. Bara bere, jangan biri-biri lain lah. Itu penyakit. Kesan siapa lagunya?
1: Selamat menikmati ya, selamat pendengar radio Pro4
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi, lagunya Bara Bere yang dipilih. Yang lainnya ada lagi kah? Boleh melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikToknya Pro4 lah sore hari ini. Dan karena pukul 15.43 kita harus berjeda lah dengan senang Pro4 karena tiba waktu sholat untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Ya, kita terima telepon lagi. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Yang di Jalan Tembus.
0: Oh, Yanti, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Hujan juga kan di situ?
2: Ini hujan juga.
0: Sama aja lah, parah aja bang. Lagunya yang mana yang pian pilih, Pon? Oh ya kah, ada Bara Bere, Siti Badriah, Kala Cinta Menghampiri, Rara Gunawan, Impian Mirnawati, Satu Cinta Siti Rahmawati, Kamu Nanya Feni Nur. Yang mana?
2: Mirnawati tadi.
0: Mirnawati Impian. Gasan siapa lagunya?
2: Ayo tadi ya. Sudah Mbak Rinda.
0: Banyak yang masuk, ada Yani, ada Wandi, ada Mona, ada Bang Ali, Abah Kolbi.
2: Ya, sedang masuk aja nih. Hanya rajulun tempukan tadi iklan tadi betul Ale ulang. Aja Mbak Rinda. Alhamdulillah panjang umur dan sehat aja Mbak Rinda lah. Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terputar sekalinya sudah lagunya. Ayo enak, didengarkan.

Ya, dan sekarang aku perempat, kita mesti jeda dulu sejenak karena tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngarep.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Habar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, Habar Perompak bersama Ulun Rinda. Dasar perempat, puluhan pegulat muda ambil bagian dalam kejuaraan Wali Kota Cup Gulat nang digelar di Gor Hasanuddin Minggu 10 Mei 2026 hari ini. Kejuaraan yang ini juga menjadi rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kada hanya sekedar kompetisi, kejuaraan ini juga sebagai ajang bagi para atlet gulat muda gasan menunjukkan bakat dan prestasi. Selain itu, ajang ini juga menjadi kesempatan gasan penjaringan atlet-atlet muda di Kota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda nang hadir menyaksikan kejuaraan, memberikan semangat kepada para atlet nang bertanding. Menurutnya seluruh atlet nang bertanding memiliki potensi gasan terus berprestasi. Ananda juga menyebut bahwa ajang ini menjadi wadah positif bagi para atlet gasan menyalurkan bakatnya. Selain itu, ajang ini juga bermanfaat gasan pembentukan karakter anak-anak agar terhindar dari kekerasan melalui olahraga gulat. Sementara itu, Ketua Harian PGSI Kota Banjarmasin Indra Syafri menyampaikan selain gasan kompetisi, kejuaraan ini juga sebagai ajang gasan meningkatkan menjalin silaturahmi antar atlet. Menurutnya kejuaraan ini juga sebagai pembentukan karakter atlet muda. Ia juga berharap dengan adanya kelompok usia dini yang bertanding pada kejuaraan ini bisa menjadi generasi atlet gulat di masa depan. Menurutnya potensi dari atlet-atlet yang bertanding di kejuaraan ini sangat menjanjikan. Demikian Habar Perompak, Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: Nah, dan setelah perempat kita lanjut lagi, ayo goyang. Silakan yang ingin bergabung kembali boleh melalui telepon kita di 0511325602 atau di 0895340595 di TikTok Perempat juga boleh ya. Tadi sudah ada yang request ya di TikTok Perempat lagu Mandi Madu yang kalau nggak salah tadi ya. Oke, nanti diputarin ya, tapi udah disiapkan. Kita coba menyapa kembali sebelum yang lain untuk bergabung, ditunggu yang ingin melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Oke, tadi ada Akil, assalamualaikum, request lagu. Waalaikumsalam, terima kasih Akil, request lagunya apa nih? Ada Just Nisel, ada, oh Akil, judul lagunya Sama Jahatnya dari Lewaldi dari Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkai, Jambi. Halo teman-teman di Jambi, apa kabar ya? Oke, Akil nanti coba ya, kita coba cari lagunya. Arnold, laguku nomor berapa? Lagunya yang mana tadi ya? Yang Mandi Madu tadi ya? Oke, sabar ya Arnold ya. Turia di Baru sudah bergabung, makasih. Sugianto juga, Live with Reality. Ada Yaudin, ada Adi Baraka udah bergabung. Akil, makasih Akil ya. Haji Sunarto, halo. Ada Bintang udah gabung. Ada siapa lagi? Ada Bintang, ada Jomblo 5 tahun. Wah, masih kurang, belum 10 tahun, gak apa-apa ya. Makasih udah gabung. Terus ada Ines ya, Akil, Preloa Danti ya, Preloa Danti. Ada Nubo ya, ada Sikin, ada Subhan Subhan, ada Abajah Rahafi, halo. Taman Al-Kifari, ada Bushra, ada Mak Zahrul. Ada Rizwan Fadila, user 62007532549443. Makasih juga udah gabung, Bulan, Yopi Abdullah, Ayas yang udah gabung, makasih. Mana nih yang lain, tap-tap layarnya, ditunggu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di TikToknya Perempat. Nih, telepon mana nih? Telepon kok belum bunyi? Ya, boleh yang lain melalui telepon di 0511325602 atau juga WhatsApp ya di 0895340595 Oke, ada Bang Hakim. Halo. Ayo goyang.
1: Halo. Halo, assalamualaikum, goyang yuk.
0: Yuk. Goyangnya anu model kayak kada ikhlas tuh.
1: Pokoknya cuaca dingin nih
0: balik. Oh, kayak itu kah? Ada pengaruhnya kah? Kayak apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah baik aja merindahan.
0: Kada berbunyi lah buhan anu apa nih anak buah Pian hari hujan.
1: Kedinginan ya.
0: Oh iya. Kada diselimuti kah? Iya iya. Oke, lagunya yang mana nih Bang Hakim?
1: Apa pilihannya Marinda?
0: Satu Cinta dari Siti Rahmawati. Kamu Nanya Evi Nur, Feni Nur. Terus Pacar Selingan Sandrina, Terboy Asmara Aulia, Tentang Kamu Dona Lisa, Aku Bukan Wifi dari Nela Karisma, Woyo Woyo Soimah, Jangan Merana Eri Susan, Mikirin Kamu Nona Noni, Air Tuba Mansur, Bumi Semakin Panas dari Trio Macan, Cinta 24 Jam Bella Mona, Yang Tersayang Imam S. Arifin, Rumput Tetangga Nur Halimah, Lapar Roma Irama, dan Kalah 2 dari After Sign. Nah, yang mana Pian?
1: Bumi makin panas ya
0: nih. Bumi makin panas. Bener, oh iya kah?
1: Iya. Sumber semangat ya.
0: Oh, kayak itulah. Iyalah. Anak meyakin akan menerima
1: untuk jingkrak jingkrak yang Mama Madan ya lagunya ya.
0: Iya kah? Iya. Apa kira anak menjingkrak juga kah Mama Madan? Kesan siapa nih lagunya?
1: Ya salam, lagunya tuh semua pendengar ya kalau salam seberatan ya kalau.
0: Iya.
1: Iya, Mbak Rinda, kita tunggu lagunya ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Halo Yoko ya.
1: Yo, yo,
0: yo. Yo, siapa nih?
1: Kai Gaul.
0: Bah Gaul.
1: Kai Gaul.
0: Oh, Kai Gaul, Kai Yani, apa kabar? Rawasnya kan dengar suara pian kemana nih?
1: Kada mau masuk apa?
0: Oh, iya kah? Kabar pian baik aja kalau Kaila?
1: Alhamdulillah baik saja, Kai.
0: Alhamdulillah. Lagu yang mana pian hendak?
1: Lagu lapar kan.
0: Lapar. Oh, belum makan enggak hari ini?
1: Belum. Yang kedua.
0: Belum yang kedua. Kayak siapa kayak lagunya kayak?
1: Anu ya.
0: Legasan siapa?
1: Sudah masuk semua.
0: Nggih. Ada pantun enggak pian?
1: Mamadan. Hakim.
0: Iya.
1: Mudin.
0: Iya.
1: Awal. Pokoknya semuanya lah.
0: Iya, seberat anjal Kaila.
1: Panjang umur.
0: Iya, sehat panjang umur ya Sampian juga.
1: Sama-sama. Buat Terinda, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Kaila.
1: Burung Irian, burung cendrawasih.
0: Cakep.
1: Balang Kasua.
0: Cakep.
1: Pian terima kasih. Ayo pulang sampai bersuara.
0: Dadah juga. Hati-hati Kaila. Baik, terima kasih buat Kai Yani yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang.

0: Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
1: Oke. Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua. Virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka terdapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat. Dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Ayo goyang, goyang yuk. Silakan ingin bergabung kembali di line telepon 0511325 2602 atau juga melalui WhatsApp di 0895304050935 ya. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Enggak ada suaranya. Baik, terputus, masih bisa dicoba lagi ya. Halo, ayo goyang. Halo. Ya, ayo goyang. Mana suaranya? Enggak ada suaranya. Baik, masih bisa dicoba lagi ya. Melalui WhatsApp juga boleh di 0895304050935. Halo, ayo goyang.
1: Goyang,
0: yuk. Yo, siapa di mana nih?
1: Midun.
0: Midun?
1: Ya.
0: Jangan Midan Midun.
1: Jangan bilang siapa-siapa.
0: Karena kau dibungulin, nah.
1: Langsung cegatnya, apa di Midun-Midun.
0: Ketahuan.
1: Ketahuan. Apa kabar, Rinda?
0: Iya, baik. Alhamdulillah. Kayak apa kabar juga, Pian?
1: Oh, kabar baik, Rinda.
0: Aman aja kan, Mas Yandil Bakti?
1: Oh, Yandil Bakti aman, benar.
0: Apalagi ada Pian situ lah. Udah denang waninya lawan Ahoy ya lo. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa dah? Sudah ada
0: Satu Cinta, Siti Rahmawati. Kamu nanya dari Feni Nur, Pacar Selingan, Sandrina, Terboy Asmara, Aulia, Tentang Kamu, Dona Lisa, Aku Bukan Wifi.
1: Terboy Asmara tadi aja nah.
0: Oh, baiklah. Pilihan lagunya Gasan siapa nih?
1: Gasan Sabaratan aja nah. Selamat sore aja lah. Sehat selalu aja. Mawar, nah Mawar kalau minum dangkal Mawar.
0: Mawar? Mawar. Ya. Kawannya si Melati itu kah?
1: Iya, Mawar Melati Kuduri.
0: Iya, iya, oke. Ada lagi?
1: Seberata aja Rinda Ela.
0: Iya.
1: Lagi asik Rinda Ela melihat orang bal-balan lah.
0: Apa? Bal-balan?
1: Berjualan.
0: Oh, berjualan.
1: Di muka wadolannya rame banalnya berjualan.
0: Apa yang rame itu berjualan apa?
1: Terang bulan serba 5.000.
0: Ada kah terang bulan 5.000? Oh, terang bulan mini kalau lah.
1: Wah, rame banget buat rente. Kayaknya ada tempat toko ada ulonnya terang bulan serba 5.000 nah gitu.
0: Iyalah, salah-salah mini pian yang berjualan nih. Sambil promosi aja sini lah. Hah?
1: Kakak-kakak aja kreatif.
0: Oh, iya, wah, bagus tuh.
1: 15 kilo sehari habis ya, Pak.
0: Masya Allah. Oh, lagi viral nih lah.
1: Kira-kira, kalau bisa lagi lihat TikTok.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Padahal kita live TikTok juga nih, Prompat.
1: Iya, Kak.
0: Nggih. Oke,
1: aja.
0: Nggih, terima kasih banyak. Iya, Bang Midan Midun ternyata lah. Yang sudah bergabung, baik kita coba menyapa kembali WhatsApp Pro 4, halo, ayo goyang.
2: Goyang, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Herman?
2: Sehat Mbak Rinda.
0: Alhamdulillah, lagunya yang mana Herman?
2: Tadi ada Aulia kan Mbak Rinda?
0: Aulia, ada Terboy Asmara.
2: Aulia Lida kah?
0: Aulia Nek Jepang lah. Ini aja Gasan siapa lagunya?
2: Aulia Lida kah?
0: Gasan?
2: Tangan bertanti nggak Melinda?
0: Iya kah? Gih.
2: Hari ini hujan udah walun lah.
0: Oh iyalah sama, tapi di Banjar sudah hampir pak hujan ini sudah reda. Bergantian luar, Bali udah pian lagi kalau lah. Pon?
2: Tinggi. Hujannya di luar bang.
0: Oh iya kah? Amun di dalam apa banjir lah? Hah?
2: Tinggi. Besar apa? Saya dicat awak.
0: Itu aja kah?
2: Ya masih Berinda.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Herman di Banjarbaru hujan ternyata lah di Banjarbaru. Banjarmasin sudah reda saat ini. Masih ada lagi yang bergabung? Kalau enggak kita putar aja lagunya Terboy Asmara. Dan nanti dirangkai dengan lagu dari Leo Waldi tadi ya yang sudah request lewat TikToknya Pro 4. Siapa tadi ya? Oke, pokoknya diputar aja lagunya ya. Oke.

Ya ayo goyang, goyang yuk. Silakan ya, bergabung kembali. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Di line telepon kita 0511325602 atau WhatsApp 0895304050509539 ya. Tadi lagunya Leo Waldi sama Jahatnya, judulnya yang direquest sama Akil tadi ya di TikToknya Pro 4. Ya, ada yang akan bergabung kembali, kita tunggu yang lain. Baik, kita menyapa di TikTok lagi. Tadi sampai di mana ya? Oke, dari Bulan tadi. Yopi Abdullah sudah bergabung. Makasih Mas Boy juga Sanawi. Makasih ya udah bergabung. Bang Romi, ada Iman Abad 165, Hamdani Gani, Amah 70, Kamal Simah Tuah. Terus ada Mama Ghazali, ada Zikri Abdillah, ada Opik Nugros, Hadri Bariyah, ada Arnold yang udah gabung juga dari tadi ya, Aryo 306, ada Syahrano, makasih Syahrano udah gabung, ada Rudi Sah, ada M Solik 02. Udah gabung ya, Your Story Gemilang, ada XYX susah ya namanya, XYSXLX22, Masya Allah. Ada Mat Monir, Reza Nur Said, ada Zol 190065 yang udah gabung, Danif. Terus ada Kurniawan, relawan ambulans ya. Oke, terima kasih Kurniawan udah gabung. SRSLH. Oke, ada Umu Salma, ada Hambar Kopi. Tambah gula dong kalau Ambar ya. Ada Kumbang Asmara, halo. Makasih udah gabung ya. Alan Tri Ismawati. Terus Hani apa? Hahi. Ada Jol 190065, ada Kumbang Asmara, Ardi Sur, ada Theodorus Yudistir. Halo katanya, halo juga ya. Magelang hadir, oh di Magelang. Oke, salam buat teman-teman semuanya di Magelang ya. Aku Mas Theo dari Magelang. Oke, makasih Mas Theo udah gabung ya. Besok-besok gabung lagi di Ayo Goyangnya Pro 4 Banjarmasin ya. Oke, yang jelas semuanya yang sudah gabung hari ini terima kasih banyak, yang melalui telepon di 0511325.

0: Kabar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan Sanang Prompat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih mematangkan konsep pengelolaan Tugu 0 km meski pembangunan fisiknya telah selesai. Sejumlah opsi pengelolaan kini tengah dikaji agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib menyampaikan bahwa persoalan utama saat ini terletak pada sistem pengelolaan bangunan. Menurutnya, pengelolaan nangka dematang dikhawatirkan dapat berdampak pada kerusakan fasilitas di dalam kawasan tersebut. Dan Sanak Perempat, dijelaskan juga bahwa pemerintah provinsi masih membahas kemungkinan pengelolaan dilakukan oleh BUMD maupun pihak ketiga melalui mekanisme lelang. Pembahasan itu dilakukan agar pengelolaan berjalan profesional dan mampu menjaga fasilitas yang tersedia. Sementara itu, pengelolaan Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dinilai lebih sederhana karena berfokus pada fungsi sosial dan ibadah. Setelah proses pembangunan selesai, aset tersebut nantinya akan diserahkan ke bagian umum Setda Kalsel dengan tetap berada dalam masa pemeliharaan Dinas PUPR selama setahun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalimantan Selatan juga sepakat agar Tugu 0 km dan Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari segera diresmikan. Kedua bangunan itu diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sambil melengkapi sejumlah kekurangan yang masih ada. Demikian Kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Sidang Sarang Perompak yang masih bersama kami di sempatan sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu baik ya, selalu sehat. Nah, kita bersama di kesempatan sore hari ini, tentu masih di Perompak Suara Budaya Banjar. Ya, kita bersama di Palidangan Banua. Kita akan berwisata ya, karena informasinya tentang destinasi wisata yang Sarang Perompak. Kali ini kita akan ke daerah mana, hayo kira-kira? Ya, kita akan ke Purwokerto ya, yang Sarang Perompak ya. Nah, kalau kita menjelajahi keindahan Purwokerto, kita ada beberapa tempat destinasi wisata ya, yang mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk suatu saat bisa kita datangin ke sana atau kita berkunjung ke sana ya. Banyak tempat-tempat wisatanya. Nah, ini salah satunya adalah Telaga Kumpe Cilongok yang menjadi destinasi pertama yang bisa kita kunjungi. Tempat ini menawarkan pemandangan pegunungan dan juga pepohonan hijau yang menenangkan hati ya. Udaranya sejuk, angin pegunungannya juga bikin suasana itu semakin nyaman. Nah, jadi kita bisa bersantai di tepi telaga atau duduk-duduk di gazebo yang memang tersedia sambil kita menikmati keindahan alam ya. Salah satu aktivitas favorit di sini adalah mengelilingi telaga menggunakan perahu kayu yang disewa selama 20 menit. Nah, jadi selain menikmati pemandangan, perahu ini juga merupakan spot foto yang cukup populer ya dan Sarang Perompak. Telaga Kumpe yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan kita bisa memancing ikan atau memberi makan ikan di telaga ya. Jadi kita jangan sampai lewatkan Bukit Kumpe ini yang memang menawarkan pemandangan kota Banyumas yang indah ya dan Sarang Perompak. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ke sana ya, karena memang sangat-sangat indah ini pemandangannya ya di Telaga Kumpe Cilongo.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Ayo, ayo, lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngoluna?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, mari kamu nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya rapa apa? Langit kuning aja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah pepadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Anua dengan info destinasi wisata dari daerah Probolinggo ya. Tadi kita sudah kasih infonya tentang salah satu, kok Probolinggo sih, Purwokerto ya. Tadi salah satunya adalah Telaga Kumpe Cilongo ya. Nah, selanjutnya di Sanak Pro 4 ada hutan pinus Limpak Kuwus ya. Setelah kita dapat infonya tentang destinasi wisata Telaga Kupe, nah kita akan meluncur ke hutan pinus Limpak Kuwus ya. Hutan ini menawarkan pemandangan yang bikin kita merasa betah ya untuk berlama-lama di sana dengan deretan pohon pinus yang memang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Udaranya di sini sangat sejuk dan latar belakang Gunung Slamet yang cantik itu menjadikan tempat ini pas sekali ya buat kita menikmati suasana santai. Di sini kita bisa mencoba wahana yang seru, yang cocok untuk semua usia. Selain itu, hutan pinus Limpak Kuwus juga punya area camping yang nyaman. Jadi kalau kita mau merasakan suasana alam yang segar, kita bisa bawa tenda sendiri dan menikmati malam di tengah hutan. Tapi mudah-mudahan aman ya. Tapi jangan lupa untuk ikutan aktivitas outbound juga yang seru untuk dilewatkan bersama teman-teman lengkap dengan makan siangnya gitu ya. Nah, ini pasti akan sangat memberikan suasana yang sangat berbeda. Ya, selain itu di Sanak Pro 4 ada juga Curug Bayan ya. Kalau kita tadi sudah bersenang-senang di hutan pinus, perjalanan kita tuh akan lanjut ke Curug Bayan ya. Tempat ini merupakan tempat yang indah dengan air terjunnya yang siap menyambut kita. Nah, air terjun ini menjulang setinggi 7 meter ya, dengan kolam penampungan yang jernih dan juga bersih. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara gemercik air, suasananya tuh benar-benar bikin hati kita, pikiran kita, jiwa kita tuh jadi tenang ya. Kita bisa duduk santai di bebatuan sekitar kolam, merasakan kesegaran air, sembari juga menikmati panorama alam yang sangat memukau. Selain keindahan alamnya, Curug Bayan ini pun menyimpan beberapa peninggalan sejarah yang menarik ya, seperti pondasi jembatan buatan Jepang dan dibangun juga, dan surgeteng dari PLTA Ketenger ya yang dibangun oleh Belanda di tahun 1939. Fasilitas di sini juga cukup lengkap, ada vilanya untuk menginap, musola, toilet, kemudian juga ada warung kecil yang menjajakan makanan khas Banyumas. Jadi sebaiknya kita tidak lewatkan kesempatan untuk singgah dan merasakan sendiri suasana yang memang bisa bikin kita sangat betah ya.

0: kesan kami di Piala Dunia tahun semalam itu, 4 tahun yang lalu lah, itu pertandingan yang sangat seru karena pada waktu itu banyak pemain-pemain hebat dunia berada dalam posisi puncaknya. Jadi ada Messi, ada Ronaldo, dan ada pemain-pemain lain yang berebut panggung di dalam Piala Dunia tersebut, termasuk Neymar segala macam. Nah, sehingga ketika ada yang menang, itu seperti memperlihatkan kepada dunia dialah pemain yang paling unggul. Dan terbukti ketika Argentina menang, itu seolah-olah meneguhkan Messi adalah pemain terbaik, bahkan mungkin akan dinobatkan sebagai pemain terbaik abad ini. Untuk ke depan ini, pemain-pemain hebat itu sudah memasuki usia yang sudah tidak terlalu produktif lagi lah, di atas 40 tahun. Sementara pemain-pemain muda belum banyak yang muncul menggantikan mereka. Dan situasinya sangat jauh berbeda karena kita berada dalam situasi resesi dunia. Mungkin tidak sehebat atau tidak seramai pertandingan tahun sebelumnya, tahun ini mungkin dengan segala keprihatinan karena situasi perang antar negara, lalu kemudian persoalan ekonomi, mungkin penyelenggaraan Piala Dunia akan sangat terpengaruh pada situasi-situasi tersebut.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

benua dengan info destinasi wisata untuk kali ini daerah Purwokerto ya, dan Sanak Perompak. Kita tadi udah dapatkan infonya tentang Telaga Kumpe Cilongo, kemudian ada juga tadi hutan pinus Limpakuwus, terus juga Curug Bayan ya, dan Sanak Perompak. Nah, selanjutnya ada Manggala Ranch Cilengo ya. Nah, ini adalah tempat yang menawarkan pemandangan padang rumput yang hijau dan luas, di mana kita bisa melihat kawanan sapi dan domba yang sedang makan rumput, seolah-olah kita berada di Sabana Selandia Baru. Nah, di sini kita bisa berinteraksi langsung ya dengan hewan-hewan ternak, mulai dari memberi makan sapi dan domba sampai dengan mencoba untuk memerah susu sapi atau memberi susu pada anak domba. Ini cukup seru ya. Ya, kemudian juga di sini ada Bukit Teletabisnya yang terkenal dengan bentuk perbukitan unik dan hamparan rumput hijau yang sangat indah sekali ya. Jadi jangan lewatkan juga untuk berfoto di sini. Selain itu ada area bermain untuk anak-anak yang terbuat dari kayu. Sempurna sekali untuk beristirahat sejenak setelah berkeliling area peternakan ya. Selanjutnya satu lagi ada Curug Cipendok ya, dan Sanak Perompak. Curug Cipendok ini dengan ketinggian 92 meter air terjunnya dikelilingi oleh hutan tropis yang masih alami, menciptakan suasana sejuk dan asri yang pasti akan memanjakan mata. Jadi di sini kita bisa mendengar suara burung langka, termasuk elang Jawa yang berkicau merdu di sekitar area. Curug Cipendok ini sendiri menyimpan telaga pucung yang jernih, tempat sempurna untuk berkemah dan bersantai sambil menikmati keindahan alam. Nah, jadi di sini menawarkan pemandangan indah, perkebunan dan juga aliran sungai kecil dengan air yang begitu

0: Oh, yang patut nanti bisa dikunjungi ya kalau suatu saat kita datang ataupun berkunjung ke sana.
1: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat.

Habad 4, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Kasanak Prompat, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Ketua TPPKK Nelly Listiani dan Wakil Wali Kota Ananda menghadiri kegiatan Fun Walk dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Amanah Medical Center di Kota Banjarmasin Minggu pagi 10 Mei 2026. Kegiatan mengusung tema 1 tahun merawat Banua membangun kepercayaan. Berlangsung meriah diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas, instansi, keluarga besar, rumah sakit, hingga mitra kerja. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin menyampaikan juga ucapan selamat ulang tahunnya kepada Amanah Medical Center yang genap berusia 1 tahun. Sirin berharap rumah sakit tersebut terus berkembang dan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan humanis, kemudian didukung fasilitas modern demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Banjarmasin. Demikian Habar Pro 4 Lurinda, salam budaya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Insya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tibanya salat maghrib hari ini untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya insyaallah pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Baik dan sarang perempat, sebelum berkumandangnya azan maghrib, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Shad ayat 27 dan seterusnya oleh Muhammad Aidi.
1: Syaitanir rajim.

تحب

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: Dasar Krupa, tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
0: Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Ya, sebuah lagu yang berisi tentang perjalanan spiritual seseorang ya, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan masa lalu yang kelam untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau mendengarkan lagu ini tuh memang sangat menekankan sebuah pertobatan ya. Keteguhan hati dan melepaskan cinta duniawi demi cinta yang lebih tinggi atau hijrah ya, dilantunkan oleh Rosa dengan indah sekali, hijrah cinta. Ya, sudah kita di menit ke-44 dari pukul 18 malam hari ini. Selamat malam Pian dan Sana Perempat yang malam hari ini masih menikmati suasana relaxnya, santai bersama anggota keluarga. Ya, ada juga mungkin yang baru saja pulang dari satu perjalanan jauh, pastinya capek dan letih ya. Semoga dengan istirahat yang cukup Anda benar-benar bisa merasa lebih nyaman, sehingga besok juga sudah kembali menghadapi aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa ya. Baik, sekarang sudah pukul 18 lebih 45 menit. Tengah.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

radhiyallahu an berkata, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Saya menjawab, "Baiklah." Berkata Ibnu Abbas, "Itulah wanita yang hitam." Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan." Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, "Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya." Riwayat Bukhari Muslim.

Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah. 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, Ramadan sudah menjadi satu kewajiban bagi kita umat Muslim untuk melaksanakan sholat ya. Mudah-mudahan kita juga saat ini sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Kemudian juga kembali mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Isya hari ini. Anda yang akan melaksanakannya secara berjamaah di masjid, di musola, atau jemaah di rumah dengan keluarga ya. Tentu semua selalu berharap apapun yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang sekarang sudah pukul 18.56 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rinda mesti pamit dari Anda setelah kebersamaan kita sejak pukul 15 tadi sore ya. Dan insya Allah masih bisa ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dengsana Krompat, kabar promot bersama Ulun Helda. Puluhan agenda nang besar siap disiapakan gasan menyambut usia 5 abad Kota Banjarmasin. Mulai dari kompetisi olahraga, festival budaya, hingga penguatan sektor pariwisata, Pemko hendak menjadikan momentum 500 tahun Banjarmasin sebagai panggung kebangkitan kota sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengungkapkan sedikitnya ada 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam rangkaian perayaan Harja tahun yang ini. Sebanyak 54 cabang olahraga sudah disiapkan gasan memeriahkan hari jadi nang ke-500 Banjarmasin. Ini kada hanya ajang kompetisi, tetapi juga bentuk kebangkitan semangat olahraga masyarakat. Menurut Sidin, seluruh pertandingan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari atlet profesional, komunitas olahraga, hingga warga umum. Pemko juga meminta masyarakat gasan aktif memantau seluruh jadwal lawan jua teknis pelaksanaan kegiatan melalui kanal resmi pemerintah kota, agar pelaksanaan agenda berjalan tertib lawan jua maksimal. Seluruh informasi pertandingan maupun kegiatan akan diumumkan melalui media sosial resmi pemerintah kota-kota. Buban Sidin harap masyarakat bisa mengumpati sesuai aturan yang sudah ditetapkan panitia. Kada hanya fokus pada olahraga, Pemko juga menyiapkan suguhan budaya lawan jua wisata yang selama ini menjadi identitas kuat Banjarmasin. Salah satu agenda yang dipastikan kembali hadir adalah Festival Tanglong atau Festival Jukung Hias. Festival yang ini selalu menjadi magnet perhatian warga karena menghadirkan jukung-jukung yang berhias lampu lawan jua ornamen yang warna-warni, menyusuri sungai pada malam hari menciptakan panorama khas kota seribu sungai. Festival Jukung Hias menjadi agenda tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Tahunan ini tentu akan semakin meriah sebagai bagian dari perayaan 500 tahun Banjarmasin. Selain Festival Tanglong, sejumlah agenda lain juga nang kaya Bakul Pes hingga berbagai kegiatan kolaboratif lintas SKPD juga sudah dimatangkan. Pemko juga hendak memastikan perayaan 5 abad Banjarmasin berlangsung ganal-ganal dan berdampak langsung gasan masyarakat. Demikian kabar perompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Perompat. Satu lagi dan mengikuti pengajian malam ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilul Mutadin, Banjarmasin.
2: Subhanallahal-Azim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ala manawa bihi shaykhuna al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنه. Minggu yang telah lewat, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memadahi lawan kita bahwasanya apabila hendak guring itu diperhatiakan, di antaranya adalah wadah-wadah makan dan wadah-wadah minum yang mana itu terbuka. Sebelum kita guring itu, handaknya itu harus ditutup dahulu. Karena sambungannya, waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat, bahwasanya telah menyebutkan Syekh Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat, ujar Zidin, anna fis sanati lailatan mubhamatan tanzilu fiha al-adawa'u fala tusadifu ina'an makshufan wala saqa'an mamlu'an illa dakhalathu. Ujar Syekh Ibnu Arabi, mendukung daripada hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu kaina menyuruh lawan kita untuk menutup wadah-wadah minuman atau wadah-wadah makanan di ketika kita guring itu. Di dalam kitab Futuhat dipadahakan Zidin, apa gerang alasannya, anna fis sanati lailatan mubhamatan, di dalam satu tahun itu 360 hari 12 bulan itu, ada di dalam satu tahun itu lailatan mubhamatan, satu malam yang mana kita kada tahu lagi, matinya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Apa satu malam itu? Tanzilu fihal adawa'u, Allah menurunkan penyakit-penyakit. Di satu malam Allah menurunkan penyakit-penyakit. Nah, malamnya nih apabila ada tahu kita, yang mana turunnya penyakit itu ke dalam sebuah tempat-tempat yang terbuka, baik itu wadah minuman, asqiyah, atau ina, atau bejana, wadah kita makan, wadah kita bakuah, macam-macam itu, apabila kada ditutup, ujar Syekh Ibnu Arabi, Allah akan menurunkan suatu penyakit kena. Fala tusadifu ina'an maksyufan wala saqa'an. Di dalam online itu, dalam kitab itu adalah wala saqa'an mahlulan, la'alla sawab adalah wala saqa'an mamlu'an. Tuhan akan menurunkan penyakit itu ke dalam apa? Ke dalam wadah. Fala tusadifu, yang mana tidak ditutup wadah tadi, yang mana wadah minuman kada ditutup, wala atau wadah makanan, matinya kayak kuah-kuah. Lihat orang bahari, Pak, Bu, orang bahari itu masya Allah, apabila ada wadah makanan, ada wadah minuman di atas meja, itu biasanya apabila hendak guring ada tutudung itu. Nah, mun kita berpikir tutudung itu kan biasa, itu tutudung warna aja, kadang mangkok, kadang piring, kadang yang diisi yang macam-macam minuman apa-apa, kada habis itu kada tuntung meminum memakannya nih, lalu ditutudungi orang. Tutudung itu macam-macam, baik dari plastik atau dari kain atau dari macam-macam, yang penting betutup. Kenapa gerang? Karena kita kada tahu kalau-kalau di malam yang terbuka makanan wadah minum tadi, Tuhan menurunkan yang di dalam sebuah penyakit-penyakit tadi. Nah, sampai ke situ tuh kita nih bukan apa-apa, Pak Ai. Kita nih hendak sehat tuh napa gerang? Kita jujur aja, kita hendak sehat ini hendak menutupi umur ini dengan kebaikan-kebaikan. Kita jujur aja. Yang hari-hari yang telah lewat tuh napa? Berapa banyak kita kada beramal ibadah? Berapa banyak kita maksiat lawan Tuhan? Berapa banyak kita pikiran kada ingat lawan Allah? Jadi Allah memberi umur, kemudian diberi kesehatan. Ya lah, diberi Tuhan kesehatan ni, mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah ni, mau tang bakujuk aja. Padahal apabila di rumah, coba pian lihatlah, pian tulak jam 5:30 tadi atau jam 6 pian tulak, kadang anak pian tuh di rumah nah main PUBG aja nya nah. Main PUBG, habis tuh main apa lagi? ML yang tak kabawa sedikit, FF. Ada juga yang mama ulah-ulah apa, mama ulah yang bangunan-bangunan tuh apa ngarannya? Oh, tahu bener begini. Oh, kalau anak Minecraft. Noh, mak menyusun-nyusun rumah. Ya kak, pian tulak jam 6 tuh nah pak, pian bulik jam 8 kayaknya, anak pian tuh masih menguti HP lagi, masih menguti HP lagi nya. Ya walaupun ya sudah betapi, walaupun sudah nyebab baju takwa menutup aurat, sembah kupiah ada sembahyang, syukur juga sembahyang, cuman waktunya nih nah, waktunya ini nah terbuang-buang sebenarnya. Anak sudah sekolah umum, anak sudah kada sekolah agama, minimal benar dibawa tulak ke pengajian, mendengar barang inya.

siwa. Paling kedok yang dipuji Nabi Muhammad ngini ya Allah, dibawai ke pengajian koler musuh di dibawa IP P apa, nah hak cangkal bener. Macet jalan. Masya Allah, ayo mudah-mudahan selamat dunia akhirat aja barataan toh. Kita Pak Ibu Imun melihat orang yang pina asik yang kakak itu tulah bercampur lawan lalakian bebinian, ada yang kadang menutup aurat. Mun kita Pak Ibu beisi anak, kita beisi keluarga, amar ma'ruf nahi munkar dulu kita. Minimal muntung nih keluar dulu. Lawan Pak Ai rahasianya itulah munkawa sebelum memadahi anak, sebelum kita memerintahkan lawan anak, kita begijim setumat dulu. Tuhan, ulun sekedar menjalankan perintah pian. Pian jua Tuhan yang kawa merubah hatinya, memberi taufik hidayah lawan inya. Ulun sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, jerpian tangati anak jangan berkumpul lalakian babinian, jerpian tangati anak jangan sampai membuka aurat. Ulun sekedar menjalankan perintah pian, pian dari taufik hidayah lawan anak ulun. Ulun sarahkan Tuhan yang anak ulun lawan pian. Nah nyar, nak sini nak, anak kemana anak? Bah abah, ulun anak tolak PP apa ajar? Oh ya kah, tinggi. Abah Nina kai hendak membawa ikam pang makanan kena imbah isya. Kemana bah? Abah hendak membawa ikam makanan kemana ikam hendak? Pokoknya pilih tempat makanan yang ikam hendak. Oh, tinggi. Ulun siap bae ulun perpian aja kan, jadi tulak yang behindik-indik PP apa tuh. Oh ya kah, ya sudah aja. Nah, sewaktu anak maasi lawan kehendak kita, berarti sadar kita Allah yang masih memberi taufik hidayah lawan anak. Kemudian sewaktu kita nak, jangan tulak nak lah. Rawa bae. Ulun sudah berjanji lawan ayang ulun. Ditangati pokoknya bayi, intinya pian tangati atau kada ulun tos, ulun tulak pian tangati ka ulun kada ka kaya apa ka ulun tulak. Sekarang jar mama abah, ayo ja ikam tulak, jangan lawan ayang, kena mun ikam baayang ayangan ayang ikam jadi kuyang kena. Jangan, mun ikam handak tulak jua nah yang handak nang PP apa nih jua, sudah kena mama ikam menggani tulak dihiga. Cang yang mana? Pokoknya anak bawa. Anaknya busur ucap. Pokoknya pian tangati atau kada ulun tetap tulak dirinya. Paling kada meminimalisir barang umpat mamanya. Cuman lihat jangan tapi parak-parak benar. Sekedar nah lihat ya. Pakumpul lawan lelakian binian kada. Kuitan dihiga melihati tuntung sudah belikan cepati. Ini jangan putus asa kuitan. Ulun guru aja dah. Ada kawa lagi menjawab inya. Ada kawa lagi memikirakan inya. Pikirakan terus pian waktu maulah kawa aja memikirakan. Eh bujur. Nah cuman sebelum kita meminta lawan anak, pinta Allah Ta'ala dulu. Sewaktu anak aras dua. Tuhan. Ulun Tuhannya sudah. Ulun sudah menangatinya macam-macam. Ulun ridha Tuhanai inya, dalam artian dengarkanlah, ulun ridha ini ulun memaafkan inya, inya kada maasi lawan ulun, inya kada maasi tetap tolak jua inya tu lawan ulun Tuhanai, ulun beres sudah, ulun maafkan inya. Tapi masalah inya berkumpul lalakian babinian inya maksiat, kemudian inya begawi mama, ulun Tuhanai kada kawa lagi sudah, ulun serahkan lawan pian, tah sarah pian ja Tuhanai. Nah inilah kita, makanya apalagi saat ini justru itulah mulai lagi halus, mulai lagi inya dewasa, terus iringi terus, jangan sawat lapas. Jangan, maaf pian beisi anak
yang tahu karakter anak pian itu adalah pian, bukan ulun. Pian tahu, oh ini kaini, oh ini kaini, oh ini kaini. Pian tahu kelemahan anak pian itu di mana. Ikam nakaimun kada tulak malam ini, nah abah bawa tulak kena berjalanan kita, ayo cak kemana-kemana kena, anak ke pantai abah bawa, abah yang bawa kena. Ingat, kekanakan itu harus didalamakan di dalam dirinya, mama abahnya harus standby di dalam kehidupannya, harus menggiring lawan anak. Nah jadi, nah sewaktu nak inya kada masih juga Tuhan, pian Tuhanai yang ampun urusan, ulun serahkan lawan pian, mudahan anak ulun jangan begawi maksiat, titik itu aja. Insyaallah kena mun Allah memberi taufik hidayah, tulakan juainya, tulakan. Itu kimpis kabannya. Kada jadi tulaknya. Entah ditagur Tuhan kaya apakah caranya. Bisa ai Allah maaturakan, cuman maafakan sewaktu anak kada maasi lawan kita. Allahu Akbar. Nah, kaya ini napa? Tulak pian bulik ke rumah anak pian tu nah. Betasbih je masih tasbihnya nah. Ya lah. Mudahan dapat syafaat di hari kiamat kita. Tashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya summal ulama summas syuhada. Orang yang kawa memberi syafaat di hari kiamat adalah para-para nabi dan para aulia-aulia, yakah yaitu ulama maksudnya, kemudian summas syuhada, kemudian para-para syuhada. Nah jadi tulak haulan ini berharap syafaat, karena orang-orang yang syuhada, orang-orang yang ulama itu kawa memberi syafaat. Nah, ini kita kada tahu lagi. Yang penting sehat. Yang sehat tuh segala-galanya, sehat bareng dulu. Nah, kemudian fala tusadifu ina'an makshufan wala saqa'an mamlu'an illa dakhalat. Apabila kada ditutup tempat-tempat yang terbuka tadi, maka bisa masuk ke dalam situ. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyati wa takmiril aniyati. Jadi jar Nabi pernah memerintahkan untuk apa? Bisyaddil asqiyah, untuk menutup tempat minuman yang terbuka dan menutup untuk tempat makanan yang terbuka. Kemudian wa idza lam tajid ma tughtiya bihi al-ina'u faj'al 'alaihi 'audan. Apabila tidak ada, misalnya kadada jua tempat penutup nina, kadada artinya tutudung kadada, wadah. Wah ini kan nyaman aja sudah Pak. Minuman itu ada tumbler kan, habis itu cangkir itu ada napa ngarannya, cangkir itu ada penutupnya aja, kemudian wah ini wadah-wadah kayak mangkok itu ada penutupnya aja, nah tutupi. Seandainya kadada penutupnya pang, misalnya seandainya kadada penutupnya, misalnya bapang kayak apa nih bacaannya, wa idza lam tajid ma tughtiya bihil ina, apabila tidak ada penutup baginya itu, faj'al 'alaihi 'audan, maka andak, asal kata letakkan, maka andak di atas minuman tadi wadah atau yang dinamakan bejana mangkok macam-macam itu andak model kayu atau lidi atau apa aja yang serupa seperti itu. Contoh misalnya ini nah, ini kayak ini apa, ini kayak ini. Habis itu mun kadada pang misalnya apa-apa, andak ke ini barang asal tutupinya,
asa tutup. Kenapa? Karena ada cerita bahari. Sewaktu inya guring di andaknya seperti ini, kemudian di andaknya kayu seperti ini, imba di andak kayu seperti ini, isukan ari bangun melihat nah ular belilit di atas sini. Jaka seandainya ini kadada, berartinya turun ke bawah sini berarti. Nah itu secara zahirnya. Kemudian penyakit pang macam-macam, nyengaran penyakit itu bisa kelihatan, bisa kada kelihatan. Bujurkah? Contoh pian darah tinggi, yang pian makan apa? Daging misalnya, bisa seperti itu. Bisa juga kada makan daging kada, tapi darah tinggi juga kan apa? Nah, pikiran. Artinya yang kelihatan secara zahirnya bisa, periksa ai, aku asa pusing kam kepala jar. Oh, periksa darah 180. 190. Kenapa? Aku tak makan daging sapi tadi jar. Berapa? 3 kilo jar. Anu kenapa? Bakas apa nih? Ada ya kurban apa? Orang bakurban jangan menerima bondaros. Nah, tak makan 3 kilo napa ada? Mati hati nanti ja imbah hari raya kurban tu puskesmas hibab. Ya kalau kenapa? Kebanyakan daging kurban setahun kali dimakan, dipreser aja bagana saking pemalarnya atau misalnya atau berusaha ai Pak Ibu kita. Artinya apa? Berusaha tuh jangan setiap tahun menerima, usahakan setiap tahun kita menyumbang, artinya mengorbanakan diri seorang tuh nah dulu. Nah, kemudian jadi ada kadang-kadang juga penyakit tuh yang dari pikiran. Nah, dari apakah dipikirkan apakah kada mau guring malam. Esok ditensi 170, 180. Pian ta makan daging kambing ka, Pak? Kadada aja si Din. Bapak nak ta makan apa? Pian ta makan anu ka? Daging sapi ka apakah? Kadada juga. Rawon pang kadada juga. Pokoknya kadada. Santainya aku kadada. Aku iwak karing pang Pak Haji. Ini iwak karing tuh darah tinggi juga. Kada aku kadada mak aku makan biasa aja. Cuman apa pian kadada Pak Haji pinan tinggi banar darah nih. Aku duit habis aja si Din. Duit habis tuh kalau dikisahkan lagi ya Allah tuh habis cerita sudah kayak itu tuh. Nah jadi kita bahasa Banjarnya nih usaha ikhtiar kita. Seandainya Allah memberi kita garing pang, kita paham sudah yang memberi garing adalah Allah, yang memberi sehat adalah Allah. Paham aja kita seberataan. Artinya sebuting nah mudahan sehat ataupun garing kita kada memisahi lawan Allah, kita yang kada memisahi lawan Allah. Mun Allah kada pernah memisahi kita, pahamlah, Allah kada pernah memisahi lawan kita, tapi kita yang kada hadang hendak memisahi lawan Tuhan. Abah mama kada hendak bisa lawan anak. Kadang-kadang tulak ke mall, tulak ke pasar, tulak ke mana-mana aja pasti hendak kada hendak memisahi anak. Cuman kadang-kadang anaknya yang hendak berpisah lawan kuitannya. Karena ada pai masa-masanya yang pian berkumpul lawan anak, pian tulak ke mana, pian anak hakun, terus mun sudah ganal kawannya lain kita lagi kena. CS-nya tuh bang sudah. Mana? Bah, lu makan sempat belah. Bahari lawan kita makan malam, makan siang ke mana. Wah, ini kada laginya karena banyak kawannya sudah. Kadang-kadang ulun akali pak ayah anak ulun kadang-kadang ulun bahaya anak berbuka puasa lawan kawan. Oh silahkan bawa aja, aja. Empat ulun di meja sebutingnya. Pak kadarami ini jera abah ada nih jera. Yuk kenapa pak rami kadarami aku mayarinya beratan. Hei kadang awak anu muka awak pian jangan empat aja sudah awak ada empat. Seikong berdua yang menggadi nih harus empat seikong. Maka kadara manajer ada bapak belain meja kena harus tahu kita. Oh ini ngalih bener dituruti saraba salah, kada dituruti saraba salah. Turuti tapi kita harus paham juga, kada dituruti inya harus paham juga. Artinya sama-sama memahami, laki tuh paham lawan bini, bini paham lawan laki. Lihat aja subuh mandi wajib, asal paham-paham aja, asal paham. Ama ada yang salah kah? Kada dah kalau
Ada yang salah menyebut apa-apa, ada juga kok. Guru tuh jadi cerubuk di pengajian. Di mana cerubuk menyebut apa-apa kada juga. Cuman piamnya pikiran kada baik masalahnya. Laki paham, bini paham. Nah aja laki jadi bini. Nah. Mun sudah bini ka ini nah. Apakah ini bini nah? Antara dua, iih bisa minta maaf ya. Jadi yang laki yang oh paham. Biniku ni jar laki kada pernah menolak aku mun aku handak. Kalau sudah kah ini berarti meninya paham sudah. Ada apa? Nah,

0: Nah, acil timah hidup aja masih. Aduh. Tasarah pian jacil lah, ayo lagi situ. Cukup cel, cukup cel, cukup. Nah, kemudian kita sihat atau garing, mudahan terus beramal lawan Allah. Waktu kita garing, kita kada kawa kesana kamari, ada aja YouTube-nya, ada aja nah. Ulun ni gurai bujurai kada kawa tulak jar. Ulun ni karena jauh masalahnya. Ulun ni handak bener tulak, cuman ngaran jauh ni nang guru. Ulun gurai di kandangan, ulun di Brabai, ulun di Amuntai, handak bener tulak. Cuman yang ngaran jauh ni nah, cuman ulun handak bepandir lawan pensir langsung. Muka wa jangan dimatiin mikrofon itu. Menyumpah. Menyumpah tuh nah, ulun anyar mah mengangkat mana menjapai kayak ini bungonya guru tuh disambetin bungol aku nih kada papa ai cilepin sambeti ulun bungol tampu ka kada papa ai ya. Iya kah kada papa tampu lu sehat pa ai tampu lu sehat kawa menuntut nina. Allahu akbar. Jadi julun ulun sampai ya di Sungai Andai semalam sudah. Yang Ustadzah Hasanah yang meninggal tuh nah. Su hadir di pengajian sini sudah inya. Mulai ulin sana berangkat jauhnya. Jadi jarak tuh sebenarnya wah ini kada jadi sebuah alasan lagi sebenarnya. Kayak masjid raya nih Pak, mana ada rumah di sini? Ada rumah di sini. Mana ada rumah? Rata-rata pian tulak ke sini pasti pakai alat kendaraan. Nah, kendaraan, bermobil, lihat aja paling banyak berkendaraan. Tapi buan pian ini masya Allah paling buruk ari keluar mobil. Kan itu menggunakan nikmat namanya. Jangan sampai kita ari buruk jadi ini bermobil yang kada aku berkendaraan aja. Anu sayang jar membasuh kena 50 ribu. Pik berkendaraan nak garing bayar obat 200 ribu. Pikirakan nak. Anu ini guru aja sarah belarang jadi ya sudah hai ada kawa dia apai lagi ya kalau. Nah jadi ulun hanya terbuka di Instagram untuk pagi Sabtu tuh hanya mau ya kawannya emang DM ulun kada pernah membuka-buka DM jarang bener oler ulun kadang-kadang tak banyak menyambati ulun jadi ulun membuka ya. Oler aku jujur aja pernah menyambati aku blokir langsung tuh pang gue nggak perlu sama lo ulun ada bapak ayah kita kan. Jadi anu kawalah minta Fatihah malam Sabtu nih guru jer. Malam ini talilakan sidin. Nya guru ejer berniat sudah hendak tulak ke pengajian pendi misteraya pulang. Masya Allah. Yang kita lihat, yang kita ambil itu apa? Sedikit yang kita ambil itulah. Sesibuk-sibuknya inya ma'ajar saat ini. Kita bukan nang melihat apa-apa yang kita lihat mujahadah si almarhumah Nina. Mujahadahnya artinya apa? Sudah menjadi seorang mudarrisah, jadi seorang guru, kemudian mau belajar pulang. Mau belajar tuh nama kajauh ada paparakan penjar nih lawan daerah ulin sana. Tulak sudah malam Sabtu dahulunya berniat pulang hendak tulak pulang ke pengajian. Masya Allah luar biasa. Yang kita sihat-sihatan nina mudan sampai ke mati kita menuntut ilmu agama. Ya ada aja kina Pak Aibwe ditugasakan keluar kota kah mbah tapa bini orang sugih kada ke pengajian lagi salah doa pang salah doa orang berdoa tuh ya Allah mudahan dapat bini yang membantui beramal ibadah ini napa doa ya Allah mudah dapat bini sugih dasar sugih cuman jadi buruhnya. Jangan tutup toko kecuali Mbak Isha. Aku kan juga nih kam. Enggak. Sudah. Nonton YouTube pulang di gawian Mbah Maghrib. Mati. Di rumah aja bahasa kena pulang. Gawe lu kita. Tutup pulang mati pulang. Mah malam di rumah anak guring mana tuh. Masih aja kabur Rasid tuh. Aku dia apa ya? Tutup kalah tarus aku. Kalah tarus.
1: Han.
0: Ayo. Imba tuntung bini teguring tengah malam membuka pulang ayo tepulun nena andak hensit sini nah. Ikam ada hubungan apa langgur Rasid tuh? Ada hubungan apa? Jadi ujar inya, ulun ni ada hubungan ulun ni murid, ulun nak belajar. Ayo pikirkan. Ulun kada hendak meninggalkan pengajian jarinya. Malam ini juga kita berpikir nah. Ulun kah Guru Rasid kah? Talak Guru Rasid tuh. Masih. Nah, tapa bini kah ini, Pak?
1: Parai pengajian.
0: Kita karena ada bini yang pian jangan berkendaraan ke pengajian. Tuh mobil ulun ada aja pilih, pilih, pilih mana handak. Ngaran je kisah. Jaka-jaka diaminakan pang. Allahu Akbar. Nah, ngaran naik kisah. Aminakan kah itu orang? Jaka bini kah ini napa? Membantu kita sagan beramal ibadat kamarian ari. Jadi handak tuh yang tutup toko capati, tutup toko. Pian ke pengajian kalau enggak tutup toko. Kada ulun ada janji tadi yang anak pada usah esok suruh pada he. Kada kada payu biar aja kada payu yang penting pian kada tertinggalkan ke pengajian. Nah cari aja bini kah ini. Mudahan ada. Yang sudah babini amin jar. Artinya tuh mudahan berubah kayak itu aja. Ini ya Allah tulah ke pengajian dan kucing-kucingan lawan bini. Bacakannya bini kan ini nah. Pian anu ulun yang rasa kada tulak malam ini asa kau yuhan. Nah, mana telepon bini? Paman, supirakan laki ulun anak ke pengajian ini. Ayo, anu ulun uyuh yang ay, supir ada aja yang ay, tulak, tulak ke pian kada apa-apa. Ulun asa kuler nah sudah ulun menggeni pian namun pian menggeni ulun semangat tayang ngajar nah setahun batas mia metuntung pengajian di masjid raya habis dah mobil bulikan kerising bulikan mobil sidin nih ada apa bingung pamannya

ada salah. Timbul ada ma'amalakan larang. Matinya ulun wah ini kemana-mana tuh Pak E, pasti membawa kartu nikah. Nya kartu nikah wah ini tuh kan kayak KTP tuh. Nah jadi bubuhan pian yang hendak tulak-tulak ke Surabaya kah, ke Jakarta kah, hendak ke Singapura kah, atau hendak ke mana-mana aja kah, Bali kah, ke mana kah. Kalau pian tulak dua laki bini, kada perlu lagi menampayakan KTP dua laki bini, kada perlu. Kada perlu yang pian tampayakan berdua itu kartu nikah tuh nah ada cukup sudah. Nah. Ulun ini ke mana-mana tuh apabila check in jadi misalnya ada bagasi sudah. Atau misalnya langsung kada ada mau bagasi juga pas waktu hendak istirahat kode anu apa nih ngarannya? Apa ngarannya? Kode bokeh apa anu boarding pass-nya mana Pak? Boarding pass-nya. Oh ya. Kartu identitas Pak. Ambil sebuting kartu nikah. Nah, berdua. Oh berdua kah Pak? Lihat tipang joko tuh berdua kalau. Lihat joko. Oh geng-geng Pak. Perlu KTP kah Pak? Nggak ada perlu Pak. Itu sudah identitas kita. Jadi yang pian-pian yang anum-anuman yang sudah kawin, yang pian kawin tahun 2009 kah, 2010 kah, pian datangi aja kakak. Wah. Itu ada pian cetakan, minta cetakan. Ketahuan itu di kartu nikah tuh gambar kita berdua, kemudian ada barcode-nya. Nah sudah. Ada lagi yang bakatipian. Ulun ni gurui kemana juga tulak paling ketamban ke anjir, tamban anjir. Oh, pian perlu ketamban ke anjir, perlu paspor loh. Tertawa kawan kok. Kopi mana kopi kita dah kah? Adalah meletang meletang. Adalah. Oh, harap pada aku minuman sekalinya kawan kok. Kau ini napa? Harap inya pada pian pian lancak peraya pengajian kira pernah peraya pengajian. Mana kopinya mana? Ada ya? Meletang? Habis gak ada? Mana meletang? Oh, wah habis. Minggu tadi kemarin kulihat kopinya. Yang kayak muda kayak bebuhan yang kopi-kopi latte juga. Aduh. Minggu tadi terompak-rompak ini berjalan. Patah pun orang ya wane. Kita payah menawarkan inya, inya ke surga. Isi ruang kan tahu lagi. Nah, mau hendak ke surga kayaknya kita. Berlan kawan lah, berlan lah. Doakan aku lah, doakan. Doakan aku mudah lebih baik tu nah. Jangan doakan mudah pian sama ulun guru belajar. Panjang umur. Padahal.

0: Alhamdulillah. Terbaikinya pada seorang baik. Nah, jadi kita kan ada boleh menyambut orang terbaikinya pada seorang. Jujur nah bebuhan pian. Tarancak pian perai pada inya. Ini malam Jumat ada jula, alhamdulillah lah. Ada juga. Malam Kamis, Bang. Malam Rabu kah? Malam Rabu. Udah hari bakti kah? Wah. Untuk biniku kada tahu. Udah hari bakti ada juga kam lah. Masya Allah. Han. Allahnya bubuhan kam ribu kali. Inya tuh sadar pada kada kawa apa-apa tuh. Tapi nya menuntut. Kita yang diberi kelebihan ini kada mau menuntut lah. Nah, tamparan lawan kita sebenarnya. Tapi harap inya, nyamin sama kopi seorang kada. Karena minggu tadi kulihat kamu situ duduk, nah ada yang bawa kopi, mulai kayak bubuhan yang karamel macchiato, kafe latte. Di hatiku, aku cukup kopi americano aja. Kalah aku cukup dapat inya. Berilan kawan lah. Kawan, berilan lah. Dan bajunya istiqomahnya, bajunya. Apa? Apa? Ayo, khusus lah ya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bujur-bujur NU nih, ya Allah. Harusnya diangkat jadi apakah dari NU contohnya akan ini kan penyinggungan juga insyaallah ya. Berilan kawan lah, doakanlah, doakan. Pokoknya doakan aku supaya lebih baik gitu nah itu aja. Nya baik saudara Ada dosa itu. Nah, saya kong juga. Banyak benar anak buah gue. Allah Akbar. Jaka di sekolahan belima kayak ini bisa lah. Allah, anu hiburan tuh nah. Kita nih Pak Aiwe, duit sudah katipi ada. Di rumah bini mamamai. Itulah ke pengajian ya kalau. Nah, sudahlah. Jadi paling kada kita itu mun kada ada penutup jua pang faj'al alaihi audan. Membunikam boleh ke rumah makanan. Aku pengajian pulang malam ini. Faj'alhu alaihi audan, maka jadikanlah atasnya tempat wadah tadi kayu yang menutup. Wadhkur ismallah alaihi wa tawakkal 'alallah. Maksudnya sebut nama Allah itu waktu kita maandak. Waktu kita maandak itu dan bertawakal lawan Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Sewaktu kita maandak, anggaplah lidi ka apakah. Ulun ingat ulun guru bari tutupi jisidin paling kada nah tutupi. Maandak itu dengan bismillah. Minta perlindungan lawan Tuhan, Tuhan jaga akan. Itu aja. Atau mun kawa habisakan minuman tadi, jangan bersisa lagi. Cuma namun tangkir kopi dihabisakan pai timbul kada guring lah cangang kayak ini lagi pulang kena. Tapi insyaallah kalau bujur-bujur maaflah kayak kopi hirang tuh nah. Kayak kopi hirang tuh lah kita kada begula misalnya. Itu sebenarnya kada maulah kita kada guring kada. Tapi emang kita guring isat jerat aja. Bangun tuh fresh sudah kayak itu nah. Tapi lihat aja kalau sudah gula terlalu banyak glukosanya kena guring, pasti guring karena gula itulah yang maulah kita guring kena akhirnya. Nah, jadi wadhkur ismallah wa alaihi wa tawakkal Allah. Sewaktu kita mandak baca bismillah dan bertawakal lawan Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwasanya Allah taala mencintai dengan orang-orang yang bertawakal. Faslun, bermula ini fasal. Wa alaika bitulil mukti atau bitulil makti wa kathratu julusi fil masjid bi niyatil i'tikafi wallahu subhanahu wa taala alam. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha, mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, pagelaran seni bertajuk Musik Sampah Sukses.

Kelas memberi kesan mendalam gagasan masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acara. Ratusan masyarakat dari berbagai usia tampak memadati kawasan Taman Kelayan pada puncak acara pada Sabtu malam. Kekanakan hingga komunitas lokal turut ambil bagian menjadi pengisi pertunjukan seni tersebut. Muhammad Arkam, selaku inisiator acara, sengaja melibatkan masyarakat agar dampak manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung. Gasan memastikan bahwa program ini memberikan nilai tambah gasan lingkungan sosial di sekitarnya, karena konsepnya penerima manfaat ini kada hanya kami saja, namun juga berdampak kepada masyarakat. Kawasan Taman Kelayan dipilih sebagai lokasi utama karena posisinya nang bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk. Langkah kreativitas nang ini diharapkan mampu memberdayakan warga melalui pemanfaatan ruang publik nang tersedia. Keterlibatan masyarakat sudah dimulai sejak proses pembangunan panggung pertunjukan di lokasi acara. Selain itu, tim penyelenggara juga menggelar workshop edukasi pengelolaan limbah nang berlangsung selama 5 hari. Itulah nang bebagi debuhan sidin harapakan tertanam dalam diri kakanakan. Ini hasil nang bebuhan sidin bangun selama 2 bulan. Kegiatan yang lahir dari keresahan penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga. Ketua RT 02 Kelayan Barat menyebut ada sekitar 50 anak nang terlibat langsung dalam pagelaran nang ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga diberdayakan gasan mengempati pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga. Warga pun menyambut positif agenda ini karena dianggap memberikan edukasi nang bermanfaat. Demikian kabar Promot pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Luar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, Suara Budaya Banjar. Dan senang merompat, kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Sulu Banwe di Simalom hari ini, hari Minggu tepatnya 10 Mei 2026. Dan bersama Ulun Helda yang menemani pian seberataan, tentunya pada malam hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Kali ini kita akan membahas topik dengan tema yang sangat dekat dengan hati masyarakat kita, yaitu Urang Banjar Naik Haji. Dan senang perompat, pada malam hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita yang menemani kita pada malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Haji Muhammad Bulkini, ada Bapak Faisal Emron, dan juga ada Naili Hairiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nang kayak apa nih kabar Uban Pian Seberataan malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik sehat dan sedang sanak perempat seberataan yang mendengarkan kita juga dalam keadaan baik dan sehat juga seberataan. Oke, amin. Topik malam hari ini yaitu Urang Banjar Naik Haji. Nah, tentunya naik haji ini kan orang Banjar aja lah. Sudah musim haji ini kan. Tentunya orang-orang lain, tapi apa nih yang mulai spesial, mungkin yang mulai lain dari orang-orang lain nih, Urang Banjar Naik Haji topik kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita juga hendak memboy dan sanak perompak seberataan yang hendak bergabung pada malam hari ini. Bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Baik, langsung aja nih usai topik kita, Urang Banjar Naik Haji. Nah, kenapa nih jadi Urang Banjar Naik Haji?
2: Unik lah.
0: Inggi.
2: Padahal di lain sama ya.
0: Di lain sama ya juga.
2: Artinya
0: ya,
2: yang mayoritas muslim, suku apapun itu sama melakukan salah satu rukun Islam kalau nih. Tapi ada yang membedakan, salah satunya mungkin budaya, ritual.
0: Anang lain pada anang lain.
2: Peristiwa. Nah, salah satu budaya kita tuh orang Banjar Naik Haji itu bilanya sudah haji, berarti termasuk apa juga orang itu sempurna sudah di kampung tuh ya Allah. Nah, kemudian banyak ketika menjalankan ibadah haji, kalau zaman-zaman dahulu lah, orang Banjar ini ada lawang sekepeng ketika hendak tulak dan datang haji. Lawang sekepeng nang di andak di halaman rumah nang bebantang kain kaci, habis itu beandak kambang merenteng sebagai penghormatan ya Allah bagi orang yang tulak dan yang datang. Habis itu bagi orang yang tulak berkapal dahulu, kan dari daerah sungai nih. Nah, ketika ditulakakan, jadi yang tertinggal di batang itu mencibuk banyunya diendak supaya gasan syarat. Kemudian bagi nang tulak pulang, nang tertinggal itu setiap malam Jumat sampai yang hajat mendoakan. Mungkin ini di lain kita ada tamu.
0: Iya.
2: Di wadah kita aja ada. Nah, habis itu bagi nang tulak pulang, selama sidin tulak, rumah sidin tuh kada boleh kosong. Harus dimalami oleh sanak keluarga atau yang lain. Itu kan unik tuh. Jadi banyak kisah tentang orang Banjar naik haji, termasuk Paloi naik haji. Nah, itu kita tahu nih loh Pak Haji nang dihiga nih. Beliau ini penulis. Salah seorang penulis di Banua juga, nang memang tulisan beliau ini ada menjelaskan tentang peristiwa Kolombo. Jamaah haji pada tahun berapa tuh dulu. Nah, jadi silakan kita tahu nih langsung.
0: Ya, kita tahu nih langsung orang Banjar naik haji. Ini mungkin ada bedanya lah dengan orang-orang lain ya kada. Jadi sampai kita mengangkat tema Urang Banjar Naik Haji, jadi Bapak Faisal Emron tadi kan juga ada mungkin yang lawang sekepeng, tadi kan ada yang bentangan kain kaci tadi kan, mungkin di daerah lain tuh ada lah. Di wadah kita aja pindahnya ada nangka itu. Habis itu kan tradisinya setiap malam Jumat kan ada dibaca doa selamat, biar rumahnya kada boleh kosong, biar dahulu kan naik kapal apa jarah kan mencibuk banyunya tadi itu kan. Mungkin itu bedanya lah dari wadah kita lawan di daerah lain. Nah, mungkin dari Bapak Muhammad Bulkini, Haji Muhammad Bulkini ini kayak apa nih kisahnya nih? Atau ada kisah nang lainnya lagi nih dari Urang Banjar Naik Haji ini?
3: Dulu ulun, karena ulun basicnya penulis, wartawan juga adalah. Wartawan itu khusus di religi. Jadi pernah mewawancara orang yang pernah tulak haji pakai kapal laut.
0: Kapal laut, iya.
3: Kapal laut. kata beliau tahun 1964 itu berangkat haji kayak berangkat mati.
0: Kayak berangkat karena lawasnya.
3: Dan juga dibandingkan dengan zaman yang sekarang, biaya haji itu lebih mahal bahari daripada yang sekarang.
0: Jadi larang bahari lah.
3: Bahari itu 400.000 rupiah, Presiden. Kalau dilihat angka kan memang agak murah lah, 400.000 rupiah. Padahal emas di zaman itu 1 gramnya itu
2: 2.500.
0: 2.000 berarti berapa kali lipat tuh?
3: Jadi kalau jadi 400.000 itu bisa 200 gram. Nah kalau sekarang itu kan sekitar 54 juta. Tapi harga emas 2.450. Jadi kalau nyari konversi ke gram emas itu bisa dapatnya 22 gram emas aja. Lebih murah sekarang ketimbang bahari.
0: Nah,
3: kata Sidin, aku berangkat 4 orang. Jadi 800 gram emas. Kalau Wahini sudah parak 2M.
0: Itu ke Amun Wahini kita kawa anu nang langsung tulak ya kada.
4: Puroda.
3: Pura-pura ada.
0: Yang sudah yang VIP banar tuh sudah ke Amun Wahini itulah.
3: Dan iya Jar Sidin berangkat setelah pulang itu dari Sidin datangnya itu kan Rabiul Awal. Kada kawa keluar rumah untuk begawi apa-apa itu sampai bulan Ramadan.
2: Kada boleh pemali lah.
0: Kada boleh.
3: Tamu saling banyak kan.
0: Untuk saat yang tamunya banyak juga dan mungkin kada kawa keluar juga lah dan ada anuan kada boleh keluar tapi lawas banar sampai.
3: Kalau anu kan paling kalau orang-orang biasanya 40 hari aja.
0: 40 hari aja.
3: Tapi kalau bahari memang kayak dimuliakan banar gitu. Karena langka kan dia.
0: Tulaknya kan berarti ngalih gitu nah.
3: Jadi sampai di sini datang itu disambut dengan hadrah. Sambut senoman hadrah apa dasar semarak banar waktu itu aja. Dibandingkan sekarang memang agak kurang lah.
0: Mungkin dahulu tuh kada seberatan orang kawa kan orang-orangnya aja. Mengingat untuk mengeluarkan uangnya pun harganya pun kada murah jar pian tadi kan. Larang banar kada ibaratnya mah ini masuk murah lah wah ini daripada nang dahulu ibaratnya mau dikonversikan juga tetap ada larang bahari. Mungkin karena itulah jadi dispesialkan kayak itu. Berapa lawas sih kalau dulu tuh orang naik haji itu jadi sampai ibaratnya ini bertaruh nyawa nih.
3: Kalau kapal laut yang uap itu sebulan aja kata Sidin. Cuma ini kan transit dulu ke Surabaya. Nah di Surabaya ini menunggu jadwal itu yang agak lambat.
0: Kadang jadwal berikutnya.
3: Kadang sebulan, kadang pasti. Jadi itu yang malah lambat. Kalau yang di kapal uap, kalau yang sebelumnya lagi malah itu kada jelas 6 bulan kadang-kadang.
2: Bisa tambah bini di sana lah.
3: Bini.
0: Sudah banyak kan tuh. Lalu kan lawat lah. 6 bulan lawas
3: dan tantangannya tuh luar biasa. Kadang ada apa? Perompak. Ada perompak atau misalnya calo-calo. Calo-calo yang macam-macam. Jadi ada istilahnya di zaman itu ya Haji Singapura. Karena dijanjikan sampai Singapura transit. Sekalinya kada sampai ke Mekah.
0: Ada juga yang kayak itu
3: jadi bulik dikira orang haji padahal
0: belum
2: Singapura
0: lagi.
2: Ya, Haji Singapura lah istilahnya. Nah, unik tuh.
0: Haji Singapura. Tuh, ada juga.
3: Ada juga bahari.
0: Cucuk ke air lagi orang tip yang tadi kan bertaruh nyawa juga karena ibaratnya pengorbanan juga luar biasa tuh lawas kada setumat. Dan ada juga sampai Singapura aja tadi kan sampai ke sana, sampai transit aja gitu nah lah. Jadi luar biasa juga nih. Ibaratnya pengorbanannya orang bahari ini naik haji. Mungkin Bapak Faisal Emran atau Naili dan tambahkan lagi nih menurut pian Mbah mendengar kisah Sidin tadi itu nah nang kayak apa nih? Haji dahulu kan dengan haji sekarang tentunya.
4: Beda banar Bang dari segi waktu yang ditempuh aja. Lawas banar mun wah ini haji tuh 40 hari lah paling biasanya rata-rata kayak itu. Nah, cuman menyoroti ke budayanya sesuai yang ulun lihat, ulun tuh pernah melihat setiap orang naik haji itu tuh didudukakan di bawahnya itu ada tapih.
0: Tapih.
4: Terus tuh pas orangnya tuh tulak harus ada yang menduduki itu sampai keluarga yang mengantarin dia tangan. Nah, ulun masih bingung apa ya, apa tujuan dari andakan tapih itu, mungkin dari Bapak Faisal tahu kayak itu. Nah, dari segi budayanya. Itu yang menarik di mata ulun karena
0: pernah jam duduk itu. Harus duduk itu ngejar.
4: Amin. Mudah-mudahan.
2: Bagaimana nah, itu, Pak. Ulun mendengar kisah haji ini menaguk liur dulu nah. Ya, asa kepingin juga ya kalau.
4: Jujur, amin.
2: Jadi, salah satu budaya kita di Banjar, di Banua ini tamu kehormatan pada zaman dulu itu didudukan karena kita berisi tapih lah. Tapih itu wastra, lambang kehormatan. Jadi apalagi nang sawat berlapis-lapis tuh. Ada tiga tantang, ada empat tantang, biasa empat biasa. Itu melambangkan tasawuf dalam budaya kita, syariat, hakikat, marifat. Nah, empat tantang biasa didudukkan tamu istimewa atau pengantin atau orang nikah atau orang nang tulak haji. Jadi itu simbol kehormatan sebenarnya. Kemudian nang ketika si tulak haji ini berangkat lah, itu harus ada yang menduduki aja lah.
4: Iya, harus ada yang menduduki aja.
2: Nah, di situ ulun masih kada tahu lagi kisahnya. Apakah mengambil berkah aja tuh? Artinya mudah-mudahan nang menduduki ini kawa tulak juga kena. Mungkin ke situ anuannya ambilannya.
3: Nah, izin ulun menyambung. Izin ulun menyambung. Biasanya kalau di daerah kami, daerah Istanbul, Martapura itu ada membaca syahadat. Nah, ulun karena ulun penulis novel ini, Ajimat judulnya. Nah, ulun memakai itu. Ajimat ini adalah syahadatain. Nah, jadi kalau mau berangkat haji, orang biasanya yang berangkat itu dan orang yang menduduki itu membaca syahadat berdua. Yang ditinggalkan membaca syahadat pertama, yang berangkat membaca syahadat yang kedua. Jadi asyhadu an la ilaha illallah menyambung yang ini, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berangkat nanti pulang harus disatukan lagi. Kata orang Bahari supaya itu kadat terpisah. Ajimat ini bercerita tentang jatuhnya pesawat Haji Kolombo. Jadi ada salah satu tokoh yang kada bulik di daftar korban itu tidak ada meninggal, sementara suaminya ini mencari-cari kan. Nah, dia pakai ajimat, dia ajimatnya ini syahadat pertama, syahadat keduanya dipakai bininya yang tulak. Jadi akhirnya ketemu, ternyata masih tertinggal di Kolombo. Ini novel ulun gitu.
2: Selamat tuh lah.
3: Selamat.
2: Unik sebenarnya. Makanya dari perspektif budaya kita nih unik sebenarnya. Unik. Orang Banjar naik haji ya, Pak.
0: Itu ternyata bedanya orang Banjar naik haji lah.
2: Nah, dapat dari ya.
4: Dapat. Ada ulun suha juga melihat kan tahun dulu alhamdulillah abah ulun tulak haji tuh. Jadi mama ulun itu tinggal karena abah ulun petugas waktu itu. Nah, jadi membaca syahadat tuh tapi di kertas, jadi dirabit kayak nah, itu. Sebelah mama ulun mengikuti abah ulun sebutingnya.
2: Jadi itu yang diulah Kang Kalong kan ya.
3: Diulah Kalong.
2: Diulah wapakan.
4: Kada boleh sampai hilang kayak itu berarti lah.
0: Sampai bulik lah.
3: Ini sebenarnya ya kalau ada yang menyaksikan bagus juga nih. Jadi syahadatain ini bagus juga, ujar guru ulun tuh hari. Bagus orang bagi orang yang menikah.
2: Iya, supaya jangan terpisah.
3: Supaya jangan terpisah. Jadi saya laki bini baca syahadat ini sambung bininya.
2: Iya.
3: Insyaallah tak ada terpisah.
2: Masalahnya kalau dalam budaya tradisi memisah dua kali masa ada tuh bakal pikiran. Siapa yang sanggup kan bahasanya kayak itu.
0: Iya, jadi kayak itulah. Ada ajimatnya juga tadi ya, kalau nada dasar bujur tuh ya kan, jarak pian tadi kan sidinnya alhamdulillah balik lagi selamat. Mungkin ya karena takdir dan karena Allah juga kan yang sebaratnya. Ya mungkin ada lagi nih tradisi-tradisi orang Banjar naik haji juga nih, mungkin yang berbeda dari daerah lain. ada nang memadahkan ujarnya tuh ada tradisi walimatu safar. Itu kayak apa tuh? Ada nggak tuh? Yang sebelum berangkat, itu balik lagi karena apakah itu masuk seperti dukungan sosial atau sekedar seremonial aja kah itu? Kan ada juga kan?
3: Yang mana
0: teh? Yang walimatu safar tadi tuh.
4: Beselamatan sebelum tulak tuh misalnya.
0: Inggi, beselamatan. Ada satu hajir kan, wah ini kan orang beselamatan ya itu, beselamatan haji tuh. Nah itu kayak apa tuh menurut kalian? Tapi sebelumnya kita tahan sebentar nih. Biasanya mungkin dahulu adakah jua nangka itu, ya kada? Atau zaman-zaman wahini aja itu nangka itu kan ibaratnya kan ada yang besar-besaran kan orang anak kayak pengantenan jadi keselamatan haji kan ada juga yang mungkin lingkup keluarga aja ya kan tergantung orang yang masing-masing. Nah namun sebelum kita membahas hal itu tentunya dan hal-hal lain lagi ini kita mau mendengarkan yang berikut ini dulu. Rangsana Perempat tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.
5: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu ya, aja.
0: Koordinas dulu yang semalam nih di area Renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayar.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Promot, kita masih di Ragam Budaya bersama Suluh Banua dengan topik kita Orang Banjar Naik Haji. Tentunya orang Banjar naik haji, hanya lain juga lah, mungkin dengan orang-orang dari daerah lain, walaupun sama-sama naik haji nih, tapi kan mungkin di setiap daerah juga ada tradisinya masing-masing lah. Kadi udah kita juga tradisinya seperti ini, di daerah lain pun mungkin ada juga tradisinya, tapi spesialnya kita orang Banjar nih, nah seperti ini yang kita bahas tadi, ya kan, ada juga kisah kayak orang Banjar atau orang-orang lain juga naik haji zaman dahulu dengan zaman sekarang, mungkin ada perbedaannya lah. Orang tuh amun datang haji tuh lain jar-jar Bapak PSM tadi kan auranya atau apa gitu kan. Nah, perbedaannya mungkin dari dahulu dengan sekarang juga bagaimana. Nah, tadi kan kita tuh bahas walimatu safar nih, orang keselamatan haji ya kada. Nah, mungkin ada perbedaannya antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Apa aja nih tradisi-tradisi lainnya sebelum orang-orang ini naik haji, tentang apa lagi yang ada di orang Banjar ini sendiri nih. Silakan.
2: Iya. Walimatu safar tadilah, selamatan haji. Kalau ini kan nangkai orang bakikah pengantinan ya kalau. Kalau bahar itu karena skalanya kecil, apalagi di kampung lah. Beselamatan juga. Tapi nang uniknya bahari lawan wahin itu beda. Bahari sahdunya tuh dapat batetangisan. Ya kada. Ketika malapas nang handak tulak nih. Wahini kayak gembira. Dilihat dari segi banyak anang datang tuh keluarga nantang gua banyak kayak gembira kalau bahari lebih sahdu baik tapi tangisan deh
3: haru
2: nah abis itu lawan kalau ini kita kada mungkin aku lah nang kada menamui lagi nang ketika orangnya di Mekah mungkin keluarganya nang kalau zaman bahari itu kan ya nang tiap malam Jumat sembahyang hajat habis itu makan ala kadarnya sebagian diundang segalanya. Wah ini kada menemui lagi tuh. Apakah masih dilakukan atau kada? Nah itu kada tahu lagi. Mungkin bubuhan nang dihiga-higa ini mungkin tahu kaitan lah. Wah ini kulun kada menemui lagi kalau bahari itu sangat bujur. Setiap malam Jumat selama masih orang tutulak haji, masih belum sampai ke rumah, itu ritual sembahyang hajat mendoakan segalanya masih ada. Dan datangnya pun orang bahari itu ya tadi bebakas tadi. Hajinya tuh kelihatan. Bahasanya tuh wanas kah? Bahasa kita kampung tuh wanas aja.
4: Di ulun izin nyambung.
2: Iya.
4: Silakan. Di kampung ulun tuh masih kalau yang hampir-hampir rancak benar itu ada selamatan-selamatan gitu. Pertama tuh kan sembahyang hajat hendak berangkat. Sembahyang hajat ada berangkat itu hampir hendak sekampungan biasanya. Kemudian malam Jumat kalau sudah berangkat tuh malam Jumat biasanya menunya beda-beda. Ada cendol kah apakah enggak itu kan. Kemudian kalau nya nanti malam Arafah. Nah, malam Arafah tuh biasanya itu lebih banyak daripada malam-malam yang Jumat biasa. Nah, lawan ada menu-menu yang khas misalnya kayak ketupat burung,
2: ketupat burung.
4: Ketupat bentuknya kayak burung, habis itu dibagi-bagikan ke kanak-kanakan gitu, rame berabut ke kanak-kanakan biasanya itu masih. Kemudian lagi selain itu kan ada di tempat kami apa tawing sekepeng kah?
2: Lawang sekepeng.
4: Lawang sekepeng itu ngarannya kajang laka.
3: Kajang laka.
4: Nah, di wadah kami kajang laka namanya. Jadi atasnya itu atap kain putih. Bawahnya kain putih, kemudian ada banyu ember biasanya, banyu kambang, gasan membasuh batis orang yang datang haji, dibasuh oleh keluarganya. Nah, orang yang datang ini menjajak ke duit logam ini, betiti di sana, baru masuk sampai ke rumah. Nah, ulun pernah menanyakan ini, ulun apa ini pelajaran hikmah dari yang dijajak ini? Ujar abah ulun. Nah duit, ya, kan memandiri duit. Kami becari kada karena cinta loh nikam.
2: Iya.
4: Tapi kami gasan menunaikan ketaatan ibadah. Loh ibadah.
2: Dalam lah orang bahari itu dalam ya Allah.
4: Jadi kada cinta dunia tapi sebagai apa ya sarana gak usah menuju akhirat. Gak usah menuju
2: akhirat. Cucu kayak orang bahari itu kalau sudah datang haji, orang tuh apik. Dalam artian begawi. Kada nang kaya bahari lagi. Asalnya nang apa sarabahakun bapik orang. Asalnya nang anu begawi kan kada tapi behimat lagi orang bahari itu kalau sudah datang haji ya kalau. Karena kada bahadam lagi lawan lawan dunia. Ada ini belain makin.
1: Iya,
2: unik orang bahari juga.
1: Iya, karena sudah menunaikan itu tadi kan ibaratnya tujuan sidin mungkin bicari sebelumnya tuh mungkin gesan kawa tolak haji ini. Kalau sudah kawa tolak haji ya sudah santai ini. Ibaratnya bicari gesan nang lain pulang ibaratnya tapi kada se mungkin kada segiat yang sebelum sidin naik haji lah.
2: Iya.
1: Ya mungkin menurut Naili nih kayak apa dari yang kisah-kisah tadi itu?
5: Kalau menurut ulun yang setiap malam Jumat itu ulun sudah jarang banget menemui, bahkan ada yang salat tahajud sebelum naik haji itu cuman keluarga aja. Iya. Kada yang sekampungan lagi gitu. Jadi sudah lumayan pang jarang ulun menemui tradisi-tradisi yang seperti itu tadi itu. Terus kalaunya anu ada juga ulun pernah melihat setiap handak turun orang naik haji itu dibasuh batisnya. Bebas batis. Nah, itu pengen ulun tahu kaitan dari budaya Banjar yang memang ulun lihat sendiri gitu.
4: Bebas batis kemudian inggi. Ajan.
5: Inggi ajan. Kada boleh tengok ke belakang lagi ada juga aja. Nah, kayak itu pengen ulun tahu.
1: Ibaratnya apiknya orang bahari gitu
5: malah. Inggi.
1: Apalagi kan ibaratnya perjuangannya yang namanya orang bahari naik haji lawan sekarang kan beda nih. Nah, mungkin nih menurut Tubuhan Pian nih dari kita dengar tadi kan yang namanya orang tolak haji dahulu tuh berapa betapa lawasnya kata nah perjuangannya kayak apa duitnya seapa kita mengeluarkan lawan nang wah ini nah apa nih menurut yang perbedaannya pasti kita berbeda-beda zaman beda situasi beda juga segalanya tapi menurut Pian kayak apa nih orang yang dulu sama yang sekarang sekarang pun makin mungkin ada perjuangannya juga lah kada mudah nih untuk kita sekarang nih naik haji. Apalagi ada yang mendaftar nih kekanakan. Pas sudah tuh hanyar kawa tetulak saking lawasnya antriannya nih kecuali aja kita banyak benar bisi duit dari itu. Awal langsung tolak. Silakan bagaimana ya, nih?
2: Pak Haji.
4: Nah, inggih. Kemarin kan tahun 2025. Itu Kalsel ini menunggunya 38 tahun.
1: Nah,
4: tapi 2026 ini karena ada pemerataan kebijakan pemerintahan jadi 26 tahun aja lagi. Jadi sama se-Indonesia 26 tahun aja lagi menunggunya. Nah, bedanya lawan orang bahari kalau nya dibuka langsung kawa mendaftar. Cuma orang-orang nang bujur-bujur sugih aja nang kawa kayak itu. Kalau nang kawa ini ibaratnya kawa ditabung dulu kan. Dari 54 25 kan dulu untuk daftar untuk mendapat nomor porsi. Yang sisanya kan pelunasan kena kan anggaplah misalnya 26 tahun kan kawa bisa dicicil ditabung bahasa jadi ibaratnya orang yang kada sugih-sugih banar gin kawa tuh lah.
2: Nah, ada kesempatan ya kawa.
4: Ada kesempatan
2: lihat kita.
1: Amin. Nah, penting tarik menabung ya kada.
4: Dan juga haji ini unik juga kan. Haji umrah unik. Kada berataan orang sebenarnya sugih yang tulak.
1: Bujur.
4: Ulun banyak menemukan itu. Dan pernah ulun waktu di Madinah melihat acil-acil ditakoni bubuhannya kan ditakoni jamaah yang lain cil pian siapa yang menulakakan jadi kawa tulak jadi jar acil ini aku jar ini dapat apa istilahnya kayak durian runtuh apa
1: dapat undian
4: ambul kan duit ambul
2: duit ambul
4: duit ambul,
2: duit ambul.
4: Kenapa jadi jar jadi aku ini sini merawat adik ipar di rumah sakit. Lalu ternyata ada kawannya. Kawannya ini orang sugih. Pian cil di sini apa gawian? Di sini aku ibu rumah tangga aja menggani anu ne pang ja adin ja. Anu ulun terima kasih banar karena sudah menggaduh kawan ulun. Ulun umrahkan maulah pian. Ulak umrah. Padahal sih ibu rumah tangga.
1: Iya.
4: Ada lain lagi, ada apa kuli pemetik nyur di Banyur sana.
2: Iya.
4: Menulis kada bisa, menandatangan kada bisa. Iya. Sampai ke sana, ternyata anak Sidin dapat hadiah jalan santai.
2: Iya.
4: Tapi karena Sidin kada mau ambil cuti, Abah Sidin dong pulak. Jadi ini macam-macam aja ada.
2: Iya.
1: Nikah, kita kada tahu nih rezeki orang di mana. Kadang ada juga orang nih banyak duit cukup, tapi mungkin hatinya kada tergerak ke santulak. Ada juga nang kayak itu kada tertulak jadinya.
2: Karena esensi ibadah haji itu kan panggilan.
1: Panggilan undangan,
2: ya, undangan dari Tuhan. Jadi mun kada haun diundang ya.
1: Ya kayak gitu. Kayak apa nih Bapak Pesel Emron yang menurut Pian nih?
2: Itu bujur tuh. Karena banyak kejadian-kejadian langka, bahkan bahari suah juga mendengar di daerah kampung tertentu kayak itu nah. Orang tuh gawian menungki kayu aja. Menungki kayu. Habis itu timbul anu datang malam orang mengatuk pian tulak haji jar. Ini kisahnya lah agak fiksi tapi ini bujur. Agak fiksi. Anu pian kena tulak haji jar. Jersidin mana kayak aku nih berduit. Kena jarit nang orang tuh itu jadi tumpukan kayu pian jar. Sekali dibuka ada nang kuning itu.
4: Amas.
2: Ya nang gawat tulak tuh. Orang bahari kisah itu.
4: Orang bahari kada mantri juga pang.
2: Kada mantri. Baku kuatan anu aja, baku kuatan doa aja orang bahari itu. Nah, itu uniknya.
4: Lawan mungkin juga kenapa yang anum-anum kadang kada handak tulak sungsung karena mungkin gasan sanggup tuh mati aja jar. Biar kena tuha-tuha aja dulu jar. Jadi ibaratnya mbahnya sudah tua, hanya tulak haji. Mbah tulak haji kada tapi lagi begawi yang bahimat.
2: Iya. Mungkin, mungkin itulah.
1: Bisa jadi. Bisa jadi, tapi kan mengarahnya panggilan doang akhirnya balik lagi kan kadang. Ya tadi tuh sesuai panggilan yang mana kita tahu kan walaupun nasib di sini nang kayak apa mun sudah ibaratnya ada panggilannya kayak apapun caranya insyaallah tutulak jua yang ada. Nah menurut Naili mungkin ada yang ingin tambahkan lagi nih?
5: Sama aja sih setuju Lun karena memang banyak kejadian yang kada masuk akal ya ibaratnya terkajut-kajut sekarang ditulakan orang umroh dapat door prize tadi misalnya kada tahu ai empat jalan santai dapat door prize tetulak kaitana berarti artinya ibadah haji ibadah umroh itu tuh panggilan kaitana panggilan undangan lain yang biar kita berduitnya mana itulah kada tentu kaitana artinya panggilan intinya panggilan, gitulah.
1: Nah yang mungkin ada yang unik lagi nih kita orang Banjar nih amun naik haji kadang macam-macam bawaannya. Iya kada tuh. Kadang tuh ada mungkin bawa makanan atau apa gasan di sana yang awet sampai seapa lawas tuh kita tuh apa tuh nangkan tahu tuh. Pasti kan karena kita orang Banjar nih. Mungkin Sidin gin tulak ada yang dibawa juga ada. Mungkin. Nah, ayo nih apa nih?
2: Bawa apa bawa? Mandai.
4: Iwak kering.
2: Iwak kering.
4: Jadi makan tuh kan menu haji itu biasanya berulang itu aja. Kalau dari seminggu itu masih anu kita
1: kawa kan, mun lebih
4: dua kali sudah terpakai yang bekal
1: tak keluar dah tuh
4: bekal gasan molah cacapan iwak kering mandai itu sudah iwak kering alhamdulillah itu tahan lawas
1: iya
4: lawan mie mie kita mie soto Banjar
2: kan?
4: Soto Banjar muka itu wah sudah
1: benar tuh lah
4: kalau di sana banyak ada aja mie cuma kan ada soto Banjar kan
1: lain lagi nih
2: di sana ada soto Arab
1: iya nah bapak besar Emron mungkin apa nih mungkin ada hasil yang lain nih
2: ulun karena kada suah lagi lah
1: mungkin kada ngarep nih
2: insyaallah kena insyaallah
1: amin
5: amin
2: salah satunya bagi orang Banjar Indonesia pada umumnya nang katujuh perokok.
4: Wah,
2: ada kawa tertinggal.
1: Bujur tuh.
2: Ya kalau karena rokok buah kita nih khas. Tembakau pun kita nih khas. Itu lawan tadi nang iwakan tadi. Ya kalau nah itu. Lawan ada keluarga mungkin yang di menetap mukim di Mekah sana. Banyak juga bepasan lawan bebuhan kita nang handak tulak nih. Nang kada di nang kada ada di sana ya kalau. Jadi macam-macam juga bawaan. Dibawa akan inilah itulah ya kalau iwak kerabuk nah iwak kerabuk biasa juga haruan
1: bujur
4: bagi jamaah haji juga jangan khawatir juga karena orang Banjar masih banyak juga di sana dan bubuhannya itu meolah pasar sejumput sorangan.
1: Seseorang kita inilah.
4: Orang kadang khusus kita Jepang lah,
1: bercampur
4: Bandung kadang. Tapi orang Banjar ada meolah sop kita biasanya. Jadi sekitar mungkin 500-an meter dari hotel tuh. Kawannya kami mencari mencari biasanya nasi sop untuk pisang goreng juga ada lengkap kita.
1: Orang Banjar ada di sana juga jadi ada tuh. Tapi sebutin yang beda mungkin harganya.
4: Bojo.
2: Iya.
1: Mungkin di sini kita harga masih anu, tapi kalau di sana seporsinya berapa? Mungkinlah lain karena jauh kan mungkin.
2: Ya, jadi di sini harga wadah misalnya 2.000.
1: Di sana
2: bisa 15 ribuan,
1: 25 ribu.
2: Jadi jar orang sini, ay kenapa larang ya? Di sana kan, amun anak murah nyawa boleh kesana aja.
1: Banjar
2: pulang nih. Kan gitu, amun anak murah nyawa boleh aja ke Banjar aja, jangan menukar di sini aja.
1: Nah, jadi itu tradisi kita juga lah, bawa-bawa yang kayak itu. Mungkin karena ya tadi, mungkin kita juga punya kekhawatiran yang lebih juga ya, kayak apa makannya di sana rasuk ada nih makanya membawa macam-macam tadi kan ya, kalau pikir membawa juga kan ya, gasan jaga-jaga ya kalau nah menurut Naili kayak apa juga nih yang kayak itu tuh mungkin abahnya semalam bawa apa aja
5: kurang lebih aja kayaknya yang dibawa abah aja, kayak supaya apalah nyaman makan dulu tuh. Wah ini kan ada yang makanan kawa dihangatkan langsung tuh, nah yang bungkusan instan. Nah itu dulu Abah Ulun tuh bawa kada Banjar banget pang, tapi rasa Indo loh masih kada terlalu Arab yang kurang cocok di lidah kita kayak itu. Nah itu yang Ulun ingat Abah bawa.
1: Itu yang ternyawan memanasinya lah, yang tinggal ditambahi banyu kan.
5: Tinggal tambahi banyu dipanaskan.
1: Panas sampai menggurak tuh itu.
5: Inggi.
2: Kalau nang khas tuh apa nang dibawa Abah ikam nang bujur-bujur dari sini selain makanan tuh apa?
5: Apa tadi bu Abah? Kayaknya kan ada
4: biasanya kalau perokok.
1: Nah, oh jadi cocok ada juga orang umroh tuh istilah ibaratnya hampir setengah koper bawanya rokok itu bisa jual di sana aja.
2: Minyak anu bang, minyak
4: uang okay. Bawa lah. Tapi kada boleh kalau anu kalau kebanyakan biasanya
1: dibaginya. Di koper. Dibagi ke koper yang lain-lain tuh. Yeah. Intinya sini ke sana kada bejual tuh.
4: Makan dulu ada ustaz yang memang gitu. Jadi masing-masing koper dimasukkan sidin satu lop. Padahal nih kan.
2: Itu aman aja lah.
4: Aman ya.
2: Aman aja.
1: Aman Pak itu sampai ke sana. Apalagi nang kayak tulak-tulak umrah itu.
2: Kada sepian pina tahu bisa melakukan kah?
1: Ada kisah masalahnya kan. Nang orang tulak umrah itu mungkin nang ampun travelnya atau apa sih nang membawa sorang. Jadi kisah rupanya sidin membawa rokok nih banyak nih. Jadi dibagi ke koper-koper jamaah nang lain tuh usahanya sembuh jual di sana karena lain tadi kan rokoknya lawan rokok orang sana.
2: Anu pang di sana sandal capal ada lah.
4: Ada sudah.
1: Ukurannya
2: ada sudah. Ada sudah.
1: Nah, tadi kan yang kita bawa nih dari Banua ke sana. Amun orang kita mungkin seorang kita aja kah atau orang lain juga kah? Pasti kan banyak nih bawaan. Sampai kita oper bagasi kadang ya kalau bertambah pulang bagasinya nih saking banyaknya bawaan dari sana. Ya kalau itu kayak apa tuh? Masuk tradisi juga kah? Kayak atau kayak apa tuh? Pasti kan banyak ada nang ibaratnya membawa kurma apa segala, tukar baju lah di sana. Apalah sajadah apalah pokoknya sana yang khas-khas sana gitu kan. Biasa dibagi lagi ke Banua nih. Ibaratnya nih aku tulak haji ini nih oleh-olehnya nih. Nah, itu kan salah satu ibaratnya masuk tradisi juga ya kada sih. Nah, itu kayak apa tuh menurut Bu Hanbian tuh?
2: Masuk tradisi itu karena bahari selain makanan, pakaian orang Bahari itu ada membawa cenderamata nang kaya pajangan sekaligus bisa dipakai nang kaya cirat kah kuningan khas Mekah nang biasa kalau sudah tuntung kalau sudah datang tuh disusun menandakan ini suatu tulak haji ya kalau nah, habis itu sajadah nang dicari orang tuh apa wah ini lain sajadah apa haramain dia apa tuh nang dari bulu domba itu. Nah, kebetulan kan itu zaman dulu ada. Wah, ini kada ada lagi. Habis itu kiswah. Kiswah kalau bekas kelambu Ka'bah itu jadi oleh-oleh ya, termasuk kelas tuh. Bila sudah tabawa itu, wah kelas tuh. Di samping apa?
4: Jarang banar lagi.
1: Ngalih cariannya jarang.
2: Bahkan itu dijadikan budaya baru lagi di kampung di wadah kita. apa kelambu Baitullah itu kan dibawa dari sana, dijadikan budaya baru lagi di tempat kita ini. Budaya macam-macam tuh yang jadi jimat,
1: dibagi-bagi kayaknya tatak-tatak kayak itu nah.
2: Bahkan kita menemukan bukti pejuang-pejuang Bahari itu ada menggunakan salah satunya potongan-potongan kain itu sebagai jimat gagasan berjuang. Atau di Museum Wasaka jimatan Hasan Basri ada juga nangka itu. Bahkan oleh-oleh dari Mekah salah satunya itu tadi, dan Quran
4: halus
2: Usmani, Quran Turki salah satu oleh-oleh, dan menjadi budaya baru lagi pada kita. Nah itu.
4: Jadi terkait itu juga orang kita kan biasanya kalaunya datang haji itu banyak bawaan.
1: Banyak tuh.
4: Nah jatuhnya pesawat Kolombo tuh gara-garanya itu salah satunya.
1: Kebanyakan bawaan. Ya,
4: karena kebanyakan bawaan.
2: Oh, oper bagasi.
4: Overload. Jadi hendak isi bensin aja sebenarnya dia anu tuh. Isi bensin di Kolombo ternyata jatuh. Karena kebaratan.
1: Kebaratan. Nah,
4: di antaranya.
1: Jadi kebanyakan anu pang nantukar gitu lah.
4: Karena Bahari mungkin lah sepuasnya mungkin.
1: Karena ngalih juga kan tulaknya ibaratnya penuh perjuangan tadi, lawasnya kayak puas, apa puas. Duitnya sampai jadi sepuas-puasnya nih. Ibaratnya nah, mungkin yang di Bandung mungkin banyak juga titipan lah ini.
2: Nah, orang Bahari itu bila ada yang keluarga tulak, itu menyangui ha pulang.
1: Nah,
2: sampai ini lah. Kan disangui. Iya. Lawan yang disangui ini kada mungkin tangan kosong aja pulang.
5: Kosong.
2: Ya kalau adabnya nih.
1: Adabnya pasti ditambahi pulang.
2: Tambahi pulang. Aduh, itu orang kata apakah? Tuh, budaya tuh.
1: Budaya. Nah, Naili nih, kapan nih mungkin?
5: Paling kalonya sekarang tuh kan tapi banyak lagi lah selalu yang menyangui-nyangui itu. Munnya dahulu dasar bujur, disangui-sangui terus. Jadi pas bulik nih, mbari apa nih gesen orang nih? Ini menyangui nih dahulu jar. Jadi adabnya lo tadi etikanya sudah disangui orang, paling kadang membawa akan oleh-oleh kayak itu. Mungkin itu pang. Kalau sekarang sudah jarang ulun temui.
2: Bisa juga kita lihat, kita melihat.
5: Bisa juga, Pang.
2: TF aja.
5: Oh, inggi. Oh, ini bisa TF aja, duitnya aja.
4: Kalau di kampung lu masih?
1: Masih.
4: Jadi malamnya keberangkatan itu hampir-hampir jamaah haji itu kada kauguring.
5: Karena banyak
4: datang, yang datang. Orang datang memberi amplop. Memberi amplop. Jadi, abah ulun aja. Yang waktu hendak tolak umrah nih. Hendak tolak umrah. Malamnya itu kada kauguring. Karena kebanyakan itu, dan kemarin ada juga jamaah haji kita di sini anemia gara-gara itu. Nah mungkin lah bisa juga pang disikapi kena-kena, jangan di malamnya itu
1: sebelumnya kan kasihan kan sini nak istirahat kayak itu.
4: Karena kalonya apa darah ini bisa kada kau berangkat.
1: Inggi, nah, kada jadi pulang
4: ada kesehatan,
1: kan? Ada kesehatan di sana, di asrama haji, bujur.
2: Kayak apa, disikapinya, apakah harus jangan bepadah pada isuk tulak, jauh-jauh hari berdahulu.
4: Ada, misalnya seminggu berdahulu, ada acara selamatannya.
1: Jangan mepet-mepet, ya kawan. Jadi kan berarti sekalian acara selamatan, sekalian orang tuh bersalaman. Nah, jadi kan kadang-kadang kayak tadi, kadang sampai jadi anemia gitu. Orang kan kasihan juga nih, orang anak tulak, sudah gak istirahat mungkin, tapi banyakan tamu tadi tuh, ya kalau. Dan kada terasa nih di 52 menit dari pukul 20 sampai di penghujung. Tapi sebelumnya ada sebuting lagi nih. Kan rajin tolak haji atau tolak umroh. Kita nang di Banua ini kadang ada nang menitip kacang hijau. Itu tuh sebelum kita akhirin itu kayak menurut pian tuh.
4: Ayo. Tuh biasanya orang biasan membari anu
5: burung dara.
2: Ada nang menitip foto.
1: Nah,
2: ini ada nang menitip. Nah, diselipkan ada nang menitip rambut Bahari.
4: Ada itu diselipkan bisa di ada yang di masjid, ada yang di Jabal Rahmah. Ada minta ditulisakan. Makanya rigat jadinya di anu Jabal Rahmah tuh karena banyak tulisan
1: gitu. Itu.
4: Padahal kan doa aja cukup
1: pada ini. Iya.
2: Tapi hati-hati tuh anu kalau nang
4: menulis
2: nang misalnya di TV foto nih. Nang anu ini kan kada maksudnya kada paham pas wakan sidin ke kuburan Abu Jahal.
1: Lain salah alamat.
2: Aduh, kita balik doanya.
4: Nah, tradisi bagus itu ada yang tadi amplop itu. Abah guru pernah ke rumah salah satu anak Guru Haji Badruddin almarhum. Nah, Sajidin itu ada dapat amplop, amplop tulisan Abah Guru Sekumpul, berkirim salam lawan Rasulullah. Jadi ditulis di situ salamnya. Kemudian amplopnya itu kemungkinan itu ada isinya. Jadi kada sekedar memberi amplop, berkirim salam dibaca akan karena di waktu ziarah. Nah, lalu amplopnya ini ada duitnya di situ. Karena itu kan rezeki kita lah. Rezekinya berdahulu, siapa tahu karena orangnya menyusul.
2: Nah, kayak itu anunya.
1: Hakikatnya nih. Harapannya gitu ya kalau. Nah, di 54 menit dari pukul 20 di penghujung perjumpaan kita di Suluh Banua malam hari ini. Mungkin nih pesan-pesannya untuk dasanak pro empat sabarataan nih dari topik kita hari ini, orang Banjar naik haji. Nah, silahkan nih.
5: Ya mungkin dari banyaknya budaya yang sudah kita bicarakan, kita kita diskusikan, harapannya itu cuma satu, semoga budaya-budaya baik tetap dilestarikan sampai kena-kena, apapun alasannya, apapun tujuannya, kaitannya selama itu baik, semoga tetap bisa lestari, terutama di daerah kita Banjar sini. Mungkin itu dari Ulun.
1: Ya, silakan.
4: Anu Ulun-Ulun mendoakan aja, kita mendoakan jamaah haji yang berangkat mudah-mudahan disehatkan.
5: Amin.
4: Aman kan di sana. Kemudian pulang membawa haji yang mabrur. Amin. Dan bagi kita yang belum atau hendak lagi, mudah-mudahan dimudahkan dan disegerakan. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sanak Perompat, kabar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Banjarmasin Haji Yamin HR bersama Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Len Nelly Listriani dan keluarga menghadiri puncak festival Teluk Kelayan Musik Sampah. Ekomusikologi Soundscapes Penciptaan Karya Kreatif Inovasi Banjarmasin 2026 ini digelar di Taman Kelayan pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Festival ini menampilkan 4 karya utama, yang merupakan Residu, Gerak, karya Surya Tajuddin, Tala Dumba, dan Journey, karya Budi Jakia Sani, dengan 300 peserta dari berbagai komunitas yang turut meramaikan acara yang mengangkat isu lingkungan melalui seni musik. Adapun peralatan yang digunakan dari limbah sampah, yang kayak galon bekas, lawan jua kaleng bekas, kemudian alat-alat tersebut dipukul, lawan jua dipetik, hingga menghasilkan perpaduan suara yang unik. Sebagai tanda dibuka puncak kesenian, Wali Kota Yamin bersama Ketua TPPKK Nelly Listriani turut menabuh galon dan kaleng bekas. Aksi yang itu disambut antusias oleh warga yang memadati Taman Kelayan. Demikian kabar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompas. Satu lagi saatnya kita akan mengikuti mini drama untuk edisi hari ini, Legenda Putri Junjung Buih.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

Promo TPM, suara budaya Banjar, dan sanak perompat. Kita bertampuan pulang di Tembang Borneo, edisi malam hari ini, hari Minggu, tepatnya di 10 Mei 2026. Bersama Helda tentunya menemani pian seberataan di malam hari ini hingga pukul 24. Dan di Tembang Borneo nih hingga pukul 22 nanti nih, dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan dan info-info menarik juga yang menemani malam Senin bubuhan pian seberataan di Minggu malam hari ini tentunya. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promo FM, suara budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Rahmat FM, suara budaya Banjar. Dan sanak perawat masih di Tembang Borneo malam hari ini. Ya, dan sanak perubahan cuaca yang kada menentu. Ini nang kayak panas terik dan tiba-tiba berganti hujan, ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita tentunya. Kondisi yang ini menurut masyarakat menuntut beban yang seberataan. Masyarakat tetap menjaga kesehatan agar aktivitas sehari-hari ini kada terganggu pastinya. Perubahan suhu nang drastis ini berpotensi menurunkan imunitas jika ini kada diimbangi dengan pola hidup yang sehat pastinya. Dimana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita nih. Yang pertama nih, rasana, terapkan pola hidup bersih dan sehat dalam keseharian. Kebiasaan nang kayak mencuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh wajah, dan menggunakan masker di tempat ramai ini dapat mencegah penularan penyakit. Kedua nih, penuhi kebutuhan nutrisi nang mendukung sistem imun tubuh. Asupan vitamin C, vitamin D, dan zinc ini dapat diperoleh dari buah, sayur, kacang-kacangan, serta ikan berlemak nih. Yang ketiga nih, rencana, pastiakan nih tubuh bubuhan pian seberatan terhidrasi dengan baik. Meskipun cuaca dingin, konsumsi sekitar 7 hingga 8 gelas air atau banyu per hari ini membantu fungsi tubuh dan kesehatan saluran pernapasan. Tentunya banyu putih nih, rencana perempat. Keempat nih, jaga kualitas tidur dengan durasi yang cukup setiap malam. Tidur atau guring selama 7 hingga 8 jam ini membantu tubuh kita memproduksi antibodi dan memperkuat sistem imun tentunya. Yang kelima nih, rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan secara konsisten. Aktivitas nang kaya jalan cepat, yoga, atau bersepeda ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan daya tahan tubuh. Nang keenam nih, dan sana, lindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan dengan perlengkapan yang sesuai tentunya. Nang kaya menggunakan jaket, membawa payung, dan menghindari aktivitas berat saat cuaca buruk ini dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil tentunya. Nah, dengan menerapkan kebiasaan yang ada tadi, ini tentunya secara konsisten daya tahan tubuh kita juga dapat tetap terjaga meskipun cuaca ini berubah-ubah nih. Hal yang ini penting nih, dan sana kesan mencegah resiko penyakit dan menjaga aktivitas tetap berjalan lancar. Ya, dan sana perempat, pihak seberatan masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu sekalimantan di malam hari ini. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

0: juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Lo

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu Dendang Melayu. Edisi malam hari ini dan Sanak, edisi hari Minggu di 10 Mei 2026. Menemani yang seberatan dengan sajian lagu-lagu Melayu malam hari ini dan juga info-info mengenai tradisi budaya yang ada di Nusantara. Tentu yang menemani dan Sanak Prompat di malam hari ini dengan semua aktivitasnya. Mungkin dan Sanak Prompat yang masih sibuk dengan semua pekerjaannya di hari Minggu ini hingga malam hari ini, tetap semangat nih untuk dan Sanak Prompat seberataan di mana saja berada. Atau nih bubuhan pian seberataan yang sedang menikmati malam hari ini sambil mungkin memikirkan atau menyusun rencana nih untuk esok hari di hari Senin, mungkin dan Sanak Prompat sudah mungkin mempersiapkan semua perlengkapannya untuk beraktivitas di esok hari. Atau yang sedang menyusun rencana nih mau melakukan atau mau mengerjakan apa aja di esok hari. Tetap semangat untuk Teng Sanak Prompat yang mana saja berada di malam hari ini. Masih bersama Ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar, Delsana Perompat masih menemani Pian Sabarataan tentunya dengan lagu-lagu Melayu hingga pukul 24 nanti dan info-info mengenai tradisi dan budaya yang menarik tentunya di malam hari ini hingga pukul 23 nanti nih Delsana. Ya Delsana, masyarakat adat Melayu ini dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan masih mengakar dengan kuat tentunya. Meskipun zaman terus berkembang nih, adat istiadat di Melayu dinilai memiliki ketahanan budaya yang luar biasa tentunya. Di mana nih Dang Sanak? Kita akan membahas mengenai beberapa adat Melayu yang tidak hanya bisa bertahan di dari gerusan zaman tetapi juga tetap hidup dan masih terus dilestarikan hingga kini tentunya. Yang pertama nih Dang Sanak, berpantun. Seni bicara saling berbalas pantun ini merupakan salah satu tradisi lisan yang sudah mengakar kuat dalam kebudayaan Melayu. Adat Melayu ini pun ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam komunitas dan berbagai acara adat tertentu. Misalnya di sana. Misalnya seperti acara pernikahan, penyambutan tamu hingga sekedar dalam pergaulan sehari-hari. Di mana dikatakan juga nih pantun ini sebagai media komunikasi dalam prosesi perkawinan adat Melayu seperti yang ada di Kabupaten Karimun yang dikatakan juga nih keberadaan pantun yang ada dalam adat Melayu ini menunjukkan pentingnya komunikasi dengan santun dan beradab di mana nih pesan yang disampaikan ini harus bisa diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain atau lawan bicara. Ini juga sekaligus salah satu upaya melestarikan warisan sastra lisan yang unik dan juga ekspresif nih Dang Sana. Ya tentunya masih ada lagi nih tradisi-tradisi Melayu yang sangat menarik tentunya untuk kita bahas di malam hari ini. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, Rangsana Perompat, masih dengan tradisi-tradisi adat Melayu yang menarik yang ada di Nusantara tentunya. Tadi kita sudah berbicara mengenai bar pantun nih, Rangsana Perompat. Salah satu tradisi berbalas pantun, salah satu tradisi lisan ya, Rangsana Perompat. Berikutnya ada yaitu berkapur sirih atau tepung tawar nih. Tradisi berkapur sirih adat Melayu ini tidak sama dengan upacara tepung tawar nih. Ini merupakan salah satu simbol penghormatan dan keramahan tertinggi yang ada di adat Melayu. Di mana nih Rangsanak, mereka yang akan menyajikan sirih lengkap dengan pinang, gambir, dan kapur pada tamu kehormatan. Hal tersebut ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan tulus yang melambangkan hati bersih dan terbuka. Upacara tepung tawar ini adalah prosesi adat yang tujuan utamanya nih memohon keselamatan, memperoleh berkah, dan mendoakan kesejahteraan. Biasanya adat ini dilakukan di acara pernikahan, hitanan, atau saat masyarakat Melayu akan menempati rumah baru. Dalam ritual ini, Rangsanak, bahan-bahan yang digunakan ini adalah beras, kunyit, daun setawar, dan tepung tawar, kemudian dipercikan atau diusapkan oleh tetua adat atau keluarga besar sebagai upaya menolak bala dan membuang sial nih Rangsana. Berikutnya ada tradisi kematian. Tradisi kematian adat Melayu ini sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi ajaran agama Islam. Seluruh prosesi kematian tersebut ini diatur sesuai dengan syariat, namun tetap dengan unsur-unsur kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun tentunya. Yang berikutnya nih Rangsana, yaitu pakaian adat khas Melayu. Pakaian adat di Melayu yang populer ini seperti baju kurung wanita dan baju teluk belanga atau cekak musang yang biasanya dikenakan pria. Ini tentunya memiliki makna filosofi dan simbol nilai-nilai luhur pada pakaian tersebut nih. Baju kurung ini mencerminkan hidup dengan kesederhanaan, kesopanan, dan keanggunan bagi seorang wanita Melayu. Sementara nih Rangsanak, baju teluk belanga atau cekak musang ini melambangkan kewibawaan dan tanggung jawab bagi para kaum pria. Ya, Rangsana Perompat masih dengan tradisi-tradisi adat Melayu yang ada di Nusantara. Tentunya tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Promot masih di dendang Melayu di Ragam Irama Nusantara di malam hari ini. Ya, dan Sanang Promot masih dengan tradisi adat Melayu yang ada di Nusantara tentunya. Tadi kita sudah membahas mengenai pakaian adat khas Melayu nih, baju kurung untuk wanita dan baju teluk belanga untuk prianya. Yang berikutnya nih, dan Sanang, yaitu nama panggilan khusus nih. Di mana sistem nama panggilan khusus yang ada di masyarakat Melayu? Pakcik, makcik, along, angah, uda, sampai uni ini adalah cerminan dari struktur sosial, hierarki, dan tingkat keakraban adat di sana tentunya. Panggilan tersebut ini bukan sekedar sapaan, tetapi ini juga salah satu upaya untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua dengan etika dan sopan santun tentunya. Ya, dan Sanang Promot, setelah itu ada yang namanya adat perkawinan juga nih. Prosesi pernikahan adat di Melayu ini adalah rangkaian upacara yang cukup panjang, sakral, dan bermakna mendalam tentunya. Adat ini biasanya dilakukan berurutan dari merisik atau mencari tahu status sang gadis, meminang, mengantar tanda, misal cincin nih, dan Sanang, sampai dengan menghantar belanja atau persiapan pesta. Pada setiap tahapan tersebut, ini secara tradisi tidak hanya sekedar ritual. Di mana dikatakan nih adat tersebut ini berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan hingga memastikan nih kelancaran serta keberkahan acara pernikahan sudah sesuai norma adat dan agama. Yang berikutnya nih, adat pergaulan nih. Adat pergaulan di Melayu ini sangat menjunjung tinggi adab, sopan santun, dan tata krama di setiap interaksi sosialnya. Hal ini tertuang dalam petuah yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Norma-norma tersebut yang secara langsung mengatur bagaimana seseorang harus bertutur kata, bersikap, dan berperilaku kepada orang lain, terutama ketika berhadapan dengan orang tua, para tetua adat, dan mereka yang usianya lebih tua tentunya. Adat di Melayu ini sangat mengedepankan penggunaan bahasa yang halus, menghindari kata-kata yang kasar atau menyinggung, serta selalu bersikap rendah hati dan menghargai orang lain. Berikut ini dong Sanak, adat bertani, berkebun, atau menyemah laut. Adat Melayu juga berkaitan erat dengan mata pencaharian utama masyarakatnya nih. Mereka masyarakat Melayu ini mayoritas bekerja di pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal tersebut ini merupakan salah satu bentuk interaksi harmonis yang dilakukan dengan alam tentunya. Dan sumber daya di sekitarnya juga nih. Misalnya nih, adat menyemah laut yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir nelayan. Ini salah satu contoh nyata, mereka melakukan ritual persembahan atau doa yang tujuan utamanya nih meminta keselamatan saat melaut, memohon tangkapan ikan melimpah, dan wujud dari rasa syukur atas rezeki yang sudah diberikan. Yang berikutnya, yaitu ada tradisi berinai. Tradisi berinai atau malam berinai ini adalah salah satu prosesi di sebuah rangkaian upacara pernikahan adat Melayu. Prosesi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah atau resepsi utama diselenggarakan. Yang berikutnya di sana, adat Balimau Kasai atau Balimau Kasai. Ini merupakan tradisi unik yang ada di masyarakat Melayu, khususnya Riau dan sekitarnya nih. Adat ini sudah dilakukan secara turun-temurun, tepatnya sehari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Balimau ini artinya mandi menggunakan jeruk nipis atau limau, dan kasai artinya mewangian, artinya wewangian atau rempah-rempah untuk membersihkan diri. Upacara ini adalah simbol pembersihan diri secara lahir dan batin dari segala dosa, kesalahan, dan kekotoran jiwa tentunya. Tujuannya nih agar umat muslim Melayu dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan hati yang suci dan bersih. Gimana nih dang sana? Tentunya itu tadi nih beberapa, ada 10 ada tradisi Melayu yang ada di Nusantara. Mungkin masih ada lagi nih dang sanak perompat. Namun nih di 52 menit dari pukul 22 masih menemani pihak seberataan kali ini dengan info-info menarik mengenai adat dan tradisi yang ada di Nusantara ya, hingga pukul 23 nanti. Dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu-lagu Melayu yang menarik tentunya di malam hari ini, yang menemani semua aktivitas subuhan pian di mana saja berada hingga pukul 24. Ya, Sanang Perompat, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam

masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dang Senak Prompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam. Hari ini Minggu 10 Mei 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Manyar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Senak Prompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program Mampat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026 melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun Buhan Pian berada. Selamat hari Senin ya, gasan Buhan Pian seberataan. Dan di hari ini, di pagi hari ini, kita berjumpa kembali bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Wanjua di aplikasi RRI Digital, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kita siapakan gasan Buhan Pian seberataan. Nah, untuk memulai subuh kita seperti biasa, kita akan menghadirkan pengajian Al-Quran. Untuk pagi ini, Anissa hadirkan surat Al-Hasyr ayat 18-21 yang dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan terjemahannya oleh Bardiah. Dan juga Anissa informasikan bahwa waktu subuh di hari ini sudah tiba ya, tadi pukul 5:01 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi mudah-mudahan di Senin hari ini membawa keberkahan gasan Buhan Pian semuanya. Dan selanjutnya kita akan langsung putarkan pengajian, kemudian nanti 1 jam ke depan sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah kita hadirkan lagu-lagu Islami dan juga lagu-lagu Banjar. Tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Hampir telat, ada ujian lagi di kampus, malah pusing.
2: Bentar, kamu gak sarapan?
1: Gak sempet sarapan tadi.
2: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
2: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu, ya udah kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
2: Ih,

0: terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Simple.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: menjumpai dan senang berempat. Dan selamat datang di program kesayangan kita di Baisukan di subuh hari ya, di program Hikmah Subuh RRI Perempat Banjarmasin. Dan untuk edisi hari ini kita menghadirkan Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LC, yang mana kita akan membahas mengenai topik yang menurut ulun relate benar dengan pribadi kita masing-masing ya, yaitu bisik kehendak banyak. Nah, kita boleh sapa dulu Ustadz Taslimur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat semangat ya, gasan ya. Memulai hari nih untuk memberikan pencerahan gasan kita semua nih. Soalnya menurut ulun gin, topiknya ini kada lepas dari kehidupan manusia sehari-hari ya,
1: ya.
0: Manusia itu kan ya banyak kehendak ya setiap hari ya Ustadz ya,
1: ya.
0: Sebelum kita mulai Ustadz, Anissa hendak mengajak bubuhan pian semuanya dan senok perompat gasan bergabung. Kita buka di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp, nomornya catat ya, 0895-3405-09539. Untuk di telepon reguler bisa juga di 0511-325-2602 atau kawal langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di RRI Perempat Banjarmasin Wanjua di aplikasi RRI Digital ya. Ustadz, mungkin bisa dibukakan terlebih dahulu nih untuk pendengar kita semuanya. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar Perempat Suara Budaya Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah SWT dan aktivitasnya pada pagi hari ini bisa berjalan lancar.
0: Amin.
1: Judul kita Bisi Kehendak Banyak ini adalah sesuatu yang bagi seseorang itu hal yang sebenarnya biasa tuh. Nah, namun dalam konteks agama ini berhubungan dengan bab niat. Nah, itu. Jadi kan manusia basic kehendak banyak, anak macam-macam memang itu nah.
0: Inggih.
1: Ya sebujurannya normal aja kayak itu. Kehendak macam-macam tuh. Bilanya sidinnya kalau tapi banyak macam-macam jar, ya paling nggak ada disambat kayak itu nah.
0: Nah, dalam hati aja ya,
1: ya kalau itu. Ustaz. Nah, kalau niat itu kan ya memang di dalam hati lah kayak itu. Dalam hati ada yang mungkin disambat, ada yang ada. Cuma secara umum, kalaunya di berfikih itu niat itu ya di dalam hati lah kayak itu. Nah, niat itu kan ada yang baik, ada yang kada kayak itu. Nah. Ada yang baik, ada yang kada. Ya bilanya ada orang hendak makan, ini kan aktivitas manusia biasa kan, ada hubungannya lawan baik atau buruk pang itu.
0: Inggi.
1: Nah, lalu apa pengaruhnya niat nih nah, lawan aktivitas kayak itu? Nah, kalau nya di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, itu kan ibadah itu kayak itu. Al-amal di sini maksudnya ibadah lah. Secara umum itu tergantung niatnya. Nah, aktivitas lain bang, iya juga lah. Iya juga, tergantung niatnya juga. Makanya niat itu dianggap sebagai tufar yaqul ibadah wal adah. Niat itu adalah pembeda antara aktivitas ibadah, gawian ibadah lawan aktivitas sehari-hari. Contoh mandi misalnya lah. Mandi itu kan mandi kita biasa lawan mandi sunat, mandi wajib itu sama-sama mengubui banyu kawak.
0: Inggi.
1: Sama aja tuh.
0: Inggi.
1: Banyu yang dikubui ya itu banyunya katuh. Cuma apa yang membedakan ya niatnya. Bilanya kada berniat apa-apa ya berarti mandi biasa, mandi pagi biasa, dahedak itu. Tapi ketika misalnya mandi sunat Jumat, mandi sunat hari raya, nah sunat ini berarti hukum mandinya. Batu mandi junub juga mandi wajib. Wajib berarti hukum mandinya. Nah, itu niat kayak itu nah. Tapi yang ngarannya niat ini ya kada sebatas masalah kayak itu aja kayak itu. Nah, ya nang kalaunya kita hari itu kehendak ada orang kan kehendak macam-macam. Hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini kayak itu. Nah, bisi hendak banyak ini ya kada masalah sejujurnya kada apa-apa kayak itu nah. Ada masalah selama

0: itu bukan hal yang negatif, maksudnya niat kehendaknya ini sesuatu yang buruk lah. Kadang itu atau kehendaknya ini kada apa yuk, mengambil hak orang. Nah contoh lah misalnya, contoh hendak naik jabatan
1: tinggi
0: itu biasa aja sejujurnya ya. Manusia tuh ada ngaranya ambisi
1: tinggi
0: biasa aja, atau ada maksudnya normal aja kan,
1: normal itu aja. Nah, untuk mendapatkan karir ya, yang lebih itu, baik ya kalau
0: itu biasa aja tuh. Nah yang kada boleh itu adalah ketika hendak jabatan itu katanya atau posisi itu kayak itu sekalinya apa ya,
1: menginjak-injak orang.
0: Nah kayak itu itu yang kada boleh itu. Yang kada boleh memburukakan orang supaya inya nang jadi itu. Nah itu yang kada boleh sejujurnya, mun handak kayak itu aja ya kada masalah kayak itu. Nah ini yang disebut dalam apa nih pembahasan agama itu ya, iri atau dengki. Nah kayak itu. Jadi misalnya melihat orang nyaman kayak itu, sakit hatinya kayak itu.
1: Iya.
0: Di misalnya tetangga hanyar nukar mobil misalnya, sakit hati. Mudahan kempes bannya.
1: Ya Allah.
0: Mudahan mobilnya tegepak kayak itu.
1: Aduh.
0: Kayak itu.
1: Ngeri banar lah.
0: Nah, nyahandak juga bang bisi mobil kayak itu. Kan kehendaknya handak itu nah. Tapi kehendaknya ini dua buting. Handak bisi mobil kayak itu juga. Batu yang kedua handak orang tuh kehilangan nikmat itu kayak itu.
1: Celaka lah.
0: Nah Ustaz, ya nah, ini iri ngarannya kayak itu. Kada boleh lah. Ya kada boleh. Kalau orang bisi mobil lah seberang rumah nih lah. Inya handak juga majar bagusnya handak juga. Itu ada apa?
1: Kada apa-apa lah.
0: Ya itu yang ngarannya giptoh. Handak biasa aja ada bapak air itu. Kada ada masalah itu. Melihat subarang rumah tulak haji, handak jua tulak haji.
1: Mudahan ketularan ya, ya kalau
0: melihat orang anu apa adanya nih bekawinan. Asa handak jua kayak itu. Melihat orang betajak bendera hijau meninggal kenegin dulu jangan. Bepilih sekalinya. Nah, ini kan kehendak ini berarti harus dikendalikan kayak itu. Nah harus dikendalikan. Termasuk ajaran puasa itu kan supaya mengendalikan kehendak kita kayak itu.
1: Inggi.
0: Kehendak yang macam-macam itu. Nah. Makan itu kan mubah, bebas aja terserah aja namanya apa kah. Hari ini anda makan soto, makan bakso, pecel, bayaran aja itu. Setiap hari soto kah? Terserah aja. Nasi goreng, nasi kuning, terserah aja, bebas aja. Tapi kan pas bulan puasa itu di pengarahnya diatur.
1: Dibatasi.
0: Siang kada kawa kayak itu. Nah, kayak itu. Jadi kehendak manusia ini ya kada ada batasnya sejujurnya tadilah. Asal kada melanggar itu apa-apa kayak itu. Nah, di sisi lain kehendak ini juga jadi potensi ibadah sebujurannya. Yang mana tadi kalau lebih spesifik ya di pembahasan niat.
1: Inggi.
0: Nah, di pembahasan niat. Kenapa kayak itu nah? Karena rumusannya itu apa ya? Idza hamma bihasanatin falam ya'malha. Jadi bilangnya hendak menggawi kebaikan tapi belum bisa tegawi. Nah, itu sudah dapat satu pahala.
1: Oh, dapatlah Ustaz ya, lah kebaikan.
0: Jadi bilangnya niat deh hendak berbuat baik. Contoh sederhana lah, malam ini hendak tahajud nah aja.
1: Sekalinya kada
0: sekalinya bangun. Teguring. Padahal kan alarm di HP sudah dihidupi.
1: Tiap 5 menit.
0: Tiap 5 menit. HP 2 keduanya dihidupi dah itu. Kan sudah siap benar dah nih.
1: Tinggi.
0: Guring song-song dah. Pokoknya faktor-faktor maulah apa ngarannya nih terbangun tuh nah sudah disiapakan nginum banyak-banyak jar setengah malam hendak bakamih jadi terbangun kan beratan kemungkinan sanyar terbangun juga karena terbangun sampai karena terbangun banget tuh nah ini kan apa ngarannya nih terlewat kayak tuh tapi kan ini sudah niat dihitung lah itu ya tadi dapat pahala itu. Nah makanya di salah satu kitab ngarannya Al-Jawahir Al-Lu'iyah, ini kitab ini Syarah Arba'in Nawawi. Waktu membahaskan Imam Nawawi itu kan di kitab Arba'in Nawawi itu, sidin mandak hadis yang inna ma'amalu binniyat wa inna malikul limrima nawa, itu di hadis nomor 1. Nah, di kitab Al-Jawir Al-Uluhiyah ini kan syarahnya tuh. Di situ dijelaskan bahwasanya kayaknya di hari kiamat itu, hari kiamat itu ada seorang hamba yang takajud melihat amal catatan, buku amal catatannya tuh nah.
1: Iya.
0: Kan di kiau kayaknya anu, karena di kiawi kayak itu maksudnya di akhirat tuh kan anu ambil tuh, namanya ambil anu itu. Ambil dapat catatan. Di hati ai catatannya hibak amal baik. Takajudnya atau? Rasanya lain catatan ulun atau? Ulun tidak sebaik ini gitu kayaknya.
1: Sekalinya
0: ini lain yang kamu terlalu baik untukku, nah lain itulah. Ini catatan ulun Allah Ta'ala kayak ulun di dunia saya biasa-biasa aja lah gitu nah. Kenapa jadi kayak ini? Nah, lalu dijelaskanlah. Jadi ikam ini waktu di dunia kan umur panjang lah itu nah. Dan kehendak banyak, kehendak berbuat baik tuh nah banyak. Cuma kada kesampaian.
1: Kada digawi.
0: Nah, itu macam-macam lah itu nah sebabnya. Cuma Allah Ta'ala ini kan tahu orang ini dasar bujur hendak megawi, cuma kada kawa.
1: Nah, bujur.
0: Kada yang mehulu-hulut.
1: Bujur.
0: Allah tahu jawab mehulu-hulut kayak itu. Anak tahajud aja, anak tahajud guring jam 2 malam. Maksudnya kada amun jam 2 malam tuh guring kada usah tahajud langsung jatuh sembahyang dah. Kayak mulai sembahyang malam kada perlu ada yang guring dulu kayak itu. Karena niatnya ini bujur kayak itu tulus kayak itu dasar nak menggawi ibadah cuma kada sampaian contoh lah. Hanak tulak umroh atau hanak menulakakan kuitan umroh. Duitnya nih mah bayar-bayar tuh kumpul sedikit. Terpakai. Bilang mempes aja yang keluar masuk duitnya itu di dompet tuh kayak lewat heja kayak itu nah.
1: Iya iya.
0: Di bilanya ke ATM rancak minta maaf ATM-nya.
1: Tapi Ustadz ini amun niat baik kita nih, misal hendak ibadah, sholat apa ya kalau, tapi kita umbar-umbar nih kayak apa nih jatuhnya nih, termasuknya apakah termasuk riya kah atau kayak apa nih Ustadz?
0: Nah, jadi dengan dunia sekarang media sosial yang macam-macam tuh lah, tentu kan ada perubahan apa ya kondisi sosial dibandingkan zaman dahulu kayak itu. Cuma konsep-konsep agama tuh ya kada berubah. Niat ini kan atau kehendak ini kan di dalam hati kada ada yang tahunya kayak itu. Lalu kayak apa misalnya, kayak apa nih lah, misalnya niat atau kehendak itu bepadah dahulu. Ya amunnya persi bahari kan berarti bepadah lawan kawan, lawan keluarga. Aku juga belanja duit banyak hendak tolak umroh ah kayak itu. Itu. Amunnya weh ini berarti mandak di media sosial.
1: Inggi, nah, contohnya.
0: Misalnya memposting foto gitu. Masjidil Haram. Amun tak kumpul duit, hendak tolak umroh lah, jangan itu. Kayak apa nih jar hukumnya? Ya pada dasarnya ketika niat tadi disampaikan ke orang-orang sekitar, ya kada ada masalah lah itu. Kada ada masalah sebenarnya itu. Kada ada apa-apa misalnya malam ini hendak sembahyang tahajud ah, ya kada ada masalah juga itu nah. Lalu kayak apa hukumnya no apa ngarannya nih riya atau apa? Ya secara sederhana kayak inilah rumusan riya itu. Riya itu adalah minta lihat waktu beribadah. Sedangkan niat hendak sembahyang tahajud misalnya, jadinya kan belum tahajud lagi gitu. Belum tahajud lagi. Jadi belum ada yang diriak-riakan tuh minta lihat lo. Belum ada yang kalau diposting diletakannya kayak itu. Kecuali kan di setting-setting kisahnya rumah kadap, padahal gorden aja ditutup. Kayak itu. Kecuali kayak itu, playing victim pulang atau. Cuma model kayak itu nah. Ria itu bisa karena ria itu bilangnya ditampayakan kayak itu. Itulah kenapa jadi puasa lah. Kalau yang kita baca hadis puasa itu kan balasan puasa tuh kayaknya nah, ujar Allah Ta'ala wa ana ajizibi, aku yang membalasnya. Jadi pahalanya tuh saking banyaknya, misteriusnya, rahasianya, Allah langsung membalaskan. Karena dibandingkan ibadah yang lain, puasa ini kada kawa kelihatan rianya. Amun sembahyang kan kelihatan kita gerakan. Zakat itu memang harus diperlihatkan, Bang. Cuma kan kelihatan yang misalnya duit dijulong. Misalnya beras, kawa posting foto lah itu. Puasa itu kan ada ngomong posting, posting apa? Lagi kuyuhan tersandar, anu bibir kering. Itu orang bisa garing, orang tipes.
1: Nah, bujur.
0: Anu simbol atau momen gaya orang puasa itu, nah itu kada kelihatan kayak itu.
1: Kada kelihatan.
0: Tarabah jar di tengah rumah kuyuhan, itu kan orang kuyuhan kayak itu. Nah, jadi kalau nya di level masih niat aja itu, kada kawa langsung dipadahkan itu riya kayak itu. Itulah. Nah, di sisi lain lagi, di sisi lain lagi kayak itu. Ilmu riya itu sebujurannya atau pembahasan riya lah. Sebenarnya bab itu ditujukan untuk diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Nah, sebujurannya itu kayak itu. Sebujurannya itu maksudnya kayak apa? Jadi kayak ini, bahkan orang memposting lagi beribadah di media sosialnya.
1: Iya.
0: Kita kada kawa memponis orang ni ria atau kada. Ah, tujuan posting harus ria aja.
1: Malah kita yang penyakit hati itu namanya.
0: Nah, kayak itu. Lah lupa enggak apa jar? Yang ampun diri. Yang ampun diri yang matur, terserahnya aja kayak itu nah. Kalau pinya memposting tuh supaya orang semangat. Memposting tuh anak membuai orang. Memposting tuh nya karena kada kawan anak mencari kawan, bisa jadi kayak itu. Atunya memposting nih, pokoknya memposting yang baik-baik aja nah jar. Barang aja apakah nang baik ya tuh. Padahalnya sembahyang jarang bang. Jarang bang sembahyang. Sembahyang Jumat gin 3 minggu sekali lah. Karena kan belinya 3 kali itu di Cap Pasek.
1: Iya iya bujur.
0: Jadi belinya sudah 2 kali. Apa 3 kali sembahyang Jumatnya. Nah itu di postingnya kan. Ya supaya isi isi media sosialnya bagus-bagus saja kayak itu nah. Ya itu tergantung orangnya lain. Lain mengukur orang lain gak tuh. Nah beda situasinya kalau bab amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut mungkar, orang misalnya lah memposting kemaksiatan di media sosial. Nah ini memang harus di dicurigai, harus tabayun, harus dikonfirmasi. Takut nih, kenapa ikan memposting itu kayak itu? Supaya ada salah paham kayak itu. Apalagi, wah ini ada AI, ada macam-macam gambar kan AI, waduhlah, video juga.
1: Tinggi, padahal orangnya kada pernah menyatakan statement itu nah. Ya kalau, tapi tiba-tiba di sambatnya pernah. Bepandir kayak ini gitu.
0: Nah kayak itu itu kayaknya yang lebih lebih harus diperhatikan. Menurut menggawi ibadah atau apa-apa, biarkan aja tuh. Ada apa-apa lah itu. Ini misalnya ulah foto AI menyumbang jar. Biasaan ano banjir bandang semiliar.
1: Waduh.
0: Duitnya duitnya ano, padahal gajinya misalnya di bawah UMR. Ya karena apa-apa ya, terserah aja itu. Soalnya kada kada asal kada mengeguhak orang tadi lah. Nah itu bagiannya. Nah yang jelas lah, yang jelas kehendak kita banyak itu kada masalah. Yang penting banyak aja kehendak baik. Pokoknya bilanya melihat peluang kebaikan, berniat dah nak kebaikan. Walaupun ya sulit terlaksana kayak itu.
1: Iya.
0: Pokoknya apa aja kayak itu. Niat misalnya dalam hati, jangannya aku kawan lah seberatan sampah di Banjar aku jamu muciki.
1: itu wah itu kalau ada orang kayak itu wah.
0: Tapi kemjar ikam hanya makan gulaan membuang dihigas itu sampah
1: nah.
0: Kan niat jar sampah seorang mau barangnya membuang niatnya bilang kenapa apa yang pentingnya niatnya baik itu
1: oh, walaupun jadi, walaupun kada realistis kayak itu Ustaz.
0: Ya itu karena kayak ini nalah bisi kehendak banyak tapi kehendaknya ini baik berataan. Itu akan membentuk pola pikir. Jadi terpikirnya ini positif terus.
1: Oh, manifestasi.
0: Iya, walaupun lah belum terlaksana dalam waktu dekat. Tapi kan pikirannya baik terus kayak itu. Nah, kenapa kita melihat ada orang yang lawas dalam kubangan maksiat, ahli maksiat nih orangnya lah. Tiba-tibanya berubah. Kalau nya bahas ini kan hijrah kayak itu.
1: Iya.
0: Tiba-tibanya berubah tobat dan bagus istiqomah itu. Ini kan salah satunya karena ini beranggapan anu harus menjadi orang lebih baik. Pekerjaan sekarang kada bagus kayak itu. Harus jadi sosok yang seperti ini. Berarti kan pikirannya tuh positif walaupun sedang berada di lingkungan atau situasi yang kada bagus, tapi pikirannya positif. handak kayak orang itu nah bagus dah kayak itu.
1: Jangan tenggelam dalam maksiat terus ya Ustaz.
0: Nah, itu
1: ya.
0: Bagus kan pikirannya. Walaupun mungkin belum terjadi dalam 1-2 hari, perlu waktunya misalnya. Anu misalnya nya berada di pekerjaan yang haram. Ini kan kada mungkin 1-2 hari langsung jadi, berarti nya sudah mikirkan siapakah nih pekerjaan yang halal yang bisa digawinya bilanya stop dari gawian hari ini gitu. Memikirkan dahnya langkah-langkahnya ini gitu. Berikan jauh-jauh hari itu dah.
1: Iya.
0: Bagus kan itu. Mungkin gawian haramnya ini beluman kawa diampihinya, tapi paling kadinya sudah mulai sembahyang lima waktu lagi dah kayak itu. Bagaimetan dah itu. Sudah merubah. Nah, kayak itu. Amun orang apa nih? Kartabi beduit misalnya lah. Kartabi beduit. Niatnya itu nalah. Niatnya pokoknya bilanya ada berhubungan ibadah harta teniatnya pas lagi miskin nih nah bilangnya kok ada duit jangan nak menyumbang masjid aja pokoknya panitia masjid bilangnya nak merenov nih kada perlu berpindahan pinggir jalan langsung aja aku ujar pokoknya aku juga handle berita anda itu biasanya masjid kan anak mah nyari pauduan
1: tinggi
0: apa ngarannya nih donasi perlu macam-macam jarnya lah pas melihat nih pokoknya bilangnya aku banyak bisa duit setengah triliun. Pokoknya ada panitia ada perlu pintar macam-macam, aku aja langsung handle
1: kepada itu.
0: Pak, ulun anak kami kurang bodoh ya aja jos langsung. Berapa nomornya? Kayak itu nya teniat melihat ada anak-anak yatim atau pina ngalih benar sekolah. Pokoknya aku banyak duitku sekolahkannya sampai S3 nya.
1: Wow.
0: Di barangnya di Korea Utara kah?
1: Korea Utara kada bulik-bulik ya nah.
0: Pokoknya apa ngarannya nih semangat benernya kayak itu. Memberi ini jadi belanya hafal Quran ku sekolahan sampai di sininya nyamannya kau jadi imam di masjid nih. Bilanya ada melihat apa ngarannya nih orang ngalih berusaha ngalih mencari modal. Nah ini kena ku hutangi pang bilanya bayar syukur kada bayar kau beriakan ya kayak itu. Ada orang ngalih mengumpulkan jujuran. Nah pikir menawan ini jujuran ngalih bener pokoknya aku jar handle berdatang sampai acaranya enak di gedung kayaknya acaranya 7 hari 7 malam ngajar aku kayaknya mau ngkosinya niatnya kan banyak benar itu
1: banyak benar
0: tapi nya miskin gitu karena apa lah itu ya karena apa bagus gitu dan sekalinya itu pas inya mulai berduit dah mulai sugih gitu dasar dibuktiakannya itu sekalinya walaupun ya misalnya kan ada 10 keinginan
1: inggi
0: sebuting dah ada tegawi wah wow, berarti serius lah itu ibaratnya menepati janjinya seorang lah itu nah
1: karena kan kada langsung 10-10-nya ya kalau
0: ya, Ustaz itu. Nah ini kan apa ngarannya nih niat baik tuh ya kayak itu kayak itu nah tapi kan kalau sebaliknya nih lah
1: iya
0: orang miskin yang sama niat pikirannya tuh udah senang buruk-buruk dah ini banyak duit jaran hendak berjalanan ke hiburan malam gitu.
1: Diskotik.
0: Iya, diskotik klub malam. Hendak menukar bayar ini tuh. Pokoknya yang foya-foya aja. Nah, itu kan padahal sama-sama miskin.
1: Iya.
0: Sama-sama mahayal gitu. Tapi karena kehendak baik lawan buruk tadi mempengaruhi individu ya kayaknya bisa kayak itu.
1: Tapi Ustaz, amun seseorang bisi kehendak kada baik kayak itu, apakah tetap dicatat sebagai dosa kah atau amun inya istighfar atau taubat itu kawa diampuni Ustaz?
0: Nah, uniknya itu di dalam hadis itulah mun orang berniat berbuat buruk. Misalnya maling. Maling ini sudah berencana deh nyano.
1: Sudah memantau pokoknya segala macam.
0: Malam hendak membongkar toko orang nah jar. Pakai linggis sudah disiapkan dah. Sudah linggis alat-alatnya lah sudah kayak itu. Alat gagasan maling nih malam nih. Siap dah kayak itu. Tengah malam hendak tulak hari hujan kedinginan kenyamanan guring kada jadi bangun. Alias kada jadi mencuntan.
1: Oh iya iya.
0: Misalnya nih lah karena tuh guring. Apakah mencuntannya dicatat dosa kada karena belum menggawe. Batu pulang niatnya bang apakah dicatat kada sekalinya.
1: Oh ya Allah luar biasa ya.
0: Jadi hamma bi apa nih bi sayyatin falam ya'malha. Jadi bilanya hendak berniat karena nya berniat hendak berbuat buruk. Mm-mm. Tapi kada tegawi. Sakanya tuh dapat satu kebaikan juga itu.
1: Karena kada jadi.
0: Karena ada tuh. Jadi ya pertama ini memang keuntungan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Batu yang kedua, niat buruk tuh dasar memang belum dicatat lagi gitu. Dasar belum. Makanya kan kita disuruh berniat baik apa aja gitu. Mm-mm. Apa yang peluang kebaikan itu dasar harus diniatkan aja tuh. Nawa itu hendak ini bang berbuat baik apa-apa. Berbuat baik itu kan paling kada ada dua tipe kayak itu. Ibadah untuk diri sendiri, atau ibadah sosial kayak itu. Nah, amal jariyah itu kan apa nih? Banyak di bagian sosial.
1: Iya.
0: Nah, maka perbanyak itu. Misalnya kan inya nih padahal hendak benar dapat amal jariyah di poin ilmin yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Mm-mm. Cuma orangnya nih kebetulan lain orang yang banyak bisi ilmu. Nah, kada kawa. Kayak apanya? Berarti niatnya jangan hanya ku kawajar melajari orang, membantu orang kebaikan, handak pang kayak itu. Mm-mm. Cuma kan kada seberatan orang dapat kesempatan itu.
1: Inggi.
0: Sederhananya kayak inilah. Ya alumni kuliah keguruan. Kalau nyeduin kan tarbiyah tuh. Mm-mm. Kan kada seberataan jadi guru kayak itu. Kada seberataan jadi guru kayak itu. Atau orang ada juga hendak jadi guru, tapi kan kada seberataan dapat kesempatan itu. Berbagi ilmu tuh nah.
1: Iya, iya.
0: Berbagi ilmu. Contoh sederhana adalah misalnya di kampung. Di kampung lah alumni pesantren banyak. Realitanya misalnya di kampung tuh alumni pesantren ada 10. Realitanya 10 itu kada kau kita anggap beratan diminta orang kampung gesan melajari. Kayak itu lah.
1: Iya.
0: Berarti ada beberapa, ada segelintir yang kada kesampaian hendak mengabdi di kampung posisi memberi ilmu. Kayak itu. Lawan kada kada beda lawan sekolahan itu kau mendaftar.
1: Iya iya bujur.
0: Nah, amun di kampung tuh kadang karena permintaan masyarakat. Ini amun kada dia meminta kan kada kawa menonjolkan diri. Ada iya. Momen yang kayak itu nah. Berarti apa? Berarti niatnya yang penting hendak membantu kayak itu nah. Karena bisa jadi di suatu saat kalau ada momennya ya akan mengabdikan dengan ilmu kayak itu. Ya mengabdi itu kan banyak membentuknya, ada yang bentuknya jasa atau aktivitas lain kayak itu. Kayak misalnya lah langgar mengabdikan diri ke langgar atau musola atau masjid di lingkungan sekitar itu kan macam-macam.
1: Iya.
0: Paling sederhana adalah memakmurkan, artinya mengisi tarus sembahyang lima waktu. Bisa juga mengabdikannya itu dengan membantu membersihi kayak itu. Ada juga mengabdikannya itu dengan mengisi pengajian. Ini berarti yang bisi ilmu kayak itu. Tapi kan yang bisi ilmu tadi kada beratan dapat kesempatan mengisi pengajian atau belajaran di situ. Aduh diminta jadi guru kayak itu. Berarti kan kawa di bagian lain ininya.
1: Inggi.
0: Nah, artinya kan niat memberi ilmunya tuh ya tetap ada. Nah, itu makanya bisi kehendak banyak itu harus diiringi dengan kehendak yang baik lah itu. Kalau nya kan anu jangan bahannya anak nukar nasi kuning nah. Nah, itu biasa aja.
1: Biasa aja itu.
0: Apa-apa tuh. Tapi maksudnya bisi kehendak banyak ini harus disertai dengan pengelolaan yang baik. Kayak itu. Ya kalau dalam teori ekonomi kan juga duit seini kehendak banyak ya berarti kan jangan beratan ditukar.
1: Nah, jangan sampai minus.
0: Nah, itu. Makanya ada teori bujur kadanya ada tahu pangkalan nih. Ujar kayak ini nah. Bilanya kita hendak berjalanan ke mall atau ke tempat yang banyak orang berjualan, makan kanyangi dulu. Karena jar orang kada tahu wang teorinya atau kayak apa bujur atau adanya lah. Bilanya parut lapar nih kehendak banyak
1: benar.
0: Macam-macam nah. Dilihat itu. Yang asa jelas-jelas duit tapi ada itu. Karena parut lapar berjalanan ke toko HP nah, nukar iPhone 17.
1: Itu lapar apa itu Ustaz?
0: Kayak kada ngotak lagi dah adanya, kada sinkron lagi antara parut lawan pikiran. Cuma apa ngarannya nih pengendalian tadi ya penting lah itu nah. Ketahu keterbatasan diri kayak itu.
1: Oke, Ustadz, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena sudah 30 menit kebersamaan kita. Dan Sanak Perempat, jangan kemana-mana, kami akan kembali ya untuk kita dengarkan dulu nih jeda berikut ini. Tetap di Hikmah Subuh, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan salah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Terima kasih dan senang perompat. Bu Hanpian masih bersama dengan Ulun, Anissa, dan juga Ustadz Muhammad Taslimu Rahman LC di Hikmah Subuh edisi hari ini ya. Hari Senin 11 Mei 2026 dengan topik pembahasannya adalah Bisik Kehendak Banyak. Nah, Ustadz, ini ada yang bergabung melalui YouTube kita ya. Kita boleh bacakan dulu pertanyaannya nih. Ustadz hendak bertakun, berniat baik tuh samalah dengan benazar istilahnya. Contohnya, amun ulun baisi anak, jarnya, ulun benazar hendak begundul. Nah, ini kayak apa nih? Laksanakan atau kada? Pertanyaan Sidin nih. Silakan oh, iya. Ustadz.
2: Dari siapa?
1: Dari, ini akunnya anonim. Oh, PKBM Bina Anak Nusantara 1757.
2: Iya. Apa ya? Benazar tuh ya bagian daripada kehendak lah itu. Ya, kehendak kan banyak itu. Nah, cuma ada bentuk kehendak itu akhirnya sesuatu yang mubah. Kayak pagi ini hendak nukar nasi kuning ah. Pagi ini nukar lontong. Itu kan mubah aja gitu, walaupun dalam Banjar tuh ada istilah kapuhunan.
1: Iya.
2: Coba secara hukum fikih lah, syariat. Misalnya cari lontong, soalnya lontong tutup, ganti. Lalu nasi kuning ya kenapa pahit gitu. Kalau wai lambung, wah mempreng kami nih jadi lambung. Ya kada lah biasa aja. Biasa aja lah gitu. Kada, itu kan mubah gitu. Ada yang berhubungan lawan wajib. Nah ini nazar tadi.
1: Nazar wajib.
2: Ya kayak itu. Nah. Sebelum masuk ke situ, okay. Sebagai contoh lah, sebelum masuk ke pertanyaan itunya, kurban, ibadah kurban ini kan kita perkurban nih, ibadah kurban itu hukum dasarnya sunnah muakkad, kayak itu. Tapi bilanya ada orang benazar hendak berkurban, hukumnya jadi berubah bagi orang itu, jadi wajib, ya lah. Nah. Kayaknya perbedaannya adalah bilanya orang berkorban biasa nih misalnya. Berkorban biasa hukumnya sunnah lah. Nah itu bila sudah disembelih disunahkan si orangnya tadi makan daging kurbannya. Bila yang kurban biasa kurban sunnah. Tapi bagi yang berkorban karena nazar wajib nih lah. Ini kada boleh memakan daging kurbannya tadi.
1: Oh iya.
2: Karena kan nya benazar artinya kan berataan dibedakan ke orang lah itu. Tapi bilanya makan daging kurban orang ya boleh aja. Kayak itu, boleh makan dagingnya tapi lain ampunnya tadi. Itu. Nah, lalu tadi kan nazar bila anak lahir lah.
1: Iya.
2: Nah, pertama hukum begundul kayak apa? Hukum begundul maksudnya biasa ya tuh, kan salah satu gaya rambut. Beda lawan orang haji atau umroh. Bagi laki-laki itu tahallul itu disunahkan begundul. Kayak itu. Jadi kan rukunnya itu memotong rambut itu khilaf di antara ulama batas memotongnya kayak itu nah. Cuma idealnya itu sunahnya begundul. Itu kayak itu. Kalaunya di luar itu, Bang. Nah, kalaunya di luar itu bebas aja tuh. Terserah aja kayak itu. Jadi bilanya tadi lahir anak lalu benazar anak begundul. Berarti harus digawi itu kayak itu nah. Nya yang kada boleh itu adalah benazar tapi nazarnya dengan maksiat.
1: Contoh nih Ustadz nih.
2: Bilanya anak lahir anak nginum anu najar whisky atau anak makan Whiskas, oh makanan kucing.
1: Whiskas.
2: nah itu kan kada boleh tuh, minum-minuman keras misalnya. Anak minum alkohol jar. Alkohol gesen luka pulang. Pokoknya salah lah itu. Ini yang kada boleh dilaksanakan lah kayak itu. Selama jadi selama itu apa ya? Amun ibadah tuh jelas lah. Jadi menazarkan sesuatu ibadah yaitu apa ngarannya nih? Memang kayak itu biasanya. Bilanya anak lahir, anak menyumbang gasan masjid ah, benazar. Nah, itu nazar berarti sesuatu kebaikan. Bisa juga ya, tadi yang sesuatu yang mubah tadi. Yang kayak begundul tadi hukumnya kan mubah aja kan biasa aja. Ya karena papai lah itu nah. Karena maksudnya digawi aja itu. Digawi aja itu.
1: Oh iya ada juga Ustadz nih kada tahu termasuknya nazar atau kada pang ada beberapa orang ya, misalnya mau kalau sudah mau nikah gitu mau ngadain pesta minum-minum, nah itu kada boleh kan Ustaz?
2: Iya. Minum-minum minumnya ini minum-minum keras lah.
1: Minum
2: setrop aja ada apa-apa gitu.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Kenapa jadi kayak itu? Karena memang nazar ini anu apa ngarannya nih harus detail. Maksudnya kayak ini lah, misalnya lah. Kok jadi bilangnya lulus CPNS di RRI jadi penata siaran penyiar loh. Anak puasa ah. Puasa ah. Kada dijelaskan berapa hari. Nah, dalam fikih bila sudah puasa sehari itu cukup dah.
1: Oh, karena kada spesifik berapa harinya.
2: Iya. Tu sudah menggugur. Makanya tadi kan hendak minum-minum jar itu. Walaupun dalam pikiran kita mau minum-minum pasti nang kada baik lah. Kayak itu biasanya kada mungkin kita minum-minum dulu jar. Tanya nom kopi biasanya lain itu bahasa dipakai.
1: Iya.
2: Amunnya kita ngopi yuk. Nah, kayak itu biasanya. Itu. Jarang pang orang lah no. Kita minum-minum yuk jar. Sakanya minum susu.
1: Minum sirup.
2: Atau sirup. Itu kan istilah bahasa aja kata nah. Cuma memang kalau nya masuk dalam bab nazar ada apa ngarannya nih detail yang harus diperhatikan atau bedanya itu kadada makanya harus dijelaskan tuh. Nah, makanya niat di hati lawan niat di hati inilah. Lawan apa yang diucapkan itu berhubungan dan itu dipastikan itu. Makanya dalam bab tolak itu kan bab tolak itu nah ada ngarannya ucapan tolak yang soreh, ada yang kinayah. Soreh itu yang bahasanya jelas.
1: Oh.
2: Kalau kinayah itu ungkapan aja, misalnya kayak ikam bulik gin ke rumahku iten ikam jar. Pulang kamu kalau ini kinayah. Bila nyanya menyuruh bulik biasa aja ya enggak apa-apa.
1: Oh, iya.
2: Bawa baju ikam tuh bulik ke rumah. Dibawanya apakah itu cerai? Ya tergantung niatnya itu. Nah, bila nyanya menyuruh bulik aja bawa baju ikam nyuruh bulik ke rumah jar. Baunya bulik, sekanya kan betapas jauh ada kuitan. Di rumah lagi, mesin cuci lagi rusak.
1: Iya.
2: Tapi sambil sarik itu benar. Orang mendengar, ini berarti cerai apa?
1: Tapi amun menyuruhnya itu, ya dasar niatnya kada baik, niatnya hendak mental kayak itu, kayak gimana?
2: Jatuh tuh sejujurnya.
1: Oh.
2: Jatuh itu, makanya kan niat atau kehendak ini bisa mempengaruhi tadi. Nah, orang guring biasa, guring hari-hari biasa itu. Niatnya gasan kawa bangun malam. Tahajud. Nah, maka guringnya tadi nilainya ibadah. Makan itu aktivitas manusia biasa aja makan.
1: Iya.
2: Tapi diniatkan supaya beribadah tenang lancar gitu. Misalnya kan kayak siang nih lah. Rancak orang kan sembahyang dulu nyer makan. Ini nih makan dulu nyer sembahyang. Kenapa ikam makan dulu supaya sembahyang zuhur tenang.
1: Kada terbayang-bayang kelaparan nasi,
2: gitu, kada kelaparan parut
1: nak makan itu. Apa nih ulun kena?
2: Nah, maunya makan dulu lah itu. Tapi sekalinya lah sebelum yang juhur sudah makan, lalu sembahyang masih memikirkan lagi cemilannya apalagi umbah ini jarwa. Dasar orangnya.
1: Aduh.
2: Dasar orangnya kada ngomong.
1: Dasar orangnya kalau kayak itu nah.
2: Cuma apa ngarannya kayak itu nah, niat itu kayak itu nah. Niat itu kayak itu. Dan terkait yang apa ya tadi diucapkan non orang sekitar niat tuh nah Nabi itu visioner ada di momen-momen tertentu Nabi memadahkan dan itu jadi impian para sahabat misalnya ujar Nabi kan la taftatihanal qistantiniyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaysh jayshuha ujar Nabi kaina qistantiniyah Konstantinopel akan ditaklukkan gitu dan yang menaklukkannya ini adalah pasukan terbaik, komandannya terbaik lah itu, pasukannya terbaik jinabi. Mimpi kan nih mimpi bersama.
1: Yeah.
2: Nah, pasukan pertama yang bisa berangkat dari kaum muslimin itu pas zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu pertama keberangkatan bisa sampai ke sana. Dan sahabat Nabi yang ngarannya Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub ini kan yang rumahnya disinggahi Nabi waktu di Madinah. Waktu mendengar itu sidin sudah tuha itu. Amun bahasa Banjar tuh mailai parang tah lah, mailai parang.
1: Apa tuh Ustaz? Belum tahu kalau itu tuh.
2: Parang
1: senjata.
2: Iya. Pedang lah itu. Mailai itu maksudnya mengayunkan. Nah, bahasa Indonesia mengayunkan. bar sidin iya. Tuha mailai parang mengayunkan pedang tuh kayak ah ya sudah ngaran tuha dah itu. Madang umur aja umpatan sidin. Umpat di sidin. Kenapa sih umpatan? Anu sidin bilanya ku meninggal atau anu paling kada ku melihat nih pasukan terbaik dari Nabi itu ini orangnya kayak itu. Anak jadi saksi sidin kayak itu nah. Walaupun secara fisik sidin ya kada kawa umpat lah itu. Ibarat ditunjul musuh gitu gugur bisa meninggal lah itu nah. Cuma anak melihat itu saking mimpinya kan jadi-jadi tapi kan itu gagal sampai berapa kali uyu-uyu. Nah, pada akhirnya pas Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani hanya itu terlaksana ini sekitar 8 abad kemudian. Kayak itu. Nah, mimpi itu kayak itu juga itu mimpi. Misalnya lah si orangnya nih baunya hendak kuliah ke Timur Tengah. Si Dina hendak kuliah ke Timur Tengah, baunya biasanya lulus pesantren hendak kuliah ke Timur Tengah barangnya ke Mesir, Arab Saudi, ke Yaman, maunya ke Timur Tengah lah kayak itu. Kada tercapai sekalinya. Nidin nih. Tapi karena ini sudah niat jauh-jauh hari kehendak sekalinya nang anak. Yang jadi bisa jadi kayak itu. Soalnya pas anak lulus, wah, lulusnya Mesir lulus, Arab Saudi wah, lulus, malah iya, bisa kayak itu kayak itu nah.
1: Kada ada yang tahu ya Ustaz
2: nah,
1: ya.
2: Itu juga no kenapa jadi keinginan baik itu harus diutarakan gitu. Bisa jadi si ampun diri itu kada kau melaksanakan yang selanjutnya. Apalagi dalam organisasi kayak itu. Misalnya ketua pertama handak ini tuh visi itu harus disampaikan.
1: Harus disampaikan nah, ya.
2: Kalau belum tercapai bisa jadi ketua kedua, oh ini bagus harus dilaksanakan nih. Gawe nah kayak itu.
1: Nggih, Ustaz. Tentunya amun kita manusia bisi banyak kehendak, itu pasti kan ada beberapa orang nang amun kada tercapai kecewa.
2: Iya.
1: Nah, supaya kita kada kecewa nih, kita harus kayak apa nih Ustaz nih? Apakah karena kan itu kehendak kita benar loh Ustaz loh.
2: Iya.
1: Nih kayak apa nih?
2: Nah, ini ya amun bahasa wah ini ekspektasi.
1: Iya, nggih, ekspektasi.
2: Jadilah ketika kita membahas bab niat itu sebujurannya nalah jangan dihubungkan langsung lawan yang ngarannya ekspektasi. Kenapa gerang? Karena bila sudah berbicara ekspektasi ini sudah berbicara hal-hal yang di luar kemampuan kita. Walaupun kan ada perencanaan, ada aktivitas, ada evaluasi itu kalau diukur manusia. Cuma apa ngarannya? Ekspektasi itu ibaratnya tuh amun ada masalah tapi jangan harga mati. Karena bisa berapa banyak tuh orang yang usahanya sudah perencanaan sudah matang, dilakukan sudah sangat baik, tapi akhirnya hasilnya ya sangat jauh dari harapan. Bisa jadi kayak itu. Ada orang misalnya belajar bihimat dah supaya kawa jadi ranking 1 di kelas. Udah belajar bihimat. Soalnya pas barang ulangan garing. Garing. Lalu memaksakan tetap ulangan. Ya kada kau maksimal, akhirnya nilainya ya kada sesuai harapan lah kayak itu.
1: Tinggi.
2: Berharap itu ya silahkan kada ada masalah lah kayak itu. Cuma kepastian terhadap hasil itu memang Allah yang mengatur kayak itu. Nah, banyak orang miskin yang hendak sugih berduit kayak itu. Tapi kadang sudah berusaha, bangun sudah subuh. Usaha sudah modal ibar orang membuka warung mulai subuh dah bahkan buka warung 24 jam
1: warung cuma, Madura
2: itu. kenapa jadi untungnya jar kada kayak orang nah ini rahasia Allah dah kayak itu.
1: Inggi.
2: Atau ada orang bekerja sudah lembur pokoknya lembur ambil terus hari libur tetap begawi sampai di kalender rumah ada tanggal habang dihiranginya seorang
1: sampai garing-garing
2: iya kayak itu. Sekalinya jabatan ada benar naik kayak itu aja itu. Sedih kayak itu. Ya memang ada usaha, ada hasil kayak itu. Cuma kadang kan apa ngarannya nih? Allah tahu yang lebih baik bagi si orangnya tadi. Oh, ini jadi belinya banyak duit, bisa foya-foya aja nih. Anu modalnya banyak nih. Biar dingin kayak itu aja dah jar. Bisa jadi kayak itu. Karena kadang kan duit. Jadi apa ngarannya nih? Duit itu atau jabatan lah bukan mengubah watak seseorang, tapi memperlihatkan yang sebujurnya. Ya kayaknya nang kisah kita tadi yang orang miskin, anak seikong bilanya berduit, anak menyumbang aja, anak seikong anak foya-foya aja kata. Nah, dengan banyak duit itu kelihatan. Jadi ekspektasi itu ya sebenarnya kada masalah lah, karena kan ada target,
1: ya.
2: ada harapan gak tuh. Tetapi harus kita sadari bahwasanya hasil itu ya Allah yang menentukan, dan kita kadang kada tahu yang baiknya kayak apa. Tuh sama kayak orang mencari jodoh sudah berdoa siang malam, ya Allah mudahan si itu jadi jodoh ulun, jadi makmum ulun gitu.
1: Ya Allah amun inya jodoh orang, ulun pun orang.
2: Itu tapi sekalinya si jodohnya itu berdoa juga, ya Allah mudahan yang itu lain jodoh ulun.
1: Waduh, jadi doanya tabrakan nih Ustaz.
2: kayak itu sekalinya Allah lebih mengabulkan yang janganlah jadi jodoh gitu. Bisa jadi gitu.
1: Oke, Ustaz, baik. Karena kita juga terbatas waktu ya Ustaz ya, sudah di menit 53, mungkin bisa memberikan penutup berupa kesimpulan di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Ya, bisa kehendak banyak ini ya kada masalah, silakan aja gitu. Kada ada batasannya, cuma diperhatikan supaya bisa kehendak banyak ini hal-hal yang positif, yang bagus saja kayak itu. Nah, itu lawan kada melanggar syariat kayak itu. Lawan yang kada mencederai hak orang lain. Nah, kayak itu. Selama itu kehendaknya kayak itu aja ya. Silahkan lah itu, banyak bisi kehendak apapun itu, kadida batasan. Kira-kira itu, mudah-mudahan kita bisi kehendak banyak ini selalu hal yang positif.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Taslimur Rahman yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan pian sehat selalu lah. Oke, baik. Dan Sanak Perempat, Anissa akhiri Hikmah Subuh untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf, minta rela, dan mudah-mudahan buhan pian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Sang Hyang Seri atau PT SHS di Jakarta dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan. Kunjungan tersebut dilakukan Gasan memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kartoyo, menegaskan lamun DPRD hendak memastikan bibit padi nang disediakan baisi kualitas unggul dan berkelanjutan gasan petani di Banua. Menurut Sidin, kesediaan bibit berkualitas menjadi salah satu faktor penting gasan menjaga keproduktivitas pertanian daerah. Sidin juga menjelaskan berdasarkan paparan pihak direksi PT SHS, proses penyediaan cadangan bibit kadekawa dilakukan secara instan. Diperlukan waktu sampai 2 tahun gasan menghasilkan bibit siap tanam nang berkualitas wan bersertifikat. Sidin juga mengungkapkan lamun Kalimantan Selatan wayah ini sudah berisi fasilitas penunjang pengolahan bibit berkualitas. Fasilitas ini meliputi mesin pemrosesan wan gudang penyimpanan.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dang sanak perompat, bubuhan pian seberataan dimanapun pian berada, di baik itu di Kalimantan Selatan ataupun di luar Kalimantan Selatan. Ulun himung banar lah di baisukan hari ini kembali menjumpai dang sanak perompat ya, dan terpantau amun cuaca di pagi hari ini di Kota Banjarmasin cerah banar, sangat cerah ya, dan juga lalu lintasnya ramai lancar ya. Ini adalah hari pertama di week ini, di pekan ini, jadi semangat gasan bubuhan pian dalam melaksanakan aktivitasnya hari ini, baik nang begawi ataupun berkuliah ataupun berjualan. Semoga hari ini lancar, diberikan banyak keberkahan dan juga kebahagiaan ya, tentunya sambil mendengarkan kita dong ya di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan jangan kada ingat juga lah di aplikasi RRI Digital ya, gasan mendengarkan kita kapanpun dan dimanapun kada terbatas jarak ya. Amun pian bisi saudara nang di luar Kalimantan Selatan, ajak gasan mendengarkan perompat RRI Banjarmasin agar semakin mendunia. Waduh, mendunia kita nih ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki program di jam 7 pagi, yaitu adalah Surambi Banua. Program Surambi Banua kita akan sampai jam 9 ya, dan senang perompat ya, tapi kita bagi ke dalam 2 sesi. Sesi yang pertama jam 7 sampai jam 8, kita hadirkan lagu-lagunya, lagu-lagu daerah Senusantara ya, jadi beraneka warna ya, dengan informasi nasional juga ya. Ulun hendak menyampaikan informasi dari sudut budaya di beberapa daerah ya, info nasional pokoknya ya. Baru nanti jam 8 sampai jam 9 pagi, lagu-lagu yang kita hadirkan adalah lagu-lagu Banjar, kebanggaan kita, kecintaan kita ya, dan juga informasinya juga seputar Kalimantan Selatan. Tapi sebelum ulun sampaikan informasi nasional di Surambi Banua sesi pertama ini, kita dengarkan dulu nih supaya memancing semangat buhan pian semuanya ya, lagu yang membangkitkan semangat, membangkitkan kebahagiaan ya, lagu yang ngebeat gitu ya. Ada lagu Sasadeho, lagu Batak, kemudian medley lagu Nusantara. Tetap di Surambi Banua, perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: dan sanak berataan tahun 2022 tadi dari benua Amerika, Argentina yang juara. Dan tahun 2026 ini prediksi ulun, walaupun idola ulun Italia kada masuk, tapi prediksi ulun yang juara tahun ini adalah Spanyol.
1: Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
2: Mat, ah, kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa, baju kuning? Ah, siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Masih bersama dengan Anissa di Baisukan Nang Cerah Banar kayak ini, secerah senyumbuhan pian semuanya ya. Apa kabarnya Dasanang Prompat? Apakah sudah sarapan? Apakah sudah mandi? Tentunya kebanyakan orang pasti sudah mandi kalau jam segini mah ya. Tapi kalau belum mandi ya tolong mandilah ya. Sambil mendengarkan kita ya, dan Ulun hendak menyampaikan informasi ini mengenai Wakil Menteri Ekraf Nang menemui Raja Ubud gasan memperkuat ekosistem kreatif berdaya saing global ya. Jadi Sabtu semalam Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar bertemu dengan keluarga Puri Ubud di Gianyar, Bali, dan pertemuan ini membahas mengenai integrasi nilai sejarah One tradisi lokal dengan kebijakan nasional. Nah, pembahasan itu gasan menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi industri kreatif nih, agar dapat bersaing secara global. Airin mengungkapkan bahwa keluarga Cokorda dari Puri Ubud memiliki peran penting dalam menjaga nafas seni dan juga budaya di Bali. Dan ujar Sidin, melalui pertemuan tersebut, Buhan Sidin hendak memastikan nilai tradisi kawat harus berkolaborasi dengan inovasi ekonomi kreatif ya. Tujuannya gasan memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa meninggalkan akar budaya tentunya ya. Dan dalam pertemuan ini, Airin berdialog dengan tokoh Puri Ubud mengenai peran keluarga kerajaan, utamanya dalam mendukung perkembangan seni tari, seni rupa, hingga kegiatan ritual yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Kementerian Ekraf juga memetakan pengelolaan hospitality berbasis budaya, One pariwisata berkelanjutan di Ubud ya. Mudah-mudahan ya, dengan kehadiran Ibu Wamen bersama dengan keluarga dari Puri Ubud ya, yang membahas mengenai kontribusi keluarga Puri Ubud terhadap cultural tourism, One dampaknya bagi peningkatan ekonomi kreatif, dapat meningkatkan perlindungan aset budaya ya, agar bernilai ekonomi tinggi, serta Kementerian Ekraf ini semakin mendukung seniman-seniman lokal kita.

0: Aduh, hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Mana pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di pagi hari yang cerah benar ini ya, dan senang berempat ya. Tentunya diri kita sendiri juga harus cerah, senyum, bahagia ya untuk menjalani hari Senin yang mudah-mudahan lancar ya dan senang berempat ya. Nah, sekarang Ulun hendak menyampaikan informasi mengenai budaya jua, masih seputar budaya kita ya di program Surambi Banua. Nah, ini kita agak sedikit berjelajah ya, karena kita akan menelusuri jejak manusia purba, one evolusi alam di Kars Nusantara. Jadi Kars itu adalah bentang alam khas yang terbentuk dari pelarutan batuan ya, terutama batu gamping atau batu kapur, kemudian dolomit atau gipsum, oleh air hujan selama ribuan hingga jutaan tahun. Wow. Nah, ini dari kawasan Kars Indonesia yang menyimpan kekayaan sejarah peradaban manusia, wan keajaiban evolusi geologi nang bujur-bujur menakjubkan banar lah dan sanak perempat. Fenomena alam unik ini menjadi warisan penting ya, gasan perkembangan ilmu pengetahuan, wan identitas budaya bangsa. Salah satunya Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah ya, mengoleksi artefak manusia purba nang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Nah, ujar pemandu Museum Kars Wonogiri nang berngaran Prasetya Ningsih kepada RRI Jakarta beberapa waktu lalu dan sanak perempat, ada beberapa penemuan sampel manusia prasejarah nang ada di dalam goa. Wow. Dan Sidin juga menyampaikan adanya sampel temuan manusia Homo floresiensis. Wow. Jenis apakah itu? Yang jelas manusia purba ya, dan sanak perempat ya, hingga manusia purba lainnya di Pacitan ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kars pernah menjadi rumah bagi manusia purba, manusia masa lalu. Masa lalu biarlah dangdut dong kita. Ya pokoknya Kars itu pernah menjadi rumah bagi manusia masa lalu, gasan bertahan hidup ya. Sejarah geologi kawasan itu juga mencatat perubahan ekstrim pada aliran Sungai Bengawan Solo pada zaman purba dahulu ya. Kemudian daratan yang terangkat ini membuat aliran sungai terbentuk berbelok arah nih, dari selatan menuju ke utara Jawa. Dan selain di Wonogiri, kekayaan sejarah masa lampau juga ditemukan pada situs Istana Kars di daerah Maros. Ketua Pokdarwi setempat menjelaskan bahwa terdapat 13 titik goa nang menyimpan nilai sejarah nang sangat tinggi ya. Dan wisatawan mancanegara ini dikabarkan rancak mengunjungi, melihat langsung bukti sejarah nang ada di dalam goa kita ya. Buhan Sidin tuh buhan bule-bule ya. Antusias banar mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui simbol dan juga peninggalan arkeologi nang tersedia. Jadi memang bentang alam Kars Indonesia itu menyimpan rahasia besar, rahasia kehidupan masa lalu yang sangat luas ya bagi para pengunjung. Dan di Museum Kars-Kars itulah pengunjung kawan melihat proses daratan suatu daerah terbentuk dari dasar laut ataupun dasar perairan, pokoknya dari jutaan tahun lalu, luar biasa ya. Dan melalui penjelajahan ini, masyarakat diharapkan kawa lebih mencintai sejarah, wan menjaga kelestarian warisan geologi Indonesia. Karena keajaiban alam ini harus tetap dijaga agar cerita peradaban manusia kada hilang dimakan zaman dong tentunya ya.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan, bantuin gua dorong dong.
2: Nih, bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
4: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Terima kasih masih bersama dengan Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan kita masih di program Surambi Banua ya, tapi karena sudah di penghujung sesi pertama, nanti kita akan beralih menuju sesi kedua dan senak perompat. Jam 8 sampai jam 9 kita akan membahas mengenai informasi aktual dari sudut budaya di daerah Kalimantan Selatan ya. Ada apa aja akhir-akhir ini di Kalimantan Selatan yang berkaitan lawan budaya. Nah, oke, karena ini waktu juga ya. Kita dengarkan lagu terakhir di sesi pertama segmen Surambi Banua ya. Ada lagu Gerigani yang judulnya Rusuk. Ini dia.

0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan Dasanak Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Kalimantan Selatan memperketat pengawasan distribusi hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya distribusi hewan ternak, sapi dan kambing potong ke wilayah Kalimantan Selatan. Sejak pertengahan April 2026, data sistem informasi karantina Bestras mencatat ribuan sapi telah masuk ke Kalimantan Selatan sejak awal April hingga awal Mei 2026, baik melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Pelabuhan Batu Licin. Selama periode itu, tercatat mencapai 104 kali pengiriman dengan total sebanyak 6.836 ekor sapi potong masuk ke Kalimantan Selatan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Karantina Kalsel, Erwin A.M. Dabuke mengatakan ribuan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah pemasok utama seperti Kupang dan Flores di Nusa Tenggara Timur, Bima dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, kemudian Bali, Jawa hingga Sulawesi. Sidin menerangkan peningkatan pengawasan dilakukan gasan memastikan hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Selatan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Tujuannya kada lain adalah untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular seperti penyakit mulut, wan kuku, dan lumpy skin disease ke wilayah Kalimantan Selatan. Demikian Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.